Gak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.

0: Duh, pilih yang mana ya?
1: Lagi lihat apa sih, Dek?
0: Ini, Kak, gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
1: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih? Coba deh lo lihat produk lokal. Nggak kalah bagus kok.
0: Nggak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengennya yang glamour dan branded.
1: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan nggak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh?

0: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Bandar Lampung.

0: depan yang hebat dimulai dari pilihan yang tepat. Kini saatnya bergabung bersama Kampus Unggul IIB Dharma Jaya. Penerimaan mahasiswa baru gelombang 2 resmi dibuka. Pilih program studi impianmu dari 13 program sarjana dan 3 program pasca sarjana yang telah dirancang untuk menjawab kebutuhan dunia industri dan era digital. Di IIB Dharma Jaya, kamu tidak hanya belajar di ruang kelas, kamu akan dibentuk menjadi entrepreneur muda, mendapatkan kesempatan kuliah ke luar negeri melalui berbagai program internasional, serta terlibat dalam riset dan inovasi yang berdampak langsung bagi masyarakat. Saatnya menjadi lulusan yang siap kerja, siap berwirausaha, dan siap bersaing di tingkat global. Buat kalian yang senang bekerja, ada juga kelas karyawan dan jalur RPL. Jangan tunggu sampai kesempatan berlalu. Daftar sekarang juga di pmb.dharmajaya.ac.id atau datang langsung ke Kampus Unggul IIB Dharma Jaya, Jalan ZA Pagar Alam nomor 93 Bandar Lampung. IIB Dharma Jaya, Kampus Unggul, Kampus Berdampak. Bersama Dharma Jaya, wujudkan masa depanmu mulai hari ini. Informasi pendaftaran dapat menghubungi AAM di 0823-0609-7566 atau GIA di 0878-6083-0115. Atau kamu juga bisa kepoin akun Instagram @dharmajayathebest dan TikTok @pmbiibdharmajaya.
1: Teman Pro 2, kamu tahu nggak sih awal mula perumusan berdirinya Provinsi Lampung? Perumusan berdirinya Provinsi Lampung terjadi di Rumah Daswati. Rumah Daswati merupakan singkatan dari Daerah Swantantra Tingkat 1. Rumah ini terletak di Jalan Tulang Bawang, Enggal, Bandar Lampung, di mana alamat tersebut dahulu dijadikan sebagai alamat kantor koordinasi surat-menyurat oleh Panitia Daswati. Namun, saat ini bangunan tua khas zaman kolonial tersebut nyaris tak terlihat karena tertutup oleh pagar beton dan sebagian besar atapnya mulai rapuh. Kini, rumah Daswati hanya menyisakan

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Kamu, RRI Bertampung.

0: Oi, oi. Lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
1: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
0: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
1: Bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
0: Emang ada jurusan apa aja di situ?
1: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
0: Wah, fix sih, perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap top global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
1: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif.

0: Andi ini tentang gelombang tinggi nih. Lo jangan makan seblak terus, dengerin nih.
1: Ah, gak penting gelombang tinggi. Mending gue makan seblak ini, belum habis nih.
2: Jangan abaikan peringatan dini. Keselamatan Anda adalah yang utama. Jaga diri, jaga keluarga.
1: Waduh, gelombangnya beneran tinggi lagi. Mana gue kebaikan makan seblak. Mules perut gue.
0: Makanya dengerin gue.
3: Teman terbaik kamu, Prodware RI.

0: ini gimana? Ini air udah naik di kasur ini, woi. Tolong itu laptop gua.
1: Waduh, laptopnya belum diamanin nih. Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
2: Ya elah, makin nanya. Bentar-bentar, laptop mau masuk nih.
3: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
2: Nah, udah paham kan sekarang? Weh, lorong apa?

Iya, masih bareng sama Liza nomor 2 di 92.5 FM ya. Gimana nih kabar paginya ya? Semoga kalian masih tetap bahagia ya. Untuk menjalani aktivitas hari ini ya. Kita ngomongin soal apa dulu nih ya? Gue sih mau ngomongin soal kalau misalnya kalian ya lihat di scrolling sosial media gitu ya, kadang kan suka ada challenge viral gitu kan. Dan kalau di akun gue tuh lagi munculnya adalah artis yang bad, banyak banget yang ngelakuin dance-nya ya. Jadi dari KQ, jujur gue bingung ya bacanya gimana. Jadi mereka ini mengambil langkah hukum terhadap penyebaran informasi palsu, pencemaran nama baik, pelecehan dan pelanggaran privasi yang menargetkan artis. Jadi agensi ini mengumpulkan bukti melalui pemantauan internal secara laporan penggemar gitu ya, terus juga termasuk juga terhadap unggahan yang telah dihapus ataupun akun yang dinonaktifkan. Jadi KQ Entertainment sendiri mengajak penggemar untuk melaporkan konten yang diduga melanggar hukum ya, sebagai bagian dari upaya perlindungan hak artis gitu ya. Karena emang banyak banget ya, kalau misalnya lagi populer tuh kadang ada aja kadang ngirim hate gitu, kenapa lagi ke yang populer gitu ya. Jadi semoga nih teman-teman yang mungkin suka sama artis gitu ya, mari kita dukung gitu ya, tujuannya agensinya si artis ya, supaya untuk melindungi artis-artisnya juga. Jadi gak cuma artis tapi mungkin artis lainnya juga ya, sambil kita tergila-gila dengan dance-nya bad yang emang lagunya juga ini banget gak sih, catching banget gak sih. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum pernah dengar, coba nih kita dengerin dulu ya.

0: Vi, lo ngerti gak penjelasan dosen tadi?
1: Vi?
2: Apa Wi? Kalau gue sakit banget nih, pusing.
0: Hah? Kalau lo sakit, tenang-tenang. Nih, gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih. Tapi gak apa-apa lah.
2: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? Dua sekaligus, biar cepet sembuh. Pala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
3: Stop, konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.
4: Pro 2 RRI Banjar Lampung,

0: Pernah dengar Bendungan Batu Tegi? Bendungan Batu Tegi adalah bendungan terbesar se-Asia Tenggara. Hal ini diukur dari luas area tergenang yang luasnya sekitar 3.560 hektar. Bendungan ini terletak di Tanggamus, Lampung yang membendung anak sungai sekampung. Sejak akhir tahun 1970, Lampung telah mengalami krisis air bersih. Sehingga kemudian muncul gagasan untuk membangun bendungan ini. Tahun 1995, bumi digali dan terowongan dibangun untuk mengalihkan derasnya sungai sekampung. Setahun kemudian, pada 1996, bendungan ini mulai dirakit dari batu, tanah, dan juga tekan. Lalu, pada 2003, bendungan ini resmi berdiri gagah sebagai penjaga, penyimpanan, dan pemberi kehidupan.
1: Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.

pernah nggak sih kalian penasaran gitu ya, kenapa ya kalau misalnya kita bayar nih ya kan, metode pembayaran kan udah semakin canggih nggak sih ya kan, ada yang mungkin masih pakai cash gitu ya, nggak ada salahnya, terus juga ada yang pakai kartu ATM gitu kan, atau juga kalau zaman sekarang tuh biasanya di sini pakainya QR code ya kan, ataupun QRIS. Gue sih biasanya pakai QRIS ya, karena emang lebih mudah gitu nggak sih kalau untuk pembayaran ya kan, terus juga apa, kadang tuh nggak ada biaya tambahan lainnya yang makin mempermudah gitu ya untuk berbelanja gitu ya. Tapi pernah nggak sih kalian tuh penasaran gitu ya, kalau misalnya kenapa sih QR code ini bentuknya persegi gitu, kenapa nggak bulat, kenapa nggak segitiga gitu ya. Nah jadi ini nomor 2, QR code sendiri ini kan digunakan untuk pembayaran digital kan. Jadi sebenarnya QR code ini dikembangkan di Jepang pada tahun 1994 untuk menyimpan informasi yang lebih banyak dibandingkan dengan barcode tuh. Jadi para pengembangnya juga ingin gitu ya menciptakan kode yang dapat dipindai dengan cepat dari berbagai arah. Nah jadi mereka ini sendiri punya tantangan terbesar gitu ya, yang muncul gitu ketika ingin menentukan pola yang mudah dikenali sama pemindainya. Nah akhirnya mereka ini tim pengembangnya ini kemudian menambahkan penanda posisi berbentuk persegi gitu di 3 sudut QR code gitu. Jadi dari insinyurnya Denso Wave sendiri yaitu Masahiro Hara ini memilih berbentuk persegi karena pola tersebut ini paling jarang ditemukan pada dokumen cetak gitu. Jadi harapannya pemindai ini tidak mudah keliru mengenali objek lain sebagai QR code. Nah gitu. Jadi mereka juga memastikan keakuratannya nih gitu. Jadi dengan meneliti berbagai gambar, simbol hingga formulir gitu ya, mereka kemudian menemukan pola hitam putih dengan rasio 1:1:3:1:1 yang paling mudah dikenali. Gitu teman berdua. Jadi ada alasan ya kenapa bentuknya persegi gitu ya, enggak bukan cuma apa, asal-asal doang gitu, tapi emang ternyata butuh penelitian yang lebih dalam lagi untuk menciptakan bentuk persegi QR code.

0: ngingetin Dini tentang gelombang tinggi nih. Lo jangan makan seblak terus, dengerin nih.
1: Ah, gak penting gelombang tinggi. Mending gue makan seblak ini, belum habis nih.
2: Jangan abaikan peringatan Dini. Keselamatan Anda adalah yang utama. Jaga diri, jaga keluarga.
1: Waduh, gelombangnya beneran tinggi lagi. Mana gue kebaikan makan seblak. Mules perut gue.
0: Makanya dengerin gue.
3: Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Pernah mau banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed, tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya, tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
4: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman.

0: bisa saja terjadi. Bahkan dalam sekejap, rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
1: Kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi.

0: Ini sekolah lain pada sibuk banget dapat MBG.
1: Ih, iya ya. Sekolah kita enggak usah enggak sih? Ribet.
0: Ih, tapi gue pengen.
1: Lah, emangnya lo enggak mampu beli makanan?
2: Kenja, makan bergizi gratis itu bukan soal mampu atau tidak mampu. Ini soal bagaimana pemerintah menunjukkan kepeduliannya terhadap kita sebagai generasi penerus bangsa. Program ini dirancang dengan perhitungan gizi yang jelas dan disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Jadi bukan asal bagi-bagi makan. Dan yang diuntungkan dari program ini juga bukan cuma kita sebagai penerima. Program makan bergizi gratis ikut menggerakkan banyak lapisan masyarakat. Mulai dari petani, UMKM, hingga membuka lapangan kerja baru di berbagai sektor. Ayo kita dukung makan bergizi, majukan Indonesia.

Kalau misalnya ngomongin soal hulu dan kehilir nih ya, nomor 2. Pastinya nih ada banyak banget berita-berita dari Indonesia ya, yang ternyata tuh gak kita duga-duga adalah sebuah progres yang justru semakin meningkat ya. Jadi Badan Pangan Nasional yaitu Bappenas ini memperkuat penerapan standar keamanan pangan dari hulu ke hilir. Tuh. Jadi ini dilakukan untuk sebagai upaya meningkatkan daya saing produk holtikultura Indonesia di pasar internasional. Tuh, jadi ini disampaikan oleh Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bappenas yaitu Andri Konoto Susanto ya pada hari Minggu kemarin. Jadi menurut dia ini kebijakan tersebut semakin diperlukan seiring terbukanya peluang ekspor sayuran ke Singapura melalui Kota Batam, Kepulauan Riau. Jadi dia juga mengatakan nih kedekatan geografis kedua wilayah ini menjadi peluang strategis bagi pengembangan ekspor pangan segar Indonesia. Tapi peluang tersebut harus didukung penerapan standar keamanan pangan yang pastinya harus konsisten sejak proses budidaya hingga produk diterima konsumen ya. Jadi udah waktunya kita untuk ekspor makanan ya keluar, karena jujur ya sayuran kita tuh emang sangat bagus-bagus Riz deh. Gue kalau makan sayur tuh ngerasa kayak sehat ya, masih pada apa ya, bagus-bagus itu lah pokoknya, bayamnya, kangkungnya, buah-buahannya. Karena gue bersyukur ya untuk menjadi orang Indonesia karena gampang banget dapat sayuran dan juga buah-buahan. Coba kalau misalnya tinggal di kota lain gitu ya, bukan cuma kota sih tapi negara lain yang emang harga buah, harga sayur tuh mahal-mahal banget gitu ya. Jadi amat sangat bersyukur ya, kira kita juga bisa ekspor makanan gitu ke sana gitu ya. Jadi mari kita bersyukur ya sebagai warga Indonesia, karena kita ini sudah dianugerahi banyak banget tanah-tanah yang subur-subur gitu ya. Akhirnya kita bisa menikmati makanan dengan sangat mudah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, saya Rikomenoza Ejet PMBA, anggota DPR RI, fraksi Partai Golkar, daerah pemilihan Lampung 1, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya yang ada di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengerin Pro 2 FM Bantar Lampung ya.

jadi berita yang amat sangat nanti-nanti ya buat teman-teman yang suka banget sama Marvel. Karena ternyata nih Ryan Gosling ini resmi bergabung dengan Marvel Cinematic Universe ataupun MCU. MCU gak sih bacanya? Dia bakal bergabung menjadi Ghost Rider. Nah, jadi ini pengumumannya disampaikan oleh Marvel Studios di San Diego Comic Con 2026 sekaligus mengonfirmasi film solo Ghost Rider pada 2028 nanti. Nah, jadi lansir nih dari Screen Rant, film tersebut akan disutradarai oleh Shawn Levy dengan naskah yang ditulis Jonathan Tropper ya. Proyek ini menjadi salah satu film pertama yang masuk dalam jajaran Phase 7 MCU. Tuh, jadi dalam acara ini juga Gosling ini mengaku telah lama nih dia pingin kesempatan memerankan karakter Ghost Rider. Jadi kolaborasi ini menjadi kerjasama besar kedua antara Gosling dan juga Shawn Levy di bawah naungan Disney. Karena sebelumnya keduanya nih tadinya bekerjasama di film Star Wars Starfighter yang akan dijadwalkan rilis nanti pada pada 2007 ya, berarti tahun depan. Jadi walaupun demikian nih, Marvel Studios belum mengungkapkan jadwal produksi film Ghost Rider maupun karakter lainnya akan tampil dalam film tersebut gitu. Jadi baru di spill-nya Ryan Gosling sendiri ya, karena emang dia ini banyak banget gak sih main film ya. Jujur, terakhir tuh kalau gak salah yang apa sih? Aduh, kemarin tuh sempat mau nonton gue lupa lagi judulnya apa. Pokoknya kalau gak salah apa ya, Ryan Gosling ini gue cari aja lah. Ya yang gue ingat adalah dia di La La Land. Gue masih ingat banget sakit hatinya gue pas nonton di La La Land. Oh, Project Hail Mary itu yang juga kalau nggak salah bagus banget, karena emang Denny sangat amat bertalenta sih ya. Kalau menurut gue dia banyak banget film-film yang emang selalu jadi top gitu ya untuk ditonton. Jadi kayaknya Ghost Rider juga amat sangat menjanjikan. Jadi udah kita tunggu aja ya, semoga segera rilis ya, walaupun di 2028 masih 2 tahun lagi. Tapi yaudah, semoga kita bisa lihat lagi ya siapa pemain-pemainnya selanjutnya, trailernya juga ya, kita bakal tunggu terus.

Lisan. Itu namanya pisaan. Pisaan sendiri adalah salah satu sastra lisan Lampung yang berkembang di daerah Bunga Mayang Sungkai. Biasanya disampaikan dengan dinyanyikan, seperti pada saat melepas keberangkatan seorang gadis menuju rumah suaminya dalam upacara adat Lampung. Pisaan juga digunakan pada acara muda-mudi atau canggat dan pada saat acara pemberian nama atau gelar adat yang biasa disebut Begawi Cakak Suntan. Namun, pisaan juga bisa berfungsi sebagai media menyampaikan nasihat dan juga mengungkapkan cinta. Salah satu yang unik adalah kata kita pun selalu mengawali pisaan yang akan disampaikan.

bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, antisipasi sejak dini.

Iya, masih bareng sama Liza ya, nomor 2. Dan kalian ingat gak sih sama film Jumbo? Jadi ternyata nih, V-Cinema ini siapkan sequel dari film Jumbo. Wow, gak nyangka banget gak sih? Jadi ini, mereka sedang mengembangkan film sequel film animasi Jumbo setelah kesuksesan film pertamanya di pasaran ya. Jadi Jumbo sendiri masuk dalam deretan proyek yang sedang disiapkan V-Cinema bersama sejumlah film dan animasi lainnya. Meski belum mengungkap jadwal penayangan nih, tapi rumah produksi tersebut menegaskan pengembangan waralaba lokal menjadi salah satu fokus utama. Jadi dari pendiri V-Cinema sendiri nih, Angga Dwi Masa Songko mengatakan saat ini tengah menyiapkan 5 film. Wow, baik banget nih 5 ya, untuk dirilis sepanjang 2027 tuh. Jadi V-Cinema juga mengembangkan sejumlah proyek animasi termasuk film animasi aksi komedi bertema pahlawan super yang akan tayang di 2028. Wow, kayak berarti ada banyak banget ya film-film yang sudah kita tunggu ya di tahun 2027 dan juga 2028. Nah, jadi V-Cinema juga melanjutkan 2 waralaba animasi yang telah dikenal publik, yakni Nusa dan Jumbo. Kedua proyek tersebut menjadi bagian dari rencana perusahaan membangun kekayaan intelektual yang memiliki daya saing di pasar internasional gitu. Wow, jadi buat teman-teman yang mungkin belum sempat nonton Jumbo, coba ditonton dulu ya sebelum film sequel-sequel lainnya keluar, karena emang banyak banget ya, popularitasnya tuh keren banget. Terus juga sambil ditayangin di Korea gak sih, saking bagusnya film ini. Jadi buat teman-teman kalau belum nonton, mending nonton sekarang deh.

0: Lu jadi gak sih nonton konser ini?
1: Hah? Konser? Bukannya itu festival musik ya?
2: Lah, itu bukannya pensi gak sih?
3: Kamu suka bingung gak sih sama perbedaan antara pensi, festival musik, dan konser? Pensi adalah pentas seni untuk pertunjukan seni yang biasanya bukan hanya menampilkan musik aja, bisa juga pertunjukan teater dan sebagainya. Sedangkan konser adalah pertunjukan musik yang hanya menampilkan satu guestar atau bintang tamu yang biasanya punya konsep tersendiri. Dan festival musik adalah sebuah acara musik yang dilakukan dengan mengundang banyak bintang tamu dalam satu waktu dan sifatnya masif sehingga bisa mendatangkan banyak sekali pengunjung. Jadi sekarang jangan salah sebut lagi ya. Teman Pro 2, jangan lupa ya cek sosial.

Cie, yang gak bisa makan tanpa nasi. Iya, kamu. Tapi kamu tahu gak sih asal-usul nasi yang hampir tiap hari kamu makan ini? Jadi gini, nasi berasal dari padi. Dan padi sendiri harus melewati banyak proses sebelum akhirnya sampai ke piring kita. Secara ilmiah, para ahli memperkirakan padi pertama kali dibudidayakan di Sungai Yangtze, Tiongkok, sekitar 9.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Dari sana, padi menyebar ke berbagai wilayah di Asia, termasuk Asia Tenggara dan Indonesia. Nah, kalau di Indonesia, padi bukan cuma soal makanan. Dalam budaya lokal, padi punya makna yang sakral. Di Bali dan Jawa misalnya, padi dikaitkan dengan Dewi Sri, simbol kesehatan.

Asia, kebiasaan ini menjadikan pagi sebagai makanan pokok yang juga dipengaruhi oleh budaya Tiongkok yang kemudian berbaur dengan budaya Nusantara. Dan sampai sekarang, padi bukan cuma makanan sehari-hari, tapi juga salah satu penopang utama ketahanan pangan Indonesia. Jadi, kamu udah makan nasi belum hari ini?

92,5 Pro 2 Ribon Lampung, tentu terbaik kamu. Gak kerasa 8 Pro 2 udah punya Liza untuk pamit. Makasih buat teman-teman yang udah gabung sama Liza dari jam 5 tadi ya, 8 Pro 2. Waktunya Liza untuk pamit. Terakhir dari Liza, let's divide, share and express your willingness only with Pro 2 Ribon Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 Ribon Lampung, teman bola kamu. Sekali di darah, tetap di darah. And now bye 8 Pro 2.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Kawan Pro 2, sesaat lagi kamu akan mendengarkan Info Pro 2. Info Pro 2.
6: Pukul 10 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat, inilah Info Pro 2 dibacakan oleh Gilbert Lukas.

Bandar Lampung Expo 2026 mencatat perputaran uang sebesar 3,1 miliar rupiah selama penyelenggaraan acara. Nilai tersebut meningkat dibanding tahun sebelumnya yang mencapai sekitar 2,4 miliar rupiah. Pencapaian itu disampaikan Kepala Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung, Erwin, saat penutupan rangkaian HUT ke-344 Kota Bandar Lampung di Geraha Mandala. Expo ini menjadi salah satu agenda utama yang melibatkan pelaku usaha, instansi pemerintah hingga lembaga vertikal. Menurut Erwin, kontribusi terbesar berasal dari sektor UMKM yang mendominasi transaksi selama kegiatan berlangsung. Sektor kuliner juga memberikan sumbangan signifikan terhadap perputaran ekonomi di lokasi Expo. Bandar Lampung Expo diikuti oleh pelaku UMKM, BUMD, BUMN, OPD, Forum Camat, serta berbagai unsur lainnya, dan kegiatan ini menjadi wadah promosi produk sekaligus membuka peluang transaksi langsung dengan masyarakat. Peningkatan nilai transaksi menunjukkan tingginya aktivitas ekonomi selama Expo berlangsung, dan antusiasme pengunjung turut mendorong peningkatan penjualan para pelaku usaha.

Hari Nyeruit Nasional 2026 kembali digelar di Hotel Golden Tulip Spring Hill, Lampung sebagai upaya mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah agar semakin berkembang. Dan kegiatan yang memasuki penyelenggaraan keempat ini mengangkat tema The Next Local Hero. Acara tersebut menjadi wadah pelaku UMKM untuk memperkenalkan produk sekaligus memperluas jejaring usaha. Dan tema yang diusung diarahkan untuk mendukung UMKM agar mampu meningkatkan daya saing di pasar yang lebih luas. Owner Hari Nyeruit Nasional, Elin Nawati atau Bulin, mengatakan kegiatan tahun ini difokuskan untuk membantu pelaku usaha lokal naik kelas. Dan menurutnya penguatan UMKM menjadi salah satu langkah penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dan Bulin menjelaskan setiap penyelenggaraan Hari Nyeruit Nasional selalu berupaya menghadirkan manfaat bagi pelaku usaha, dan melalui kegiatan ini UMKM mendapatkan ruang untuk memperkenalkan produk dan membangun kolaborasi dengan berbagai pihak. Kegiatan yang berlangsung di Bandar Lampung tersebut juga menjadi ajang promosi potensi usaha lokal, dan para pelaku UMKM diharapkan mampu memanfaatkan momentum ini untuk memperluas pasar dan meningkatkan kualitas produknya.

0: Demikian info produ untuk siang hari ini. Informasi lainnya bisa kamu akses melalui website kami www.rri.co.id atau jangan lupa untuk unduh RRI News dan RRI Digital di Play Store atau Play Store. Saya Gebel Kas pamit dari pendengaran dan selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Terima kasih telah mendengarkan info terkini dari Pro.

0: at a time.
1: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: Selamat siang. Di trik siang ini teman Pro 2 Gede Brukes nemenin kamu sampai nanti redanya siang ini ya, karena sampai dengan jam 3 Luas bakalan nemenin teman Pro 2 semua, pastinya ngebawain informasi-informasi dan lagu-lagu yang bisa nemenin teman Pro 2 semua ya. Kita juga bakal bahas tentang makanan-makanan yang sebaiknya dihindari sebelum olahraga. Dan kalau ngomongin tentang olahraga, kita nanti juga bakalan bahas tentang salah satu ajang mini World Cup-nya bagi negara-negara Asia Tenggara, yaitu adalah Piala AFF ya. Karena hari ini Indonesia akan bertanding melawan Kamboja, nanti kita bakal bahas tentang head-to-head-nya ya. Bagaimana Indonesia akan melawan Kamboja nantinya. Terus juga kita bakal bahas tentang Ryan Gosling yang gabung MCU. Dan dia bakalan berperan menjadi Ghost Rider. Asik ya, selengkapnya kau bisa dengerin di siang hari ini di Santai Siang.
1: This is Santai Siang.
0: Apa kabar kamu semua di penghujung bulan Juli ini teman Pro 2 ya, siap-siap menyambut Agustus dan semua hal yang baru, semoga ya. Atau juga memang ada hal yang lo tunggu di bulan Agustus, mungkin ada apa ya, ulang tahun yang lo nanti-nantikan gitu kan ya, meskipun agak mikir juga ya, nanti gue berarti harus traktir teman-teman gue dong gitu. Dan di titik itulah lo merasa sepertinya teman sedikit gak masalah gitu. Daripada banyak sekalinya ulang tahun atau ada perayaan tuh mikirin biaya gitu ya. Dan sekali lagi gak bosan-bosan kita ngomong in this economy. Kayaknya bakalan aduh ribet banget gitu ya teman Pro 2. Di siang hari ini juga Lukas mau ngajak teman Pro 2 semua untuk request lagu favoritnya. Boleh langsung aja WhatsApp kita ataupun di Instagram kita. Di Instagram kita aja kali ya. Nanti gue bakal drop storiesnya. Terus nanti bisa isi question boxnya gitu ya. Pilih lagu apa yang lu pengen banget dengerin teman Pro 2 di siang hari ini. Apakah ingin mengutarakan hati yang gak bisa diutarakan ke seseorang karena dia menuju selatan. Jadi gak utara gitu tapi selatan gitu. Ah, tiba-tiba jokes arah peta aja. Atau mungkin juga ada lagu-lagu yang bisa jadi mood booster lo teman Pro 2 ya. Tapi sebelum Lukas bakalan muterin lagu-lagu pilihan teman Pro 2 ya, atau pilihan lo sendiri teman Pro 2, gue bakalan pastinya muterin lagu-lagu yang udah gue pilih gitu ya. Jadi kita bakalan adu-aduan nih. Adu-aduan gitu. Lagu pertama ini mungkin juga udah sedikit well known gitu ya, sedikit underrated, ntar lagi juga mungkin orang-orang bakalan kenal gitu ya, dari Rule, Painkiller yang nanti Lukas bakal puterin.

Asik, kayaknya enak banget ya dapat seseorang dan bisa menjadi painkillernya kita gitu ya, bisa ngebuat kita dan segala kekecewaan atau kesedihan kita itu bisa lenyap gitu ya. Atau mungkin ada beberapa teman Prodo yang masih stuck dalam hubungan yang berjalan di tempat dan kayaknya ini nih kita tuh sebuah pasangan bukan sih?

Promosi dan status ini penting ya. Mungkin ini yang mau dibawa sama Jenny lewat lagu terbarunya yang baru rilis di Jumat kemarin-kemarin ya, Less Than A Lover, yang Lukas bakalan puterin. Dan ada lagu baru juga dari salah satu musisi Indonesia yang ketika gue denger nih, ternyata enak banget lagu barunya. Takkan adalah Takkan Lagi dari Peter Holly yang bakalan teman perlu dengerin juga.

Lagu ini cocok banget untuk teman Prodo yang nyesel banget ketemu sama seseorang meskipun indah di awal tapi akhirnya pahit sekali ya. Makanya dengerin terus Prodo Urban Lampung karena abis ini 3 lagu tadi Lukas bakal puterin ya. Untuk kamu semua teman Prodo 2, mau kita gabung to request WhatsApp kita atau di Instagram kita di @prodo_bdl.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

Nah, sekarang udah sadarkan ya. Jangan jadi badut terus, teman produk. Tiba-tiba disindir ya. Apa kabar? Siang hari ini teman Pro 2 ya, Lukas balik lagi untuk nemenin kamu di Santai Siang. Masih barengan sampai dengan jam 3 ya. Untuk kamu bisa request lagu favorit kamu. Langsung aja drop lagu apa sih yang pengen kamu dengerin di siang hari ini di Instagram kita ya, di @pro2bdl. Jangan lupa di follow juga. Kalau udah lihat di profilnya, lihat uploadan, bukan uploadan ya, storiesnya gitu ya. Terus isi question boxnya, selesai. Segampang itu ya teman Pro 2. Dan udah ada beberapa yang udah masuk nih di siang hari ini. Akunnya kayaknya jangan disebut ya. Ada nama merek gak bisa disebut ya. Dia mau request lagunya 1000 kali dari Gia Endrawari. Yaudah gak masalah. Gak masalah. Terus juga ada lagi ini display name-nya Arif ya, mau request lagunya Out of Time dari The Weeknd kak. Oke. Terus juga kita cek lagi ya teman Broadway ya. Oh ini dari direct message nih. Kayaknya third account. Tapi display name-nya sih SS. Gue gak tahu screenshot atau apa gitu ya. Dia mau request lagunya My Body Isn't Ready dari Somber. Yaudah langsung aja Lukas puterin lagu-lagu requestannya. Kalau misalnya teman Pro 2 pengen ikutan gabung, sekali lagi cek aja di Instagram kita di @pro2bdl, stories terbarunya, isi question boxnya, dan ketik deh lagu apa yang pengen kamu dengerin di siang hari ini barengan Gabriel Gas di Santai Siang.

0: Lo udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Pernama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed, tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya, tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
4: 95 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

Summer, my body isn't ready. Dari requestan teman Pro 2. Gue lupa tadi akun yang mana yang request actually. Tapi kalau misalnya teman Pro 2 pengen ikutan gak mau request, masih ada waktu actually. Langsung aja cek Instagram kita @pro2bdl, lihat stories kita yang terbaru, isi question boxnya gitu ya. Ya udah, masuk di siang hari ini tuh banyak banget yang request lagu yang satu ini. Itu adalah Walls Akhir Zaman. Ya, yang request tuh ada Anita _ Asyakila, terus juga ini gue udah mulai nggak maksudnya izinkan gue untuk menyebutkan username second account ini ya untuk siapapun pemiliknya, karena menarik sekali ya username ya. Tadi kan ada Anita ya, yang request lagu yang sama, terus juga lagu yang sama juga di request sama nasgor.st ya. Kenapa lu lagi buat akun ini pas lagi di food court atau gimana gitu ya, jadi kayak lagi ngetik nama username fokus, tiba-tiba ada pelayannya mau mesen apa nasgor es teh tapi malah keketik di username apa gimana, gue nggak ngerti nih gitu ya. Terus juga ada lagi, pokoknya Walls Akhir Zaman tuh di request sama Anita nasgor.st. Terus juga aneh banget dua akun itu. Terus juga ada lagi Firly, ada juga Amira, ada Febri, ada Mina, gue juga nggak tahu tuh namanya, ya Mina ya, dia mau request lagunya Selena Grace, Sumpah Mati. Oke, okay. Satu lagi ya, ada Tita mau request lagunya IOI, Suddenly. Nah, gue tadi udah cek di playlistnya Pro 2, masih belum ada nih lagunya. Kalau misalnya mau request lagu lain, please, boleh, gak masalah ya. Satu lagi itu datang dari Nirina. Wih, lucu banget namanya Nirina ya. Dia mau request lagunya Lemon Tang ya, Hearts to Hearts. Yaudah, langsung aja lo kesputerin lagu-lagu requestan kamu teman Pro 2. Maka dari itu, ya ampun, formal banget ya. Yaudah, makanya keep on tuning di Pro 2 RD Bandung Lampung.

0: ada pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
0: Tadi kan kamu udah beli soda, yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ah, ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih yang.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

The hottest newcomer, yeah, di skena K-pop kayaknya, Cordis TNT, yang baru juga mendengar di Santai Siang di Pro 2 RR Bang Lampung, teman terpik kamu. Masih barengan Gabriel Lukas, ya. Nah, di jam 11 tepat ini, teman Pro 2 sampai dengan 1 jam ke depan, Gabriel Lukas ngajak kamu semua untuk sedikit throwback gitu ya, ke lagu-lagu di masa-masa kamu, ya. Di masa-masa banyak hal terjadi mungkin, dan lagunya ini nih yang nemenin kamu ya, dan semua lagu-lagu yang buat kamu throwback bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback.

0: Makasih. Depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah bentar. Biar anak nih nyetirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain dan diri sendiri.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: Duh, pilih yang mana ya?
1: Lagi lihat apa sih, Dek?
0: Ini, Kak, gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
1: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih?
0: Coba deh lo lihat produk lokal.
1: Nggak kalah bagus kok.
0: Nggak mau ah produk lokal.
2: Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengennya yang glamour dan branded.
1: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan nggak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh?

0: bisa saja terjadi. Bahkan dalam sekejap, rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
1: Kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi.

wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan alwasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Gil Bekas balik lagi nyapa kamu teman Pro 2 di siang yang makin terik ternyata ya. Siang hari ini di Santai Siang, Pro 2 RRI Bandung Lampung, teman terbaik kamu.
1: Santai Siang lagi nemenin kamu yang lagi nyetir mobil.
0: Siang terik gini enaknya olahraga ya. Atau half marathon sih seru ya. Siang terik kayak gini sih seru ya. Tapi jangan ya. It's for comedic purpose ya. Bukan jadi satu saran ya. Karena kayaknya bakalan bahaya banget ya. Heat stroke nanti bisa lo dapet gitu ya. Atau penyakit-penyakit lainnya gitu ya. Janganlah. Gue yang ngomong sendiri, gue yang panik ya. Tapi memang kalau ngomongin tentang olahraga itu kan butuh apa ya, waktu yang luang gitu ya teman Pro 2 ya, untuk lo bisa punya energi yang cukup gitu. Karena kalau misalnya olahraga habis kerja juga kayaknya capek. Tapi mungkin ada juga sih yang justru nganggep bahwa olahraga itu sebagai hal-hal yang rekreatif gitu ya, hal-hal yang menyenangkan, gak yang ngoyo-ngoyo banget gitu ya. Tapi memang olahraga terus juga makan itu kan jadi satu hal yang penting ya. Kita harus menjaga dua-duanya supaya hidup lebih sehat, asik. Dan ngomongin makanan juga itu jadi hal yang harus kita jaga juga gitu ya teman Produe. Jangan sampai ketika lo udah jor-joran olahraga atau udah rutin banget olahraga, makanannya sembarangan. Apalagi ini ternyata makanan lo tuh bisa ngeganggu aktivitas olahraga lo teman Produe. Karena kan kita tahu sendiri ya, kita tuh gak tahu nih placing yang baik gitu ya. Gue harus makan apa dan di jam berapa, di berapa jam sebelum olahraga nih, supaya gak mengganggu aktivitas olahraga gitu ya. Karena memang olahraga butuh nih persiapan fisik dan juga makanan yang tepat teman Pro 2 gitu. Dan ada beberapa makanan yang ternyata memperlambat proses pencernaan, terus juga memicu rasa begah dan bisa aja nyebabin kram perut kalau misalnya tubuh aktif bergerak. Nah, akibatnya kenyamanan dan performa selama berolahraga itu bisa menurun teman Pro 2. Jadi, apa sih makanan-makanan yang harusnya lo hindari sebelum olahraga? Jadi yang pertama itu adalah makanan tinggi lemak, kayak gorengan, burger, kentang goreng, dan juga makanan cepat saji. Karena makanan-makanan ini butuh waktu yang lama untuk dicerna. Jadinya perut itu bakalan kerasa penuh, begah, gak nyaman. Terutama kalau misalnya ngelakuin aktivitas dengan intensitas tinggi gitu ya, kayak minta maaf ke pacar habis ngelakuin kesalahan tuh, itu tuh aktivitas dengan intensitas tertinggi itu menurut gue. Kurus-kurus loh. Terus juga ada protein shake atau protein bar ternyata. Karena dilansir dari Cosmopolitan, protein yang sebenarnya berperan penting dalam pembentukan dan pemulihan otot, ini harus lo hindarin karena mengonsumsinya tepat sebelum olahraga itu bukan pilihan terbaik katanya. Kalau misalnya sebagian orang mengonsumsi protein shake atau protein bar gitu ya. Itu dua hal itu tuh bisa membuat proses pencernaan bekerja lebih berat. Jadi makanan tinggi protein itu umumnya lebih ideal dikonsumsi setelah latihan untuk membantu pemulihan otot. Begitu. Terus selanjutnya ada susu dan produk olahan. Jadi susu itu mengandung protein dan lemak, as we all know ya gitu ya teman Pro 2 ya. Dan ini butuh waktu yang lama untuk dicerna. Begitu. Terus juga makanan tinggi serat. Mungkin lu berasa bahwa okay deh makan salad aja gitu ya. Nah, ini juga porsinya harus lu sesuaikan lagi teman Pro 2. Karena salad dalam porsi besar, terus atau juga sereal tinggi serat, brokoli, kembang kol, dan juga kacang-kacangan, itu memang makanan yang bergizi ya. Tapi kalau misalnya dimakan terlalu dekat dengan waktu olahraga, misalnya ya 30 detik sebelum olahraga lah. Enggak, maksudnya sedekat itulah sama hamin olahraga lu lah gitu ya teman Pro 2, itu bisa ada risiko menyebabkan perut gas, penuh dengan gas, kembung, atau juga bahkan kram. Makanan pedas harus lu hindarin, makanan dan minuman tinggi gula juga, dan juga minuman berkarbonasi. Jadi sebaiknya apa yang kita konsumsi ya sebelum olahraga ya? Kita temukan jawabannya nanti aja. Jadi keep on tuning di Pro 2 RRI Bandung Lampung, teman terbaik kamu.
1: This is Santai Siang.

0: Oi, oi. Lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
1: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
0: Wah, sama tuh. Aku pengen

0: jurusan yang top.
1: Bentar-bentar, nemu nih, UIN Raden Intan Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
0: Emang ada jurusan apa aja di situ?
1: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
0: Wah, fix sih, perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap top global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
1: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Intan Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif.

0: Radenita Lampung, kampus hijau, islami dan mendunia. Daftar sekarang dan wujudkan mimpimu di kampus penuh inspirasi.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: 90,5 FM.

Lagu ini originalnya rilis barengan Virginius, tapi kali ini dibawain sendiri sama Prince Hussein, diubah sedikit judulnya, Sweetest Scar. Yang baru juga mendengarin di Pro 2 RRB Lampung, teman terbaik kamu, barengan di Bekas di Santai Siang. Mari kita ngomongin makanan lagi teman Pro 2. Waktunya makan siang, dan waktunya memang menyenangkan perut ya, karena happy tummy, happy mood ya. Gitu gak sih kata-katanya, gue juga gak tahu sih. Tapi memang gue selalu ngerasa bahwa ketika lo makan sesuatu yang menyenangkan, entah itu selama ini lo incer banget atau lo udah penasaran banget gitu ya, terus memakan hal itu, mood itu jadi naik lagi, jadi happy lagi, jadi seneng lah gitu kan bawaannya. Entah itu makanan ringan atau makanan berat gitu ya teman Pro 2. Dan kalau ngomongin tentang makanan berat, kayaknya kita gak bisa lepas gitu dari unsur-unsur yang bernama beras atau nasi gitu ya. Karena memang ini adalah makanan yang membuat kita menganggap diri kita kenyang. Makan kue tiaw pun, walaupun dibilang karbo dan seratnya ya kalau gak salah ya, yang mirip sebenarnya sama nasi, tapi kalau gak makan nasi tetap ada perasaan bahwa kayaknya belum makan nasi, belum kenyang gitu kan. Ini memang mentok orang Indonesia gitu ya. Karena memang beras ini adalah makan pokok yang identik dengan orang Indonesia obviously, dan juga harganya bisa dibilang terjangkau dan mudah ditemukan di berbagai negara. Tapi gak semua jenis beras nih dijual dengan harga yang murah, karena ada beberapa varietas yang diproduksi secara eksklusif dengan kualitas premium. Ada satu jenis beras yang justru dipasarin sebagai produk mewah dengan harga fantastis. Jadi kayak kalau lo pengen flexing gitu ya, lo tadi malam makan apa? Atau lo tadi makan apa? Makan nasi goreng aja dengan nasi yang diolah dari beras kinemamai, teman Pro 2 ya. Karena beras ini namanya adalah kinemamai ya. Itu adalah beras premium, beras termahal di dunia. Jadi gelar beras termahal di dunia itu dipegang sama kinemamai premium asal Jepang. Berdasarkan Guinness World Records, beras ini dikembangkan oleh Toyo Rice Corporation dan pernah tercatat memiliki harga sekitar $109 per kilogram atau setara dengan 1,9 juta rupiah per kilogramnya. Nyebelin banget dengernya. Dan kinemamai ini, kinemamai premium to be exact, dikembangkan sebagai bagian dari upaya memperkenalkan kualitas beras Jepang ke pasar global. Nah, berbeda dari beras pada umumnya, produk ini dipasarin sebagai beras premium dengan produksi yang sangat terbatas. Jadinya memang lebih banyak digunain untuk hadiah mewah atau disajikan pada momen-momen istimewa. Nah, kinemamai sendiri ini namanya ya, teman Pro 2, itu berarti Golden Sprout Rice atau beras kecambah emas. Nah, beras ini dikenal karena memadukan teknologi pengolahan modern maksudnya, dengan tradisi budaya padi Jepang yang telah berkembang selama ratusan tahun. Jadi apa sih yang ngebuat si kinemamai premium ini istimewa? Nah, kinemamai premium ini nggak menyandang gelar beras termahal di dunia bukan karena dipasarkan sebagai produk mewah ya. Nilai jualnya berasal dari proses seleksi yang sangat ketat dan teknologi pengolahan khusus, juga jumlah produksinya yang sangat terbatas. Jadi setiap tahunnya Toyo Rice Corporation itu memilih 4 hingga 6 varietas beras terbaik dari sekitar 5.000 peserta dalam International Contest on Rice Taste Evaluation, kompetisi penilaian cita rasa beras terbesar di Jepang. Varietas yang terpilih ini bukan cuma memiliki rasa dan tekstur yang terbaik, tapi juga melalui pengujian aktivitas enzim untuk menilai kualitas dan vitalitas bulir beras. Begitu ya, akhirnya setelah dipilih nih teman Pro 2, beras itu gak langsung dipasarin. Bulir-bulir beras itu disimpan dulu selama beberapa bulan melalui proses pematangan supaya cita rasanya semakin kaya dan teksturnya lebih baik saat dimasak. Jadi gimana? Apakah sudah mulai tertarik untuk nyobain beras premium ini? Beras mahal ini teman Pro 2 dari Jepang? Kalau gue sih ya beras biasa aja lah ya.

0: dengar kata manjau, tapi bingung gak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum?
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: satu ini teman perdua harus dengerin lebih sering atau kenalan gitu sama dia, Omar Apollo. Kali ini lagunya Evergreen, You Didn't Deserve Me At All, yang baru juga kamu dengerin di siang hari ini. Masih barengan Gilbert Lukas di Santai Siang. Kalau tadi kita udah ngomongin tentang dunia olahraga, kalau tadi kita udah ngomongin tentang ya makanan gitu ya, atau kuliner gitu ya, sekarang waktunya kita ngomongin tentang dunia olahraga. Masih di Santai Siang ya. Pokoknya sampai dengan jam 3 Lukas bakalan nemenin teman pro 2 semua.
1: Santai Siang lagi nemenin kamu yang lagi gak santai.
0: Yes, akhirnya turnamen berapa tahun ya? Kok gue lupa ya? 2 tahunan? 4 tahunan? 2 tahunan. Ya, turnamen 2 tahunan Piala Dunianya Asia Tenggara hari ini, bukan hari ini sih, beberapa hari lalu itu sudah mulai terselenggara lagi teman pro 2 ya. Dan hari ini Indonesia dijadwalin akan bermain melawan Kamboja teman pro 2 ya. Nah, kita bakal bahas tentang head to headnya, gimana sih kans Indonesia nanti di pertandingan di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ya, pukul 20.30 menit waktu Indonesia Barat. Jadi timnas Indonesia akan melawan timnas Kamboja nih ya di Piala AFF 2026. Dan kalau ngomongin tentang catatannya, Indonesia dan Kamboja itu udah berhadapan sebanyak 18 kali di berbagai ajang, dan hasilnya tim Merah Putih menang 17 kali dan hanya sekali berakhir seri ya. Nah, dari 17 kemenangan yang diraih, Indonesia sukses menjaringkan 80 gol ke gawang Kamboja, salah satu rekor gol terbesar Indonesia ke gawang lawan. Dan timnas Indonesia beberapa kali memetik kemenangan besar atas Kamboja. Dan salah satunya nih, kalau misalnya masih ingat gitu ya teman pro 2, bukan masih ingat ya, kalau misalnya tahu. Gue ragu kalau misalnya ada beberapa teman pro 2 yang udah nonton ya. Karena ini terjadi di SEA Games 1995, skornya itu adalah 10-0. Dan pasukan Garuda ini juga pernah pesta gol dengan kemenangan 8-0 atas Kamboja di kualifikasi Piala Dunia 1998 dan Piala AFF 2004. Serta pernah menang juga nih 9-2 di kualifikasi Piala Asia 2000. Tapi Kamboja sekarang ini mulai berkembang teman pro 2 ya dalam beberapa tahun terakhir. Indonesia itu gak pernah menang dengan margin lebih dari 2 gol di 5 pertemuan terakhir antara Indonesia melawan Kamboja. Indonesia hanya mampu menang 2-1 atas Kamboja pada pertemuan terakhir kedua tim di Piala AFF 2022. Nah, 2 golnya itu dicetak ya teman pro 2 atau scorernya itu oleh Egy Maulana dan juga Witan Sulaiman. Sementara gol balasan Kamboja dicetak oleh Saret Kiera. Sekarang Indonesia akan kembali berhadapan dengan Kamboja. Rekor kemenangan ini kayaknya memang diharapkan untuk terus berlanjut ya. Apalagi pertandingan ini akan dimainkan di kandang kita atau di Stadion Pakansari di Indonesia gitu ya. Dan sebelumnya Indonesia sudah menjalani laga perdana yang berakhir dengan kekalahan 1-2 dari Singapura. Dan mereka bakal berjuang ekstra keras nih ya untuk meraih poin, untuk mencuri poin lah dari Indonesia.

0: Vi, lo ngerti gak penjelasan dosen tadi? Vi?
1: Apa Vi? Kepala gue sakit banget nih, pusing.
0: Hah? Kepala lo sakit? Tenang-tenang, ini gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih. Tapi gak apa-apa lah.
1: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? Dua sekaligus biar cepet sembuh. Kepala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
2: Stop konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.
3: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

Kamu segar Pro 2 ada di Melambung, teman terbaik kamu di santai siang hari ini, teman Pro 2. Masih bareng di Blukas pastinya ya. Tadi kita udah bahas tentang Indonesia yang akan berhadapan lawan Kamboja di final. Kenapa tiba-tiba udah final aja? Pertandingan perdana ya Piala AFF 2026 hari ini jam 8:30 atau 20:30 waktu Indonesia Barat ya. Sekarang waktunya kita ngebahas satu hal yang ini inevitable ini. Ini harus dibahas banget karena beliau ini adalah legend gitu ya, legend of the game. Bahkan gua rasa udah melebihi dari olahraganya sendiri, udah dikenal luas gitu ya. Itu adalah LeBron James yang baru-baru ini menghebohkan kita semua atau setidaknya yang ngikutin sama NBA gitu ya, teman Pro 2, karena dia memutuskan untuk akhirnya berlabuh dengan 76ers, teman Pro 2. Bahkan karena keputusannya ini, teman Pro 2 ya, kontraknya LeBron atau LeBron James tercatat sebagai pemotongan gaji terbesar dalam sejarah NBA. Jadi dunia bola basket nih enggak cuman terkejut kalau misalnya fakta bahwa LeBron James bakalan bergabung dengan Philadelphia 76ers, tapi juga ketika mengetahui besaran gaji barunya. Nah, jadi setelah menyetujui kontrak 2 tahun senilai $8 juta ya dengan 76ers, LeBron James telah melakukan pemotongan gaji terbesar dalam sejarah NBA. Keputusan ini enggak cuman mengubah landscape NBA tapi juga memungkinkan untuk mencapai rekor luar biasa lainnya sepanjang masa. Setelah menyetujui kontrak 2 tahun senilai $8 juta untuk pindah ke Philadelphia, sekarang LeBron telah melakukan potongan gaji terbesar ya untuk musim ke-24-nya di NBA ini. Dan ini juga sekaligus memperpanjang rekor yang sudah ada. Pemain legendaris ini akan menandatangani kontrak senilai $3.88 juta dibandingkan dengan $52.63 juta, teman Pro 2, yang dia peroleh di musim lalu bersama Lakers. Jadi pemotongan gajinya hampir 93% lebih rendah, teman Pro 2 ya. Dan dalam daftar pemain NBA dengan bayaran tertinggi musim depan, LeBron James akan berada di peringkat ke-298. Jadi kayak turun banget gitu ya. Stephen Curry ya, teman Pro 2, yang sekali lagi akan menduduki peringkat teratas, akan mendapatkan $62.5 juta, 15 kali lebih banyak daripada LeBron James. Dan di tim barunya 76ers ya, Jaylen Brown dan Joel Embiid yang baru bergabung akan mendapatkan $57.7 juta atau lebih tinggi berkali-kali lipat dari gajinya LeBron James. Nah, kalau misalnya ngomongin pembanding lainnya, ada namanya Santi Aldama. Ini pemain asal Spanyol, bayaran tertinggi saat ini, teman Pro 2. Pemain Spanyol dengan bayaran tertinggi saat ini maksudnya. Dia itu bakalan mencapai $17 juta. Ademara nomor 12 dalam draft terbaru bahkan akan melampaui sang legenda dengan $5.7 juta. Jadi memang ini pay cut yang gokil untuk LeBron James, which kita juga enggak tahu nih kenapa dia milih 76ers dan kenapa ikhlas bisa dibilang gitu ya. Ya kita tahu semua lah, mungkin LeBron udah mulai berumur dan tidak seperform dulu, tidak sepeak dulu gitu ya. But again, his legend. Dan pemotongan 93% itu sih cukup menarik ya, langkah yang cukup menarik gitu ya. Dan setelah menghabiskan seluruh karirnya dengan penghasilan terbesar atau penghasilan besar dari kontrak dan kesepakatan yang menguntungkan, superstar berusia 41 tahun ini mengalami penurunan finansial dan akan puas dengan kesepakatan minimum veteran saat bergabung dengan Philadelphia 76ers. Dan pada akhirnya sebagai pemain NBA aktif pertama yang mencapai status miliarder, James kayaknya memang gak keberatan gitu ya, teman Pro 2, untuk menerima potongan gaji yang besar. Karena ruang gaji 76ers memang udah dibangun untuk membentuk grup yang kuat yang terdiri dari Joel Embiid, Tyrese Maxey, dan juga Jaylen Brown yang baru aja didapetin. Jadi ya agak-agak make sense lah.

0: asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: 92,5 FM.

Dan berhubung Bernadia udah diam ya, teman Pro 2 udah selesai lagunya, Gio Lukas balik lagi untuk nemenin kamu di Santai Siang hari ini sampai dengan jam 3 ya. Untuk kamu semua yang mungkin punya satu harapan gitu ya terhadap seseorang, jangan sampai ya harapan itu justru malah ngebebanin diri kamu dan juga orang itu gitu kan. Let good things happen in the right way lah gitu ya. Jangan justru malah tuntutan-tuntutan itu yang ngebuat orang yang kamu harapkan dan segala perjuangannya justru malah makin berat lagi gitu ya, tantangannya teman Pro 2. Karena mungkin dia dia udah punya struggles-nya sendiri teman Pro 2. Salah satu yang selalu diharapkan kan adalah orang-orang yang kita idolakan teman Pro 2, entah itu artist atau mungkin atlet gitu ya. Kemarin terjadilah gitu ya waktu Piala Dunia gitu ya, banyak banget yang berharap idolanya bisa mengangkat piala, tapi ternyata belum rezekinya atau tidak rezekinya gitu ya. Dan menurut gue gak masalah juga gitu kan, pada akhirnya kan apa ya, kita tuh memilih orang yang representasi, yang merepresentasi kita kan, dan gak harus banget orang tersebut tuh sukses di segala hal, tuh gak juga gitu kan. At least lu bisa punya apa ya, punya semangat dan juga kedekatan yang bisa menginspirasi lu gitu ya. Sik. Atlet yang baru-baru ini justru setelah keluar dari tekanan malah bisa mencetak rekor atau setidaknya mematahkan rekor pendahulunya, itu adalah Fajar Alvin dan Muhammad Sohibul Fikri teman Pro 2. Karena ganda putra asal Indonesia ini menyamai rekor Marcus Fernandi Gideon atau Kevin Sanjaya alias The Minions, sang legenda bulu tangkis Indonesia bisa dibilang gitu ya, setelah meraih gelar juara China Open 2026. Jadi ganda putra nomor 2 dunia ini meraih gelar juara China Open 2026 setelah mengalahkan wakil Korea Selatan Kim Won-ho dan juga Seung Jae ya di Olympic Sports Center Gymnasium hari Minggu kemarin. Dan Fajar Fikri ini melakukan comeback manis lewat rubber game ya, as always kayaknya. Bikin orang deg-degan aja ya Fajar Fikri ini, tak kenapa gitu ya. Bahkan gamenya itu berlangsung sekitar 110 menit ya, skornya itu 16-21, 21-19 dan 21-19. Gimana coba, deg-degan banget kan, 21-19, 21-19 rubber game. Dan gelar ini melengkapi medali emas Japan Open 2026 pada akhir pekan sebelumnya. Nah, dua gelar secara beruntun atau biasa disebutnya back to back, inilah ya yang ngebuat Fajar Fikri ini menjadi ganda putra pertama yang bisa menyamai rekor Marcus Kevin yang bertahan selama 7 tahun. Kita throwback lagi di tahun 2019 teman Pro 2 ya, Marcus Kevin ini menjuarai Japan Open 2019 teman Pro 2 ya, usai mengalahkan ganda putra Indonesia lainnya Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan, which legenda juga gitu ya, The Daddies gitu ya, lewat duel ketat selama 2 game. Nah, ganda yang dijuluki The Minions ini juga meraih gelar bergengsi di BWF Super 100 dan juga juara China Open 2019 ya. Dan lawan yang kembali ditaklukkan tidak lain tidak bukan adalah Hendra Ahsan ya. Dengan kata lain, perbedaan Fajar Fikri dengan Marcus Kevin adalah lawan yang dihadapi di final ya. Kalau misalnya Marcus Kevin itu lawannya asal Indonesia juga, yaitu adalah Hendra Ahsan, Fajar Fikri itu melawan Won-ho Seung Jae gitu ya. Dan selanjutnya Fajar Fikri akan tampil dalam BWF World Championship 2026. Dan ajang ini berlangsung di New Delhi, India, tanggal 17 sampai 23 Agustus 2026. Yang dimana berarti Fajar dan Fikri tidak akan upacara ya di tanggal 17 Agustus gitu ya, karena mereka harus fokus ya ke BWF World Championship. Dan kan Fajar Fikri ini untuk juara terbilang besar. Kalau misalnya dikaitkan dengan Marcus Kevin, keduanya ini gak pernah jadi juara nih di BWF World Championship 2019 ya pada saat itu. Yang juara adalah Hendra Ahsan gitu kan. Dan ini nih bisa jadi pembuktiannya Fajar Fikri. Apakah mereka bisa melampaui Marcus Kevin alias The Minions? Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe.

0: kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: ceritaku ceritamu, Katiana dan juga Nadif Basalama di Produ RRM Lampung, teman terbaik kamu. Santai siang barengan Gabriel Lukas.
1: This is Santai Siang.
0: Kalau mungkin teman Produ bertanya-tanya siapa itu Katiana, yang tadi barusan aja gue puterin lagunya gitu ya. Gue rasa sih udah cukup banyak teman dari teman Produ yang nonton Rangga dan Cinta. Ya kan? Rangga dan Cinta tahu ya. Kanan Laya Prinsi. Terus ada El Putra Sarira. Nah, Katiana ini ya guys, itu memerankan karakter Mili. Jadi dia tuh Mili ya. Ternyata punya lagu-lagu yang enak-enak juga gitu, dan memang startnya setelah dia memerankan film Rangga dan Cinta. Setelah itu dia rilis lagu Tongkat Sihir, abis itu sama Nadif Basalama yang barusan, terus sama Widuri, which is aktris juga ya kan, yang talent juga lah gitu. Dan gue rasa sih menyenangkan ya untuk selalu dapetin referensi baru atau mungkin artis-artis baru dan karya-karya yang dibawa gitu teman Pro 2, karena memang dunia hiburan supposed to be sesuatu hal yang selalu apa ya, yang selalu menawarkan kita hal-hal baru teman Pro 2. Baru-baru ini bahkan ada satu hal yang menarik yang terjadi gitu teman Pro 2, di pengumuman di panggung Hall H di San Diego Comic Con, karena Ryan Gosling itu diumumin bergabung dengan MCU atau Marvel Cinematic Universe sebagai pemeran baru Ghost Rider. Dan film solo MCU karakter ini akan disutradari sama Shawn Levy yang dijadwalin rilis tahun 2028. Levy dan Gosling sebelumnya itu berkolaborasi dengan bersama gitu ya dalam film Star Wars Starfighter yang tayang pada Mei 2027. Dan Star Wars Starfighter itu disutradari sama Levy dan dibintangi sama Ryan Gosling. Nah, kata Levy saat naik panggung gitu ya di Hall H bersama Gosling juga dan juga Feige, dia ngerasa nostalgia yang luar biasa karena dia tuh berada di sini 2 tahun yang lalu ketika mereka menayangkan Deadpool and Wolverine. Nah, dia juga nggak bisa melupakan tuh malam itu ya, karena diperkenalkan dengan para penggemar terhebat begitu. Dan kalau ngomongin tentang balik lagi nih ya ke Ryan Gosling menjadi Ghost Rider gitu ya. Ryan Gosling ini statusnya menjadi aktor kedua yang memerankan Spirit of Vengeance dalam format film setelah Nicolas Cage memerankan pengendara motor berapi-api itu pada 2 film Sony sebelumnya. Karakter ini juga sempat diperanin sama Gabriel Luna dalam serial Marvel ABC Agents of S.H.I.E.L.D. Luna seharusnya mengulangi peran tersebut dalam serial Mandiri untuk Hulu, tapi proyek itu dibatalin di tahun 2019. Nah, Nicolas Cage pertama kali menjadi Ghost Rider di tahun 2007 dengan memerankan Johnny Blaze, seorang stuntman motor. Dan dia kembali memerankan perannya dalam sequel di tahun 2011, Ghost Rider Spirits of Vengeance. Tapi, ulasan untuk kedua film ini sebagian besar tuh negatif. Dan dalam komik dan film asal-usulnya, Johnny Blaze itu menjual jiwanya kepada iblis Mephisto untuk menyembuhkan kanker ayahnya. Dan Mephisto ini memang menyembuhkan ayah Johnny, tapi dia tetap meninggal dalam kecelakaan saat melakukan aksi berbahaya. Akhirnya Johnny kemudian terikat gitu ya sama si Mephisto ini teman Pro 2, dan juga Spirit of Vengeance, dan mampu mengubah atau berubah menjadi pengendara motor kerangka yang menyala-nyala. Nah, begitu ya. Dan akhirnya setelah 2 film untuk Sony, hak cipta Ghost Rider kembali ke Marvel Studios yang kemudian menciptakan kembali karakter tersebut untuk serial Agents of S.H.I.E.L.D. Gabriel Luna, seperti yang gue bilang tadi ya teman Pro 2, itu memerankan versi Robbie Reyes dalam karakter tersebut, seorang pria muda keturunan Latin yang mengambil alih peran Ghost Rider. Kira-kira bakalan gimana nih, ya kan, Ryan Gosling memerankan Ghost Rider? Apakah sukses atau justru kayak Nicolas Cage? Takdir ya, semoga sih enggak ya.

0: 2, jangan lupa ya cek sosial media kita di @pro2bdl.
1: Sumpah, ku kira kucingku bangunkanku dengan kukunya.

0: Lo udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Ternama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed. Tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya. Tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang

Cuaca udah jam segini, kayaknya masih cukup terik juga ya. Agak nyebelin gitu ya, tapi ya gak apa-apalah. Daripada siang-siang tiba-tiba gelap, kan lebih menakutkan lagi sih sebenarnya ya. Karena bakalan terjadi hujan deras biasanya. Atau mungkin ada beberapa teman Pro 2 yang sekarang punya kegiatan yang dibutuhkan sekali hujan untuk datang. Which gue gak tahu sih apa ya, kegiatan yang sangat amat dibutuhkan hujan. Oh, kalau misalnya lo lupa untuk nyiram bunga titipan dari orang tua lo atau titipan dari nyokap lo gitu ya, dan lo udah berangkat duluan ke kantor atau mungkin ke kuliahan atau ke tempat main gitu ya, pasti lo berdoa banget tuh di dalam hati gitu ya, aduh semoga hujan gitu kan ya. Tapi ya banyak juga sih hal-hal yang lebih menakutkan lagi, termasuk menurut gue nih kalau dari dunia hiburan ya, yang tanda kutip menakutkan itu adalah trajektori atau progresnya film The Odyssey, teman Pro 2. Jadi filmnya karya Christopher Nolan ini terus menunjukkan dominasinya bahkan di bioskop Indonesia, karena dalam hanya waktu sepekan sejak resmi tayang, film ini berhasil menembus lebih dari 1 juta penonton. Berdasarkan data platform Cinepoint, di hari Minggu 26 Juli 2026, The Odyssey telah mengumpulkan 1.069.525 penonton di seluruh Indonesia. Sejak hari pertama penayangan, film ini juga konsisten memimpin perolehan penonton harian di berbagai jaringan bioskop di Indonesia. Sampai saat ini, The Odyssey masih bertahan di puncak box office Indonesia, mengungguli sejumlah film lainnya yang sedang tayang juga gitu ya. Yaitu adalah Petaka Gunung Welirang yang hanya mendapatkan 724.420 penonton, Moana yang mendapatkan 706.767 penonton. Angka cantik tuh ya. Dan juga Obsession ya dengan 717.875 penonton. Begitu ya. Selain itu juga hal yang menakutkan lainnya, kalau itu kan spesifik yang terjadi di Indonesia ya terhadap The Odyssey. Nah, The Odyssey ini juga mulai diperbincangkan untuk musim penghargaan awal tahun depan. Walaupun Oscar 2027 masih 8 bulan lagi, film Christopher Nolan ini sudah mulai digadang-gadang layak mendapatkan pengakuan. Variety menyebut sejumlah acara penayangan khusus The Odyssey untuk anggota Academy of Motion Pictures, Arts and Science itu digelar di sejumlah lokasi pada pekan ini, teman Pro 2. Beberapa di antaranya adalah pemutaran di Samuel Goldwyn Theater di Los Angeles yang menyajikan The Odyssey dalam format andalannya, itu adalah 70 mm pada hari Sabtu dengan 1000 kursi hampir penuh, teman Pro 2. Kemudian anggota AMPS dari Inggris mengikuti acara yang sama di hari Senin ya di Hotel Soho. Terus juga ada anggota yang berada di New York City juga nonton film tersebut ya di hari Rabu dalam format 35 mm atau milimeter gitu ya. Dan sejumlah anggota AMPAS itu juga mengakui bahwa The Odyssey merupakan capaian tersendiri untuk perfilman dan portofolio Christopher Nolan. Wah, ini kayaknya bakalan satu hal yang jadi besar banget gitu ya. Dan seorang veteran member AMPAS itu juga mengaku sangat tersentuh dengan adanya The Odyssey. Salah satu adegan yang membuatnya emosional adalah, ini spoiler gak ya? Ya oke, kita skip aja ya. Kita redacted aja tuh biar gak terlalu spoiler. Nah, walaupun begitu, jalan masih panjang nih untuk The Odyssey di depannya ya. Berbagai festival film dunia seperti Telluride, Venezia, dan juga Toronto itu juga masih akan dihelat ya hingga musim penghargaan 2027 mendatang. Dan biasanya dari festival-festival film ini, berbagai film dengan drama, komedi, genre, dan proyek yang kurang dikenal bisa membuat The Odyssey mendapatkan penantang yang sepadan. Tapi Variety juga bilang bahwa member AMPAS itu juga memiliki kebiasaan untuk terpikat pada rilis musim panas saat Juli dan kemudian teralihkan oleh hal-hal baru yang menarik saat Januari. Gimana? Kira-kira untuk teman Pro 2, apakah kans untuk The Odyssey menyabet banyak gelar nantinya atau banyak penghargaan di Oscars 2027 bakalan tercapai? Atau bakalan ada penanding yang sepadan di film-film rilisan tahun ini?

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Eh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Kode RRI Bandar Lampung.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ya, sewaktu itu Lukas pamit dari pendengaran teman Pro 2 di siang hari ini di Santai Siang. Abis ini bakalan ditemenin sama penyiar lainnya ya, yang bikin sore kamu bakalan makin ceria ya. Waktunya Lukas pamit sekali lagi. Thank you udah ikutan gabung di siang hari ini. Terakhir Lukas, Lazy Fashion and Express Your Willingness All With Pro 2 RRI Bandar Lampung. Teman terbaik kamu, sekali di udara, tetap di udara. Bye-bye.
1: This is Santai Siang.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, saya Ganjar Jationo, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi Lampung, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu. Teman bola.

9,5 Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, sekarang barengan gue Indra Viko. Di sore hari ini tentunya kita bakal ngobrol dengan narasumber kita. Siapakah dia? Jangan kemana-mana, oke? Okay?

0: Oke, teman-teman produk, kita balik lagi di sore ceria untuk sore hari ini. Dan tadi sempat kita informasiin ya, kita bakalan ngobrol dengan narasumber, siapakah dia. Mungkin juga lo udah pada ngeliat di Instagram ProDBDL siapa narasumber kita. Tapi sebelumnya, kita bakal ngebahas satu topik yang seru lah ya di sore hari ini. Jadi kita bakal ngebahas yang berkaitan dengan sampah plastik. Nah, sampah plastik ini memang masih jadi salah satu masalah lingkungan yang sering kita temuin lah setiap hari. Padahal kalau misalnya dikelola dengan baik, sampah plastik itu apa ya, kalau misalnya kita kelola dengan baik lah akan bermanfaat gitu. Jadi plastik yang dianggap sampah justru bisa punya nilai manfaat, bahkan nilai ekonomi nih teman Pro 2. Nah, sore hari ini kita bakal ngobrol seru tentang bagaimana pengelolaan sampah plastik. Terus juga mereka punya event ya dalam waktu dekat ini. Jadi kita bakal ngobrol dengan narasumber kita, yaitu ada, sudah hadir di studio ini, ada si Elsa. Bener ya, Elsa dan juga Hafiz manggilnya ya. Oke, kalau gitu kita sapa dulu di sore hari ini. Halo, selamat sore.
1: Sore.
0: Iya, gimana kabarnya kalian berdua?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Tadi dari sebelum ke studio, dari mana dulu nih kalian berdua?
1: Kita ada persiapan dulu, mungkin tadi di kampus, ngobrol-ngobrol dulu sama teman-teman untuk persiapan di sore kali ini.
0: Oh, kalian dari Unila?
1: Ya, dari Himpunan Mahasiswa Biologi FMIPA Unila.
0: Wah, biologi. Kalian dari MIPA, biologi. Susah nggak sih kuliahnya?
1: Waduh.
0: Susah nggak kuliahnya? Apalagi biologi ya?
1: Iya.
0: Ini kan jurusan MIPA, fakultas MIPA itu adalah fakultas yang kayaknya tenang gitu ya, dibandingkan fakultas-fakultas lain di Unila kan. Iya dong. Tahu gue, kalau gue waktu itu di FISIP agak chaos tuh kalau di FISIP. Kalau kalian di MIPA kayaknya kan, kayaknya gue pernah nggak pernah ngeliat ada mahasiswanya di MIPA. Kayaknya mainnya di kelas gitu terus ya. Kayaknya ya. Kalian di biologi semester berapa?
2: Semester 4, naik semester 5.
1: Ya, kita tahun ini semester 5.
0: Oh, berarti kalian belum masuk yang ada di, belum kena KKN ya?
2: Belum.
0: Yang lagi seliwuran banget tuh kayaknya di TikTok ya, anak-anak KKN ya. Iya, yeah. Iya. Oke. Kita bakal ngebahas, kalian bakalan ada event ya. Apa sih event kalian?
2: Event kita tuh namanya Pekan Konservasi Sumber Daya Alam PKSDA ke-30.
0: Ke-30. Ini ke-30 ini berarti tiap tahun?
2: Iya. Yeah.
0: Yeah. Berarti ini udah tahun ke-30.
2: Betul.
1: Iya, yeah, betul.
0: Udah lama banget ya berarti MIP. Ini acara ini ya. Per tahunnya selalu ada PKSDA ini udah 30 tahun berarti.
2: Iya, betul.
0: Bu, umur kalian aja belum 30 tahun ya?
1: Belum, masih.
0: Oke. Kita bakal ngebahas PKSDA ya, salah satunya ya, PKSDA ke-30. Nah, tapi sebelumnya kita pengen tanya dulu buat kalian nih, apa yang melatar belakangnya diangkatnya tema pengelolaan plastik pada PKSDA ke-30 ini?
2: Jadi PKSDA ke-30 ini kan kita ambil tema kelola plastik dengan cerdas demi keberlangsungan hereditas. Yang dimana plastik itu kan merupakan sampah, permasalahan masyarakat juga yang masih terus timbul di Indonesia ini kan Kak. Juga kalau misalnya kita itu bijak dalam mengelolanya, dalam penggunaan plastiknya, mungkin itu bisa apa ya, di keberlangsungan nanti itu akan lebih terjaga ekosistemnya. Juga kalau misalnya sampah plastik yang tertumpuk di air, di laut, di tanah juga, itu kan bisa mengganggu ekosistem dari satwa.
0: Iya. Lu mau nambahin gak, Fis?
1: Oke, boleh nih. Kan dari plastik sendiri itu kan dia ikatannya tuh lumayan kuat. Jadi butuh berapa puluh tahun ke depan untuk terurainya. Dan ketika dia terurai, itu bisa membahayakan lagi. Ketika terurai dan mikroplastik itu bisa masuk ke dalam tubuh dari hewan-hewan yang kita konsumsi.
0: Oh, iya. Nih, PKSDA ke-30 ini kalian sebagai ketua pelaksana dan koordinator acara.
2: Iya, betul.
0: Ini kalian berdua ketua pelaksana?
2: Saya ketua pelaksana.
0: Oh ya, soalnya gue ngeliat di gambarnya sih kalian berdua ketua pelaksana dan koordinator acara. Koordinator acaranya?
1: Saya.
0: Oh gitu. Iya. Jadi acara ini apa nih kegiatannya nanti? Garis besarnya aja dulu ya, nanti bakal kita bahas lebih lengkap lagi.
1: Kalau kita tuh garis besarnya itu adalah edukasi dan aksi. Mm-hmm. Gitu. Kalau di edukasi kita mengadakan acara seminar skala internasional, dan juga aksinya kita akan bertepatan di Baskora, itu Bank Sampah Kota Karang gitu.
0: Bank Sampah Kota Karang?
1: Iya. Dan kita ada aksi clean up juga.
0: Di?
1: Di dekat Baskora itu.
0: Oh, iya iya iya. Ini kalau kalian sendiri, pandangan kalian masalah plastik, sampah plastik di Bandar Lampung bagaimana sekarang?
1: Kalau melihat kita kemarin survei dan melihat berapa khususnya di perairan ya, kita dekat salah satu Lampung ini kan wisatanya ini kan lumayan terkenal nih.
0: Iya, okay. Betul.
1: Ketika di akhir tahun menghadapi pasang surut air, itu sampah bawaan dari pasang surut itu lumayan menumpuk tuh. Ketika memang di akhir-akhir tahun ini, dan itu menjadi suatu masalah yang perlu diperhatikan oleh masyarakat Lampung itu sendiri.
0: Oh iya iya iya. Tapi sebenarnya kenapa sih sampah plastik itu menjadi perhatian khusus lah dalam isu lingkungan? Selain tadi kayaknya kalau misalnya kita ngomong plastik itu kan sekarang sangat sulit terurai gitu ya, butuh puluhan tahun. Betul. Nah ini kita lebih mengerucut lagi, kenapa sebenarnya sampah plastik menjadi bahan perhatian khusus lah dalam isu lingkungan?
2: Kalau zaman sekarang itu kan Kak, pasti semua orang menggunakan plastik. Kalau misalnya satu orang aja dia setiap hari beli botol minuman, sedotan, terus makanan yang kemasannya plastik, terus kalau misalnya tertumpuk, itu kan pasti bakal banyak banget kan, apalagi kalau misalnya jutaan orang yang pakai. Terus kalau misalnya sampahnya itu balik lagi ke sampah plastik yang sulit terurai, kalau misalnya itu terus numpuk, itu ya gimana gitu kan, ekosistem dari tanah, nanti balik lagi ke laut, terus misal udah terurai menjadi mikroplastik, nanti ikan-ikan itu banyak yang biasanya tertelan orang mikroplastik itu, karena mereka kira itu sebagai makanannya. Ikan itu nanti mungkin kalau itu ikan konsumsi, kita yang mengonsumsi, balik lagi jadi rantai makanan itu kan terus berputar ya Kak. Jadi ujung-ujungnya balik lagi ke kesehatan manusia.
0: Tapi kalau misalnya ini berpikir bodoh ya, kayak kalau misalnya ada orang ngomong, kalau statement lu barusan kayak orang yang gak makan ikan bodoh amat jadinya. Kan gua gak makan ikan, gimana? Ayo.
1: Kalau melihat dari plastik sendiri, dari pembuangan ya, kan kita biasanya masih kurang nih dalam pengelompokan sampah-sampah itu sendiri.
0: Betul.
1: Jadi kan memang hanya beberapa bank sampah saja yang bisa memilah mana sampah yang masih bisa digunakan, mana yang harus dimusnahkan gitu kan. Nah itu perlu
0: perhatian khusus ya. Gitu. Betul. Jadi bukan masalah lu gak makan ikan doang masalahnya. Jadi kayak pemusnahan plastik ini gak sembarangan gitu. Jadi memang banyak banget. Jadi lu pikirin juga cuman bukan sekedar perut ya yang dipikirin ya. Kayak kemarin tuh nobar di Adipura kan. Buset. Numpuk banget tuh sampah plastik. Itu gak ada yang plastik, gak ada yang sampah kertas sih ya, dikit. Tapi lebih banyak sampah plastik kan. Juga harus dipikirin tuh. Tuh di Bakung makin tinggi tuh gunung sampah. Tapi sebenarnya apa yang dimaksud dengan pengelolaan plastik yang berkelanjutan?
2: Pengelolaan plastik yang berkelanjutan itu upaya atau ya upaya dari kita untuk mengurangi dampak negatif dari pengelolaan plastik itu, dimulai dari pengurangan penggunaan, penggunaan kembali, daur ulang, dan juga sistem pengelolaan yang dengan bijak gitu kan Kak. Kalau misalnya itu tuh untuk meminimalisir jumlah sampah plastik yang nantinya akan bertumpuk, dan juga kita menciptakan pola hidup yang lebih ramah lingkungan.
0: Oh gitu. Tapi kalau misalnya ini fokus ke sampah plastik, tapi kan ada sampah-sampah juga yang mungkin kalian akan membahas sampah plastik doang nanti di dalam event PKSDA.
1: Kalau di event di PKSDA kita berfokusnya ke sampah plastik. Namun kita juga di himpunan juga ada event-event lain yang kayak desa binaan itu kita berfokus juga ke sampah-sampah organik gitu.
0: Oh iya iya iya. Tapi gimana PKSDA ini mengenalkan pengelolaan plastik kepada masyarakat?
1: Dengan cara itu tadi kan kita mengadakan seminar konservasi. Di situ kita memberitahu dampaknya, terus juga cara pengelolaannya dengan teknologi-teknologi yang ada terbarukan gitu kan, dari penelitian-penelitian mahasiswa gitu, dan juga aksi lingkungan yang kita kerjakan nanti di Baskora itu.
0: Tadi Baskora apa?
1: Bank Sampah Kota Karang.
0: Oh, Bank Sampah Kota Karang. Itu memang namanya apa memang kalian buat namanya?
1: Itu memang namanya.
0: Oh, okay. Gue baru denger ya. Sorry. Jadi gue kurang informatif nih. Tapi yang gue tahu kan tempat pembuangan sampah akhir kan di Bakung ya?
1: Iya,
0: betul. Kalau kalian melihatnya sekarang gimana kondisinya?
1: Kalau kami melihat sudut pandang sebagai seorang mahasiswa biologi, itu pasti kan banyak masalah lingkungan yang perlu diselesaikan ketika melihat tumpukan sampah yang semakin tahun itu terus bertambah gitu kan. Jadi salah satunya itu kita meminimalkan itu dengan cara mengganti plastik itu sendiri, karena plastik itu sendiri yang sulit sekali untuk diurai.
0: Iya, karena kita juga lihat sekarang kan bingung ya, itu pemusnahannya gimana tuh? Kayaknya dari dulu segitu-segitu aja kan. Ini gimana ya? Dan berarti kan kalau misalnya dia tidak berkurang, kalau misalnya penggunaan plastik makin banyak, ya kan makin tinggi kan itu gunung kan. Kita lihat di Jakarta, di Bantar Gebang ya kan. Kemarin sih gue lewat tuh, buset itu jadi kayak kompleks sih itu gunung ya, gila.
1: Bisa muncak kan.
0: Iya, bingung tuh jadinya. Kira kita gak mau nanti di Lampung akan terjadi seperti itu. Jadi memang banyak yang harus difikirkan tentang masalah sampah plastik. Tapi langkah sederhana apa yang bisa dilakukan masyarakat untuk mengurangi sampah plastik?
2: Pertama, kita bisa membawa tumbler. Kalau misalnya kita mau beli minuman, kita bisa bawa botol minum sendiri dari rumah. Membawa lunchbox, kotak bekal sendiri. Kita bisa bawa juga kantong belanja yang bisa dipakai berulang-ulang untuk ya, kalau misalnya kita ke Alfamart, kita dikasih plastik. Terus besok kita ke Alfamart lagi, kita kasih plastik. Mending kita bawa kantong belanja sendiri gitu kan, Kak. Terus ya itu peduli dengan ya dampak-dampak dari plastik itulah.
0: Iya. Tapi stereotype orang gitu ya, masyarakat, apalagi masyarakat Lampung gitu, kayak gak praktis gue harus bawa tumbler, bawa lunchbox, aduh ribet gitu. Yang cowok apalagi ya kan, kayaknya masa sih kita harus bawa lunchbox, bawa tumbler gitu. Itu gimana jadi stigma seperti itu?
1: Kalau untuk stigma seperti itu kan kita harus sebenarnya ngandelin FOMO gitu.
0: Jadi
1: kita ngandelin kayak tren nih. Biasanya kalau kita bawa tumbler keren nih gitu.
0: Betul. Setuju. Tapi kan kayak lu mah bawa tumbler, gua nih koksikel gitu. Gua kayak itu kan jadi gengsi ya gitu ya.
2: Iya.
0: Tapi enggak apa-apa, keren-kerenan daripada lu bikin sampah, mendingan kayak gitu ya kan. Betul. Lunchbox gimana ya untuk seorang laki-laki, cuman ya sekarang memang udah mulai urgent nih tentang masalah sampah plastik nih. Apalagi kemarin gue sempat ke masjid nih. Ke masjid ada tulisan tuh kayak bentuk-bentuk sampah plastik. Ada kayak sampah apa gitu ya, gue lupa. Terurainya 150 tahun. Itu benar enggak?
2: Benar.
1: Itu benar.
0: Benar. Bayangin itu satu plastik loh. Paling itu ukuran berapa ya kan? Kalau udah setas besar bagaimana ngitungnya? Ratusan tahun, akhirnya kemakan sama ikan-ikan yang lu makan tuh di rumah. Tapi memang ini butuh pemahaman lah dari, terutama dari kalian gitu, yang mungkin fokus terhadap masalah ini. Tapi peran generasi muda penting nggak dalam pengelolaan sampah, dan kenapa?
1: Peran generasi muda itu sangat penting gitu kan, terutama kita menjadi salah satu penggerak gitu kan, dari masyarakat itu sendiri, menjadikan suatu perubahan di mana pola kehidupan yang sebelumnya itu kurang baik sekarang itu diperbaiki itu dengan generasi mudanya, dengan kesadaran dari setiap anak muda yang ada di Indonesia.
0: Kalau anak mudanya apatis gitu, kayak tadi barusan gue kan sebagai mewakili netizen yang agak-agak reseh gitu ya, kayak tadi, bukan gue ini yang ngurusin sampah. Terus juga masa gue laki banget gini bawa tumbler gitu kan, maksudnya hal-hal seperti itu kan sering banget terjadi ya. Yeah. Apalagi belum lagi pelaku UMKM yang kafe gitu, kayak kalau ngelihat orang bawa tumbler, wah ini reseh nih, nggak beli minuman gue jadinya kan. Nah itu gimana jadinya stigma apatis masyarakat terhadap hal-hal seperti itu, bagaimana pendapat kalian?
2: Sebenarnya kalau tentang ini kan kayak lebih ke kesadaran dari diri sendiri kan. Kayak kalau kita sekarang cuma berusaha untuk mengajak agar mereka itu, agar masyarakat dan juga orang-orang di Indonesia ini lebih peduli terhadap lingkungan dengan ya sampah plastik ini kalau misalnya terus-terusan akan berdampak seperti apa. Kalau misalnya memang ada stigma-stigma seperti itu ya, mau gak mau balik lagi ke diri mereka sendiri. Kita cuma bisa mengedukasi, memberitahu dampaknya apa, penggunaannya gimana, pengelolaan yang baiknya apa. Dan itu kan akan keberlangsungan nanti ya. Mungkin kalau misalnya mereka belum merasakan dampaknya, akan berpikir seperti itu terus.
0: Oh iya, jadi memang dari kita-kita yang sadar mungkin tetap harus apa ya, harus tetap memberikan edukasi terhadap orang-orang seperti itu ya. Mau diterima mau enggak, tapi yang penting kita udah usaha dulu gitu kan, daripada enggak sama sekali. Tapi memang tadi kan sempat bilang ya si Elsa ya, bilang tadi kayak kita harus peduli gitu terhadap masalah-masalah sampah plastik. Tapi memang kenapa sebenarnya kita harus peduli banget dengan sampah plastik secara umum lah, biar orang lebih paham gitu. Kenapa memang harus peduli?
2: Kalau misalnya sampah plastik itu sedikit, itu kan akan mengurangi kerusakan ekosistem dan juga habitat habitat satwa. Kalau misalnya kita itu gimana ya, kita kan hidup berdampingan dengan makhluk hidup yang lain. Jangan cuma terhadap diri sendiri aja, jangan cuma manusia. Kalau misalnya balik lagi ke sampah yang ada di air, nanti akan kena ke hewan-hewan perairan. Kalau tanahnya nanti jadi gak subur, gimana tumbuhan-tumbuhan itu bisa hidup gitu kan kak. Jadi ya dari hal kecil, dari sampah aja itu harus kita pikirkan untuk dampak yang besar nanti ke kehidupan selanjutnya.
0: Betul, belum lagi faktor lainnya kayak efek dari pengelolaan sampah plastik tidak baik ya, banjir, terus juga bencana-bencana alam lainnya, itu juga berkaitan gitu dengan sampah teman-teman ya. Jadi pesan apa yang ingin disampaikan PKSDA ke-30 ini kepada masyarakat mengenai penggunaan plastik? Berarti apakah benar-benar tidak boleh lagi menggunakan plastik bagi kalian atau bagaimana?
1: Untuk pesan dari PKSDA, kami kan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengurangan. Mungkin di sekarang ini tidak belum ditemukan nih apa sih yang produk apa yang bisa menggantikan plastik ini secara instan, terus mudah dan ringan itu. Tapi kita di PKSDA ke-30 ini kami mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengurangan sampah plastik dan pengelolaan plastik secara bijak.
0: Bukan tidak boleh menggunakan plastik ya teman-teman.
2: Dikurangi.
0: Cuman dikurangi. Nah, maksudnya secara simpel deh, sebenarnya yang dikurangi itu contohnya seperti apa? Kita harus mengurangi plastik. Bagaimana? Apakah kalau kita ke minimarket nggak usah lagi beli plastiknya? Atau bagaimana?
1: Gini, biasanya kan kita beli somai nih di pinggir jalan. Udah dapet plastik dari somai, terus dibungkus plastik lagi dari kresek itu. Mungkin itu contoh kecil yang bisa kita kurangi tuh dari situ. Penggunaan, terus juga bisa disimpan, terus digunakan kembali gitu.
0: Satu aja gitu ya. Atau bawa piring abis itu diplastikin gimana? Jangan juga ya. Jangan bertindak bodoh teman-teman ya. Cuman memang kalau itu salah satunya. Ada lagi gak contoh lainnya? Mungkin kita harus mengurangi penggunaan plastik selain ke minimarket tadi. Sedotan
1: bisa.
0: Kalau dari kalian kan sekarang udah mulai paper straw ya.
1: Itu.
0: Kalian setuju gak? Kalau gue sih males ya pakai paper straw ya. Baru 5 menit udah lembek. Udah lonyot tuh, udah lembek. Gimana menurut kalian?
2: Cuma kalau aku setuju sih kak pakai itu
0: paper straw.
2: Karena kalau misalnya dari wadah si gelasnya itu udah plastik, terus misalnya kita pakai paper straw itu kan ya mengurangi lah. Jadi kan nggak pakai sedotan plastik.
0: Oh.
2: Kalau sekarang kan minuman-minuman susu yang kotakan itu kan udah pakai paper straw kan kebanyakan.
0: Iya.
2: Ya itu.
0: Kalau saya balik, kalau misalnya gue balik nih, pakai gelas beling, sendoknya plastik gimana? Udah nggak usah dipikirin lah ya. Pokoknya kurangin lah penggunaan plastik. Tapi memang udah banyak inovasi sebenarnya kan, kayak lu memang harus bawa sedotan dari rumah, ya kan. Terus juga dari produsen sudah mengeluarkan paper straw. Terus ya kalau bisa memang, kalau teman gue sih dia bawa mug ya, mug tumbler ya, mug tumbler. Kalau ketika mereka ke kafe pakai mug dia gitu, tanpa harus pakai plastik dari mereka gitu. Tapi kembali lagi ke individu masing-masing, kayak mager sih ya bawa-bawa kayak gitu. Cuman ya udah, kita memang udah harus aware gitu terhadap masalah sampah plastik. Yang kita informasikan tadi bahwa penguraian sampah plastik itu bisa ratusan tahun, teman-teman. Dan akhirnya kita sebenarnya sudah terbuktikan dari beberapa tempat pembuangan sampah akhir itu, kalau kalian lihat tidak berkurang-berkurang ya, gunung itu. Mau kalian bakar juga efeknya masih ada kan?
3: Ya.
0: Masih menggunung tuh yang dibakar. Tapi kita balik lagi ke topik, seberapa besar pengaruh aktivitas sehari-hari terhadap peningkatan sampah plastik? Karena kan di rumah nih, apa ya? Di rumah itu, kalau gue sih di rumah, tempat sampah tetap harus ada plastiknya.
2: Oh, dilapisin gitu ya, Kak?
0: Betul. Iya. Nah, itu bagaimana? Kan memang kalau sehari-hari di rumah kayaknya perlu banget tuh plastik. Kalau dari kalian bagaimana cara tanggapan kalian?
1: Okay,
0: ini sehari-hari kan, apalagi ibu-ibu ya.
1: Ibu-ibu.
0: Ya kan. Misalkan bapak-bapak aja kalau misalnya keran bocor kan disumpulnya pakai plastik kan. Nah itu bagaimana?
1: Mungkin kalau itu kita kan dari rumah itu bisa memilah dulu lah sampah yang organik yang bisa kita gunakan untuk dibuat ekoenzim ataupun produk-produk yang lainnya yang bisa digunakan kembali.
0: Okay.
1: Jadi setidaknya sampah yang ketika yang dibuang itu ada sampah basah ataupun sampah kering ya. Jadi ketika sudah nyampai di penampungan besar itu sama mereka sudah bisa dipilah.
0: Oh, mempermudah si abang-abang yang buang sampah ini ya. Abang-abang yang ngurusin sampah terakhir ini. Tapi memang kadang-kadang memang di rumah memang perlu diperhatikan juga sih untuk kayak gitu ya. Karena jujur kalau misalnya gue ke minimarket pun atau ke supermarket, memang plastik tuh banyak banget. Dari untuk gue bawa pulangnya pakai plastik. Belum lagi barang-barang yang gue beli di dalamnya itu adalah plastik. Ya kan? Kayak makanan anak-anak, terus juga wadah-wadah sayur-mayur pasti plastik kan. Dan akhirnya menumpuk kan plastik-plastik di rumah. Memang itu harus dipikirkan urusan kebutuhan sehari-hari di rumah. Tapi bingung sih ya jadinya ya, itu gimana ya cara ngurusinnya ya. Sedangkan masa kalau kita beli di minimarket harus kita buka isinya kan gak mungkin. Enggak. Tapi ini memang jadi, ini akan dibahas di dalam acara kalian nanti ya.
1: Iya, nanti di acara seminar nanti kita
0: edukasi bahas seperti itu ya. Oke, okay. Apa menjadi fokus utama PKSDA ke-30 ini dalam isu pengelolaan plastik?
2: Fokus kita lebih ke mengajak masyarakat untuk mengurangi penggunaan plastik, pengelolaannya secara bijak, dan si plastik ini bisa didaur ulang apa yang mudah gitu Kak, yang bisa kita lakuin sendiri. Gitu. Lebih ke mengajak aja mereka untuk mengurangi penggunaan plastik sehari-hari yang berlebihan.
0: Dan tips atau mungkin juga solusi ada di sana nanti ya.
2: Yeah.
0: Gimana caranya kalau menjalani kehidupan sehari-hari benar-benar harus mengurangi penggunaan plastik. Tapi dari kalian pun sebenarnya tidak yang melarang banget menggunakan plastik kan sebenarnya.
2: Iya, tidak
0: ya.
2: Mengurangi aja.
0: Oke, sekarang pertanyaannya mungkin gue akan flashback lagi dan gue balik nih. Kalau yang memang benar-benar menurut pandangan kalian benar-benar harus menggunakan plastik, contohnya apa dalam kehidupan sehari-hari? Yang nggak bisa digantikan kan? Ya udah pakai plastik deh akhirnya gitu. Ada. Apa kalian fokusnya memang gak usah menggunakan plastik, jadi gak punya jawaban nih?
1: Kalau mungkin dari alat-alat yang perabotan ataupun dari elektronik-elektronik kan kadang itu memang harus membutuhkan plastik gitu kan, dari kabel itu jenis PVC, terus gitu juga ada beberapa minuman yang air putih itu yang biasa kita minum juga kan.
0: Oh, iya.
1: Memang
0: menggunakan plastik ya?
1: Gitu kan. Mungkin dari pengelolaannya lagi itu setelah memang sudah tidak layak pakai terus harus dibuang. Nah, itu yang perlu dipikirkan untuk dikemanakan atau diolah untuk jadi apa gitu. Jadi paving block kah, atau jadi produk lainnya.
0: Oh, tapi nanti di dalam acara kalian ada pendaur ulangan terus juga
1: ada. Kita ada nanti pelatihan dari aksi lingkungan yang di Baskora itu. Nanti kita ada melakukan pelatihan untuk masyarakat yang di situ untuk melihat bagaimana cara pembuatannya gitu.
0: Oh, iya iya. Sampah plastik tidak perlu tidak meski harus dibuang tapi bisa diolah kembali bisa gitu ya. Ya. Itu ada kembali. Di event kalian nanti.
1: Ada nanti.
0: Oke, menarik nih teman-teman ya. Tapi apakah memang semua jenis plastik itu enggak bisa didaur ulang?
1: Beberapa memang tidak bisa didaur ulang.
0: Contohnya kayak mana sih?
1: Contohnya itu yang styrofoam.
0: Oke. Nah, itu nggak bisa, itu nggak bisa didaur ulang.
1: Itu dia didaur ulangnya itu untuk menjadi styrofoam lagi, tapi ditambahkan bahan yang baru.

0: itu yang paling kuat.
1: Oh, tapi kalau misalnya plastik-plastik yang bisa didaur ulang, ada contohnya? Plastik yang bisa didaur ulang nih, yang paling gampang, plastik apa?
0: Itu
1: kantong kresek itu gampang nggak?
0: Itu TPA itu lumayan sering juga kan, kita yang sering dengar nih bisa jadiin bensin, jadi bisa jadi bensin gitu kan.
1: Oh, masa sih? Iya. Gue baru dengar.
2: Ada kak.
0: Oh, ada. Itu namanya alatnya pyrolysis gitu.
1: Oke. Okay.
0: Nah itu di gimana di proses dengan suhu yang pas, itu akan menjadi cairan untuk bisa jadi bahan bakar gitu.
1: Oh. Tapi memang plastik itu yang paling gampang, kayak kantong kresek itu paling gampang untuk didaur ulang.
2: Yeah.
1: Oh, iya. Tapi kalau misalnya plastik nih kantong kresek kita biarin aja tuh. Itu terurainya berapa lama kalau plastik kantong kresek?
0: Kalau
1: tetap ratusan tahun.
0: Puluhan.
1: Oh, bisa puluhan tahun.
0: 50 bisa 60 ke depan. Lumayan lama.
1: Lumayan lama sih itu ya. Punya cucu kitanya. Oke, tapi gimana cara membangun kebiasaan mengurangi penggunaan plastiknya dari kalian? Karena kan sulit banget ya.
0: Iya.
1: Sampai sekarang aja, gue sih masih sangat membutuhkan plastik ya.
0: Iya.
1: Itu gimana cara membangun kebiasaannya?
2: Kalau dari aku, ya kayak tadi itu kak, pakai tumbler. Mm-hmm. Kalau mungkin kalau aku cewek, jadi kayak beli tumbler yang lucu-lucu gitu kan.
1: Iya.
2: Jadi kayak ya biasa aja aku bawa tumbler. Mm-hmm. Terus bawa lunchbox, bawa tote bag yang apa?
1: Yang apa? Yang mahal?
2: Bukan, maksudnya yang
1: keren. Apa nih?
2: Pas belanja. Uh-huh. Ya kan kalau misalnya itu kita lakuin setiap hari, itu kan bakal jadi budaya dari hidup kita sendiri gitu. Ya coba aja dulu sehari, besok bawa tumbler. Besok lagi pasti pengen lagi bawa tumbler lagi. Jadi kan nanti kebiasaan. Ajak teman-teman yang lain gitu.
1: Oh, iya. Mulai sekarang itu kalian memang, kalau misalnya dari pendapat gue sih, mungkin dari sekarang lu udah harus berpikir efeknya apa gitu ya.
2: Betul.
1: Jadi akhirnya membuat lu kayak akhirnya aware gitu terhadap lingkungan. Misalnya nanti lu suka ikan ikan patin gitu ya. Kalau misalnya dia punah kan lu gak bisa nikmatin pindang lagi gitu. Maksud gue efeknya tuh harus difikirkan gitu. Belum lagi banjir dan lain-lain. Jadi akhirnya lu membuat sebuah kebiasaan yang bisa dibilang si Elsa tadi membuat lo bisa mengurangi penggunaan plastik gitu kan. Nah, kalau menurut kalian apa tantangan terbesar dalam pengelolaan plastik terutama di Indonesia?
2: Tantangannya itu lebih ke kesadaran dari si masyarakat Indonesia ini untuk mencoba mengurangi penggunaan plastik. Sama tempat-tempat untuk pengelolaan itu menurut kami di daerah-daerah itu belum terlalu banyak gitu.
1: Oke,
2: kak.
1: Oke, benar.
2: Pengelolaan untuk daur ulangnya paling cuman ada kayak tempat pembuangan akhir yang nggak tahu itu numpuk sampai kapan gitu kan. Ya itu sih.
1: Apalagi di pedesaan ya. Kita nggak tahu tuh mereka TPA-nya di mana ya. Ya juga sih. Jangan-jangan ke sungai kan? Iya kan? Kalau di desa-desa kita juga nggak tahu tuh ujung-ujungnya kan dari hulu ke hilir kan.
2: Yeah.
1: Ujung-ujungnya sampai ke kota juga sampai tuh kota plastik. Juga. Aduh. Emang repot sih, tapi kalau kita lihat kan memang penggunaan plastik di Indonesia masif banget ya. Mungkin beberapa kota besar yang sudah mulai menggunakan hal-hal yang bisa mengurangi plastik kayak tadi. Sekarang kan di minimarket di Jakarta rata-rata sudah mulai tidak menggunakan plastik tuh bawa pulangnya kan.
2: Iya.
1: Jadi kalau di Lampung sih ada beberapa, tapi masih
0: banyak
1: banyak tuh yang dikasih plastik. Udah gitu bayar lagi ya kan?
2: Iya.
1: Pakai plastik nggak mas gitu kan? Ternyata kita bilang pakai di tap ya kan, di kasir kan? Ya 100 sih, cuman kan ya akhirnya menggunakan plastik lagi ujung-ujungnya. Nah, apa yang membedakan PKSDA ke-30 ini dengan kampanye lingkungan lainnya? Kan banyak nih kampanye-kampanye masalah isu lingkungan. Yang membedakan kalian apa dengan hal-hal lain yang lainnya?
2: Kalau di PKSDA ini kan selain kita ngasih edukasi nanti di seminar konservasi, kita juga mengajak masyarakat untuk turun langsung ke lapangan lewat aksi lingkungan itu kak, lewat gimana cara pengelolaannya. Jadi masyarakat dan juga peserta itu nggak cuma tahu teorinya aja, tapi tahu juga aksi nyatanya untuk si plastik ini, si sampah plastik ini.
1: Ini dibuka secara umum atau bagaimana?
2: Iya.
0: Ya, kalau untuk peserta kita buka secara umum gitu.
1: Mahasiswa-mahasiswa

0: di fakultas lain, universitas lain juga boleh ikut?
1: Boleh ikut.
0: Oh iya iya.
2: Ibu-ibu, bapak-bapak juga boleh ikut.
0: Boleh ikut?
3: Boleh.
0: Tuh ya, ibu-ibu, bapak-bapak, buat kalian semua yang masih menggunakan plastik sangat masif ya di rumah, mungkin bisa datang. Gak apa-apa nih beneran bapak-bapak, ibu-ibu.
3: Gak apa-apa.
0: Kalau bawa anak-anak,
2: boleh banget. Nanti kita juga kan ada buzzer tuh, ada pameran-pameran dari yang NGO konservasi yang lain itu memamerkan hasil dari mereka itu.
0: Oh, di sana ada bazar-bazar juga. Ya. Bazar-bazarnya menggunakan plastik nggak di sana?
3: Tidak.
0: Oh, boleh.
3: Tidak.
2: Kita tidak. Oh, menggantikan.
0: Oh, udah kalian informasikan kepada mereka.
3: Iya.
0: Oh, ya gue tadi agak worry juga nih, jangan-jangan mereka bawa plastik gitu. Aduh, repot, tapi memang harus kita biasakan dari sekarang gitu ya, teman-teman ya. Oke. Bagaimana peran mahasiswa dalam mengatasi permasalahan sampah plastik? Peran mahasiswa nih di kampus kan memang, kalau kalian mungkin jurusan kalian linear gitu dengan membahas masalah ini kan, yeah. Tapi kalau di jurusan-jurusan lain yang tidak berkaitan dengan masalah-masalah ini, kayak nggak peduli kan akhirnya, bagaimana?
2: Mungkin kalau untuk mahasiswa sendiri kan mereka kan lebih fokusnya kepada pendidikan gitu kan.
0: Mm-hmm.
2: Mungkin kalau yang di jurusan penelitian, kita meneliti nih tentang plastik nih, apa gimana-gimana penggunaannya. Nah, mungkin kalau untuk teman-teman dari sosial, gimana sudut pandang dari masyarakat itu terhadap isu-isu lingkungannya itu, mungkin yang bisa dibahas dari masyarakat mahasiswa itu. Jadi mereka membantu dari sosialisasinya, gimana agar masyarakat tuh lebih tanggap dan paham gitu terhadap masalah-masalah yang ada di sekitaran mereka gitu.
0: Oh, cuman kalau mahasiswa mungkin, apalagi mahasiswa-mahasiswa semester awal gitu ya, dan kalau di tengah-tengah nih kayak kalian mungkin masih bisa nih memikirkan hal-hal seperti ini. Kadang-kadang yang semester awal belum kepikiran, semester akhir mikirin urusan akhir. Nah ini gimana nih? Kalau anak-anak mahasiswa semester tengah kan emang sangat aware gitu dengan hal seperti ini kan. Ini gimana pandangan kalian?
2: Kalau dari pandangan kami gitu kan, mahasiswa baru ini cenderung dia memiliki ketertarikan nih. Kayak kita kan setiap tahun nih kita ngadain pekan konservasi sumber daya alam nih. Jadi yang banyak ikut itu dari mahasiswa barunya.
0: Oh, mahasiswa baru.
2: Jadi mereka tuh lebih ketertarikan mereka terhadap isu-isu ataupun permasalahan itu sangat
0: antusias
2: gitu ya.
0: Iya. Eh, tapi kalau PKSDA ke-29 kemarin ini ngebahas sampah plastik juga.
3: Ngebahas tentang lamun.
2: Kita tentang lamun.
0: Apaan tuh? Kita bahas sedikit ya, apa tuh lamun tuh?
2: Kalau lamun itu dia itu tumbuhan air laut. Jadi dia biasanya hidupnya di lumpur, di pasir-pasir, di pinggiran pesisir itu.
0: Apaan ya?
3: Dia mirip kayak rumput laut, cuma dia bukan rumput laut, Kak. Dia untuk ngejaga si...
0: Sebentar, gue cari di Google aja kali ya. Tunggu sebentar. Lamun itu tumbuhan?
2: Tumbuhan.
0: Iya. Itu kemarin ngebahas itu di PKSD 29?
3: Iya.
0: Lamun? Kayak bahasa Lampung dah. tumbuhan ya?
2: Iya, tumbuhan.
0: Oke, sebentar. Gue lihat nih ya, tumbuhan... Lamun. Ini bahasa Lampung doang apa secara global namanya lamun?
3: Lamun
0: ini.
3: Global lamun, Kak.
0: Oh, ini.
2: Iya.
0: Yang kalau gue berenang nyangkut-nyangkut di kaki. Oh. Warna hijau kalau lagi nempel, tapi kalau udah melayang di itu kan warnanya udah hijau lumut tuh.
2: Iya, hijau lumut itu.
0: Udah hitam biasanya kan. Ini kalian ini kemarin ngebahas apa tentang masalah lamun ini?
2: Kalau dari masalah lamun, kami kemarin itu membahas tentang keadaan ekosistem lamun, di mana kan Lampung ini kan banyak pesisirnya gitu kan. Nah, yang awalnya itu lumayan banyak tuh ekosistemnya tuh luas gitu kan. Cuman di tahun-tahun ini itu dia menurun. Jadi karena kerusakan dari aktivitas manusia dan juga apa kerusakan yang kapal-kapal itu biasanya dia menghancurkan.
0: Oh iya, Acoroides
2: ya,
0: namanya.
2: Kita kemarin itu lamunnya itu yang enhalus.
0: Oh,
2: yang
0: oh,
2: banyak ini ada. Banyak yang di
0: ini ada enhalus.
2: Di coba gue lihat.
0: Oh ini ya, gue tahu nih. Kalau gue lagi berenang tiba-tiba ada di kaki gue nih. Oh, ini lamun namanya.
2: Ya. Orang-orang kan belum seberapa tahu nih tentang ini.
0: Betul. Ya. Jujur gue baru tahu juga nih, ternyata ini namanya lamun.
2: Yeah.
0: Oh, lamun. Ini ngebahas ini tahun yang tahun kemarin. Yeah,
2: tahun kemarin bahas ini.
0: Kalian waktu itu masih jadi anggota.
2: Ya, kita masih menjadi anggota.
0: Belum pengurus ya. Oke, oke, oke. Seru juga ya. Gue pikir tahun kemarin ngebahas plastik karena kan kayaknya nggak cukup kayaknya cuma satu event ngomongin plastik kan. Kalau lamun ini mungkin bisa nih satu event doang ngomongin lamun. Oh ini, oke lah ya lamun. Kenapa nggak tahun ini aja sih? Gue antusias nih gue lamun. Lamun. Emang ini bermasalah lamun ini?
2: Ya itu bermasalahnya karena tingkatan penurunan itu.
0: Ini manfaatnya apa sih?
2: Kalau di ekosistem perairan, yaitu dari sebagai pelindung anak-anakan ikan gitu dari di pinggiran itu, terus juga sebagai biasanya kan banyak tuh penyu-penyu itu yang dia kalau di bulan apa bulan Juli atau ya Juni Juli itu dia berbuah dan penyu itu makanin buah-buahnya itu.
0: Berbuah?
2: Biasanya,
0: ya, emang ini buahnya nih?
2: Ada berapa itu? Ada yang bisa berbuah gitu.
0: Dia. Oh. Ah, tahu gitu tahun lalu aja kita ngebahas lamun nih. Kalau plastik gua agak berat nih masalahnya plastik dari tadi.
2: Berat banget ya.
0: Tapi ini berkesinambungan juga ya. Plastik plastik bisa mengganggu ini juga nggak?
2: Kalau plastik itu bisa mengganggu kalau ke ekosistemnya. Bisa
0: ya, ngaruh lah ya intinya
2: karena kan
0: ya.
2: Dia dari plastik-plastik kan bakal ke pinggir itu
3: bisa
2: bisa nyangkut
0: iya oh ini lamun. Oke lah udah kita tinggalin lah lamun. Gue pikir lamun gue pikir hewan tadi, bukan ya,
3: tumbuhan.
0: Oke lah kalau gitu, kalau misalnya masyarakat pengen mulai berkontribusi, langkah pertama apa yang paling mudah dilakukan nih?
2: Kalau untuk masyarakat sendiri, kita dari tadi tuh sempat dibahas juga itu kan tentang pemilahan sampahnya itu sendiri dan juga penggunaannya dipilih-pilih tuh, oh ini penggunaannya kalau misalkan yang perlu banget menggunakan plastik pakai, cuman kalau yang nggak perlu banget nggak usah dipakai.
0: Oh gitu. Sudah mulai bijak lah memilih berarti ya.
3: Iya.
0: Kalau gue sih untuk nyimpen barang-barang di rumah tetap masih menggunakan plastik sih yang kan itu tidak dibuang, berarti kan memang disimpan.
2: Jadi bisa digunakan kembali.
0: Iya, gitu. Gue nyimpen kayak tadi kabel-kabel tuh, gue simpennya di plastik. Sepatu-sepatu kadang-kadang gue diplastikin juga gitu. Masih perlu, plastik itu masih perlu. Cuman memang sudah mulai difikirkan kalau tidak perlu-perlu banget nggak usah dipakai plastik. Gitu teman-teman ya. Terus ada yang mungkin mau lo tambahin Elsa? Salah satu langkah awal lah untuk masyarakat mulai berkontribusi tentang penggunaan sampah plastik, penggunaan plastik.
3: Mungkin bisa kita cari tahu dulu apa itu dampak dari sampah plastik. Biasanya kalau misalnya kita itu nggak tahu dampak dan nanti untuk keberlangsungan kita tuh nggak terlalu aware sama si sampah ini. Mau kita diomongin berapa kali pun biasanya kita kayak ya udahlah orang nggak kenapa-napa gitu. Bisa untuk cari tahu dulu masyarakat. Juga nanti kan ada edukasi di seminar kita juga, boleh juga langsung aksi nyatanya gitulah. Ya menggunakan tumbler, memilah sampah juga yang nggak penting-penting banget yang bisa digantikan bukan dengan plastik ya, kita pakai penggantinya gitu.
0: Sudah mulai harus mengetahui ya perbedaan-perbedaan sampah organik non organik. Kalau misalnya di kota-kota besar sekarang ada 4 kotak sampah kan. Gue lupa sih, tapi memang ada pemisahannya 4 tuh. Yang kalau misalnya orang tahu cuman organik dan non-organik. Nah ini ada 4 nih sekarang nih, apa aja?
2: Itu ada salah satunya B2 itu yang biasanya B3 itu biasanya itu dari sampah-sampah elektronik, baterai dan lain sebagainya.
0: Ada bahan-bahan kimia juga kan. Sekarang sudah mulai banyak tuh jenis-jenis dari sampah, jadi nggak cuma organik, anorganik gitu. Jadi memang harus diedukasi juga nih masyarakat tentang masalah seperti itu. Oke, hampir masuk terakhir, kenapa edukasi mengenai pengelolaan plastik perlu harus terus dilakukan?
3: Karena kita kan maunya merubah dan gimana ya? Kalau misalnya kita merubah itu kan butuh proses. Kalau misalnya kita edukasi terus menerus secara konsisten, pasti ya akan nanti bisalah. Berubah untuk mengurangi penggunaan sampah plastik. Kalau kita cuma ngomong sekali pasti besok lupa. Jadi edukasinya itu secara konsisten.
0: Secara konsisten ya.
3: Iya.
0: Jadi memang harus perlu terus dilakukan untuk mengedukasi masyarakat tentang pengelolaan plastik. Oke, masih perlu berarti ya.
3: Perlu.
0: Berarti memang masih banyak memang masyarakat kita masih belum paham tentang masalah plastik-plastik ini. Benar. Capek gak sih kalian? Berarti memang harus diturunkan ke adik-adik tingkat kalian lagi abis ini ya?
2: Iya. Ya. Memang itu fokus salah satu kita di lingkungan
0: Iya. Bahas lamun lagi asik kayaknya nih. Masalah plastik aja ya. Oke lah. Terakhir dari kalian, apa pesan yang ingin disampaikan kepada generasi muda melalui PKSDA ke-30 ini? Jangan selihat-lihatan. Apa yang kalian sampaikan?
3: Mungkin untuk teman-teman yang generasi muda bisa ngajak dan apa ya? Kita kan generasi muda itu pasti kreativitasnya tinggi untuk inovasi-inovasi teknologi dalam pengelolaan plastik itu mungkin ada ya, membantu mengajak masyarakat juga untuk pengelolaan plastik, penggunaannya secara bijak dan memberitahu apa dampak-dampaknya gitu. Jangan lupa kita sebagai generasi muda juga harus menerapkan di hidup kita sendiri.
0: Mulai dari diri sendiri dulu juga ya. Jangan soal nasehatin teman kalian kalau kalian tidak seperti itu juga. Oke. Terakhir, kalau misalnya dari teman-teman yang pengen ikut ke acara PKSDA ini ke-30, bagaimana caranya?
3: Untuk PKSDA ke-30 ini ada di tanggal 29 Agustus sampai 4 September. Nanti kalau teman-teman mau ikut seminar, boleh seminar dan aksi lingkungan, boleh daftar di, kunjungin aja IG PKSDA Himbio FM Paunila. Tuh, nanti bisa daftar di situ. Terus nanti ada info-info selanjutnya kalau sudah daftar.
0: Oh, berarti secara lengkapnya bisa langsung ke Instagram dari
3: PKSDA Himbio FM Paunila.
0: Oh, panjang juga tuh, apa? PKSDA
3: Himbio FM Paunila.
0: Himbio.
3: Iya.
0: Oh, iya.
3: Himpunan Biologi.
0: Himbio
2: Himpunan Mahasiswa Biologi.
0: Biologi. Oke. Ada lagi mungkin ingin kalian sampaikan untuk event kalian nanti di 29 Agustus ya?
3: Iya.
0: Masih lama banget, cuma tapi nggak apa-apa lah dari sekarang nih.
2: Mungkin kita pantengin terus aja IG PKSDA karena acara ini acara tahunan yang dimana itu seru banget gitu kan, membahas tentang isu-isu lingkungan yang terbaru nih, karena kan memang di acara tahunan kita PKSDA ini memang membahas isu yang lagi sedang hangat-hangatnya dibicarakan khususnya di Provinsi Lampung.
0: Selain di sana nanti acaranya selain seminar terus juga ada apa lagi?
2: Aksi lingkungan dan pameran konservasi.
0: Pameran konservasi. Di sana juga ada bazar ya. Dan ini kan dari tanggal 29 sampai
3: 4 September.
0: 4 September. Oke.
2: Berlangsung secara selama 7 hari.
0: 7 hari seminggu berarti ya. Yeah. Jadi bukan satu rangkaian satu hari nih teman-teman, masih banyak. Ini acaranya di mana?
2: Eventnya? Kita di lokasinya itu untuk seminar dan pameran konservasi bazar itu di Unila. Dan untuk aksi lingkungan kita di Bank Sampah Kota Karang.
0: Apa tadi namanya?
3: Baskora.
0: Kalau Hindia Baskara, teman-teman ya. Oke, itu dia. Terima kasih teman-teman buat Hafiz dan juga buat Elsa. Tepuk tangan dulu dong. Kalau tidak mereka, siapa lagi yang mikirin masalah lamun tadi? Plastik, sampah. Ini memang harus benar-benar kalian sadari teman-teman bahwa efek dari penggunaan sampah plastik terlalu banyak. Terus juga tidak hanya dari segi ekosistem, tapi juga permasalahan-permasalahan bencana-bencana bisa dimulai dari masalah plastik sampah ini terlalu banyak gitu ya. Terima kasih teman-teman dari Himbio ya. Himbio. Keren juga tuh kalau punya anak namanya Himbio. Terima kasih buat Hafiz, buat Elsa. Mudah-mudahan eventnya berjalan lancar.
3: Amin.
0: Terus juga target-target kalian bisa tercapai lah ya.
2: Amin.
0: Terus juga permasalahan-permasalahan lingkungan itu bisa terselesaikan dari lewat kalian, event kalian. Oke, itu PKSDA ke-30. Sampai nanti ke PKSDA selanjutnya dengan permasalahan-permasalahan yang lain.
3: Yeah.
0: Oke. Okay? Kita tunggu lagi kedatangan kalian di sini membahas satu bahasan yang berbeda kok bisa ada kupu-kupu ya dalam sini ya? Apa karena ada himbio di sini? Asik ya. Terima kasih. Mudah-mudahan kalian cepat selesai kuliahnya, masih lama. Amin. Ya.
3: Masih lama. Masih lama.
0: Ya udah enggak apa-apa. Mudah-mudahan nilai-nilai kalian bagus.
3: Amin.
0: Dan cepat menikah. Oh enggak jangan, masih jauh ya, masih jauh ya. Cepat kerja gitu maksudnya. Oke, terima kasih, tepuk tangan lagi sekali lagi. Terima kasih udah datang. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan dengan permasalahan-permasalahan yang lain, dan mungkin besok-besok itu ya Olavia ya yang kesini ya. Terus sebutin aja teman-teman kalian di sini, ada siapa aja di sini sih?
2: Ada Indira.
0: Indira. Terus
2: sama Fikul.
0: Fikul. Terus Olavia. Oke, terima kasih. Salam buat teman-teman kalian lain di Himbio ya. Mudah-mudahan acaranya sukses.
3: Amin.
0: Okay, terima kasih Elsa dan juga Hafiz. Selamat sore.
2: Sore.
3: Terima kasih, Kak.
0: Oke, okay, itu dia teman Pro 2, obrolan kita dengan teman-teman dari Himbio. Permasalahan sampah plastik memang harus kalian, enggak kalian deh, saya juga gitu ya. Kita lah, kita memang harus benar-benar aware terhadap masalah sampah plastik karena memang efeknya harus di pikirkan secara matang teman-teman ya. Ya udah kalau gitu sekarang gue harus rehat dulu, jangan ke mana-mana, terus keep on tune di Pro FM, teman terbaik kamu.

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.
2: RRI Bandar Lampung.

0: tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila.
2: Teman terbaik kamu, Prodway RRI.

0: depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sebat dulu lah, bentar. Biar anak nih nyetirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain dan diri sendiri.

Sejahtera untuk kita semua, tabi pun. Saya Nanda Indira, Bupati Pesawar mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua mendengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja ribet lo.
1: Tapi Mpok.
0: Alah nggak usah banyak parlente lah. Sini sini gue viralin lo. Eh kenapa sih Mpok? Ini nih nggak mau nganterin. Emang kayak gitu sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Kan nggak mau, tapi.
0: Alah nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah viralin aja sini. Sini sini masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok. Wih, seru nih, gue share ah di grup keluarga.
2: Gak bener nih, jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi, jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Eh, dengerin dulu. Ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online. Dipikirin dulu coba pakai logika.

0: Vi, lo ngerti gak penjelasan dosen tadi? Vi?
1: Apa Wi? Kepala gue sakit banget nih, pusing.
0: Hah? Kepala lo sakit? Tenang-tenang, nih gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih, tapi gak apa-apalah.
1: Boleh deh, boleh.

bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, antisipasi sejak dini.

0: tinggi nih. Lo jangan makan seblak terus, dengerin nih.
1: Ah, gak penting, gelombang tinggi. Mending gue makan seblak ini, belum habis nih.
2: Jangan abaikan peringatan dini. Keselamatan Anda adalah yang utama. Jaga diri, jaga keluarga.
1: Waduh, gelombangnya beneran tinggi lagi. Mana gue kebaikan makan seblak. Mules perut gue.
0: Makanya dengerin gue.

0: time.
1: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.

0: sama Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2. Sore kali ini kamu bakal ditemenin sama gue DJ Flo dan juga
1: DJ Nala, dan kita berdua bakal bahas tentang School Love and Horoscope sampai jam 7 malam nanti, cuman di Sore Ceria,
0: bikin sore kamu makin berwarna.

0: Selamat mengawali minggu ya teman-teman dua ya.
1: Ya benar banget, selamat mengawali dunia tipu-tipu ya. Karena hari ini ketemu lagi di hari Senin.
0: Betul, gitu. Jujur kalau hari Senin lu semangat apa enggak Flo?
1: Kebetulan enggak.
0: Oke, gua bikin semangat ya.
1: Oke, dengan topik-topik yang bakal kita bawain ya Nala.
0: Benar,
1: ya.
0: Oke.
1: Mulai dari school mungkin ya, kita bakal ngebahas tentang beda angkatan, beda nasib sekolah nih.
0: Hah, kenapa itu?
1: Aduh, nanti dong, biar surprise.
0: Oke, next topik nih ada dari love, cinta itu gak melulu soal pacaran tau Flo.
1: Tuh, Nala dengerin. Dan yang terakhir kita bakal ngebahas horoskop tentang live tarot di TikTok selalu ramai. Emang ada apa sih?
0: Apa sih? Gitu, dan tiga topik itu bakal Flo dan Nala bahas cuma di Sore Ceria teman Flo 2.
2: It's time to Sore Ceria.
0: Assalamualaikum. Balik lagi
1: nih ya dengan Nala dan Flo gitu ya. Betul. Kita bakal menemani kamu sampai jam 7 malam nanti. Okay. Gitu.
0: Jujur teman Flo 2, ini teman-teman lagi pada ngapain nih? Lagi pada balik kerja, apa yang masih libur kayak Flo nih, lagi mau jalan-jalan apa kayak mana nih?
1: Atau kayak Nala yang masih pusing dengan PTN-nya. Gitu.
0: Nih, gue mau nanya deh Flo, lu bilang tadi Senin lu gak semangat. Padahal lu masih libur, kenapa sih gak semangat?
1: Karena mungkin karena gue ada sesuatu yang gue capai dan itu tuh memerlukan proses. Dan gue mungkin lagi di fase yang kayak capek gitu loh ngejalaninnya gitu. Lagi turun gitu loh. Mungkin sih kalau kita mau memproses sesuatu itu kan mood kita tuh kadang naik. Betul. Kadang-kadang tiba-tiba turun gitu.
0: Apalagi
1: kan
0: apalagi prosesnya lama.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul itu. Nah kebetulan gue lagi di fase yang mood gue sedang down gitu. Okay. Loh. Cuman it's okay, namanya kehidupan.
0: Teman gue boleh banget bantu semangatin Flo ya, biar dia semangat.
1: Gitu ya. Semangat gitu ya.
0: Semangat.
1: Tapi nih Nala, tadi kan udah nanya nih kalau gue gak semangat, tapi gue ngelihat lu ini tuh super-super semangat nih hari ini kayaknya. Coba dulu, lu kenapa nih Nala kalau gue boleh tahu?
0: Karena gue after a long moment gak siaran, sekarang siaran lagi kan. Jadi kayak semangat gitu loh sama teman-teman gue dua.
1: Excited. Oh my god. Tapi semangatnya Nala ini ya teman Pro 2 ya, nular gitu loh ke gue. Kan tadi kan gue bilang kan kalau gue lagi kurang semangat gitu kan. Tapi kurang dengan adanya Nala di samping gue tuh gue jadi kayak semangat gitu.
0: Sosit.
1: Aduh, untuk teman Pro 2 gimana nih ya kabarnya hari ini menjalani hari Senin itu. Karena kan minggu pertama itu biasanya adalah minggu-minggu yang berat. Apalagi hari Senin.
0: Krusial gitu ya.
1: Kan? Iya. Dimulai dari orang-orang yang kemarinnya libur kerja tiba-tiba masuk kerja.
0: Betul.
1: Dimulai dari kemarin anak-anak sekolah libur masuk upacara gitu kan.
0: Emang,
1: waduh.
0: Benar-benar Senin itu hari-hari penentu mood kita seminggu ke depan gitu ya teman Pro 2. Nah teman Pro 2 boleh banget juga cerita ke Flo dan juga Nala ya. Kalau kalian lagi semangat atau kalian lagi sedih, udah guys, ungkapin aja semuanya.
1: Nih ya kayak kita berdua siap, tadi kan. Kita jadi, siap ngedengerin kalian semua.
0: Benar, boleh banget langsung aja chat Flo dan Nala di 0811 7208925 atau
1: di Instagram kita @socerpro2. Kita tungguin teman Pro 2.
0: Yeah.

0: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Pak?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai.
2: Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
3: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah. Nggak usah dipisah-pisah.

0: Sabra 2 Villa by Raisa. Aduh, gua kalau
1: apa ya? Bakal denger lagu Villa. Kenapa?
0: Jujur gua keinget banget tuh waktu zaman-zaman nostalgia SMA gua.
1: Oh iya, lu udah lama banget.
0: Udah lama banget, kayak udah 10 tahun yang lalu gitu.
1: Aduh, lebaynya mulai dari Sabra 2.
0: Kan lagu kenapa? Ini kayak kalau kita denger tuh kan dia syahdu gitu ya kan. Kayak ya buat kita jadi terlena gitu kan dengan masa-masa SMA kita. Kalau dari gue ya, terlena dengan masa-masa SMA gue yang banyaknya lika-liku kehidupan di masa SMA gitu.
1: Dan gak berasa lu udah lumayan lama ya ke sekolah ya, Flo ya.
0: Enggak sekolah bahasanya kak. Gitu. Tapi kalau ngomongin soal masa zaman gue tuh ya, zaman 2025 itu dulu adalah zaman-zaman percobaan. Kenapa? Percobaan kurikulum merdeka.
1: Oh iya benar. Lu jadi guys, by the way, Flo tuh angkatan 25 dan gue angkatan 26.
0: Bener.
1: Jadi iya, kita ngerasa kayak kok beda banget gitu loh, iya, siklus kan sekolah tuh di angkatan Flo sama di angkatan gue,
0: iya,
1: gitu.
0: Di angkatan lu ada kan yang namanya TKA.
1: Benar.
0: Di
1: iya,
0: angkatan gue enggak ada. Terus kalau enggak salah apa lagi ya bedanya?
1: Sebentar gue pikir dulu ya, teman Flo 2. Sambil mikir kita boleh ya kayak cari tahu gitu ya kenapa.
0: Mungkin iya.
1: Tiap angkatan tuh beda-beda.
0: Bener.
1: Gitu.
0: Benar. Karena beda angkatan tuh biasanya tuh beda nasib sekolahnya.
1: Bener,
0: gitu loh. Kayak
1: misalkannya
0: di angkatan gue kan tadi gue bilang kalau gue tuh gak ada TKA, tapi di zaman yang lalu tuh ada TKA gitu.
1: Iya,
0: kan
1: betul.
0: Nah kalau dipikir-pikir lagi nih ya, apa sih kalau dipikir-pikir ya, beda angkatan tuh ternyata tuh bukan cuman beda teman sekelas atau beda seragamnya ya kan. Nah
1: beda,
0: tapi juga beda
1: beda
0: juga tentang gimana sistem sekolahnya. Bahkan kadang cuman selisih 1-2 tahun aja kayak gue sama lu gitu ya Nal ya.
1: Iya.
0: Itu tuh pengalaman sekolahnya tuh udah lumayan beda gitu.
1: Iya,
0: loh.
1: Jujur ya, apalagi kayak misalkan di zaman-zaman dulu tuh ada UN, ada
0: ujian nasional.
1: Iya, kurikulum KTSP
0: K13 gitu kan.
1: Kurikulum 2013.
0: Iya.
1: Sedangkan kalau kita tuh udah di kurikulum merdeka, terus juga kita ngerasain ngerasain adanya TKA dan juga pokoknya semuanya tuh serba beda dan serba gerbak-gerbuk gitu.
0: Iya, serba gerbak-gerbuk. Karena juga dulu gini gak sinal zamannya dulu tuh kalau K13 tuh kan ada yang namanya IPA IPS. Sementara kalau di zaman kita tuh namanya pemilihan minat dan bakat kita gitu kan. Kayak misalkannya gitu, misal gue mau jadi dokter, nanti minat yang gue ambil pelajarannya adalah yang tentang berbau kedokteran.
1: Betul,
0: yaitu kimia,
1: betul,
0: biologi, matematika gitu. Bukan yang pure IPA.
1: Betul.
0: Bahkan kalau misalkannya gue mau nyampurin dengan pelajaran IPS kayak misalkan sosiologi, ekonomi, itu tuh bisa tergantung paket di sekolahnya. Ya
1: bener,
0: kan
1: bener.
0: Gitu. Dan sekarang pun sistem penilaiannya tuh berubah gak sih Nal? Kalau dulu tuh biasanya kalau mau masuk SMA,
1: PTN
0: dan SMA juga tuh biasanya ada yang namanya ini loh, apa, ujian tulis gitu.
1: Oh iya benar.
0: Ya kan?
1: Tapi dulu di zaman gue belum ada. Baru muncul tahun ini kalau enggak salah.
0: Betul.
1: Ya.
0: Zaman sekarang, zaman tahun pokoknya tahun 2026 ke atas itu tuh sistemnya agak sedikit berubah 90 derajat gitu loh. Yang dulu kayak emang lo ngejar di sekolah banget, kalau sekarang tuh lo udah ngejar di sekolah, lo harus ngejar lagi ketika lo mau masuk
1: PTN,
0: ke PTN atau SMA yang atau SMP, bahkan yang lo mau tuh harus dikejar gitu.
1: Tapi menurut gue tuh bagus sih Flo, karena itu benar-benar ngebuktiin bahwa kita tuh berkompeten.
0: Bisa gitu kan. Dan kita tuh berhak gitu ya kan untuk mendapatkan itu semua gitu kan. Dan juga dulu ini gak sih zaman-zamannya COVID, lo inget gak? Zaman-zamannya kita mengenal yang namanya kayak Zoom, Google Meet.
1: Pasti lo bawahnya celana tidur atau seragam.
0: Benar banget itu. Zaman-zamannya COVID itu kan zaman-zamannya kita mengenal ya yang namanya tentang medsos. Kita kan pasti lebih apa ya, lebih gempur lagi kan. Karena kan emang semuanya ya
1: apa-apa medsos, apa-apa HP,
0: betul.
1: Gitu.
0: Kalau zaman kita sekarang kan apa ya, kombinasi gak sih? Menurut
1: gue
0: zaman setelah COVID itu ada zaman kombinasi antara zaman dulu dan zaman COVID gitu.
1: Zaman purba dan
0: gitu. Karena kan yang dimulai dengan kita sekarang lebih canggih lagi gitu loh. Namanya juga teknologi kan berkembang gitu ya. Tapi ya Nala ya, menurut lu apa ya, kalau pendapat lu tentang beda angkatan, beda juga pengalamannya itu, menurut lu tuh lu setuju gak dengan apa ya, dengan bahasan ini gitu?
1: Sebenarnya ya menurut gue, karena banyak banget adik kelas tuh yang sekarang minta apa ya, wawasan ke kakak kelasnya gitu. Jadi kakak kelasnya juga kayak memberinya ya sesuai sama yang zaman mereka. Menurut gue kalau misalkan beda angkatan, beda regulasi itu tuh agak sulit ya Flo. Maksudnya repotnya di berbagai pihak, dari muridnya maupun sekolahnya gitu. Jadi kalau gue sih tim ya udah samain aja semuanya gitu.
0: Iya. Kalau bisa samain aja semuanya.
1: Bener.
0: Karena biar gak ada yang repot gitu ya kan.
1: Betul. Kalau lu repot gak Flo?
0: Jangan ditanya.

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja, ribet lo.
1: Tapi Mpok.
0: Alah nggak usah banyak parlente lah, sini-sini gue viralin lo.
2: Eh, kenapa sih Mpok?
0: Ini nih, nggak mau nganterin.
2: Emang kayak gitu sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Kan nggak mau, tapi...
2: Alah nggak usah banyak ngomong deh, udahlah viralin aja sini. Sini-sini masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok.
3: Wih, seru nih, gue share ah di grup keluarga.
4: Gak bener nih, jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi, jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Eh, dengerin dulu. Ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online? Dipikirin dulu coba pakai logika.
5: Teman terbaik kamu. Kedua, Bantu Lampung.

Teman Pro 2, sesaat lagi kita akan bergabung ke program 1 RR Bandar Lampung guna mendengarkan lantunan Aisyah Al-Quran, Azan Maghrib, dan juga lagu-lagu Islami. Jadi, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RR Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Pendengar, kita dengarkan kali ini lantunan ayat suci Al-Quran Surat Al-An'am ayat 1-6 yang dibacakan oleh Sugianto. Selanjutnya juga akan kita dengarkan azan maghrib. Selamat melanjalankan ibadah salat maghrib untuk Anda yang melaksanakannya.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wassyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Tuan Produwel PPR RI dan segenap angkasawan dan angkasawati RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Dan kamu masih mendengarkan Produwel RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu, Produwel RRI.

0: udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Pernama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed. Tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya, tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi

0: kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare.
1: Iya gitu, tapi
0: nah pas banget gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol. Terus ini mau langsung gue apply, lumayan buat liburan. Nanti gampang lah bayarnya. Udah gak usah tapi-tapi, nih pakai punya gue aja ya, nanti gue beliin.
1: Tapi Git, ih kok Gita berani banget ya, kan itu belum tentu resmi. Mana pinjaman online lagi, ih serem banget, ngapain juga sih harus ngutang.

0: Intern Pro 2 itu dia Kini dari Yofi Widianto, Kim dan juga Neida. Lengkap nih gue nyebutnya ya.
1: Semuanya disebutin ya Nala ya.
0: Benar, dan itu salah satu lagu requestan dari teman Pro 2 yang ada di WhatsApp dari 085303 sekian. Katanya, "Kak, aku mau dengerin lagu Kini." Katanya, "Oke, udah Nala dan juga Flo puterin."
1: Benar. Semoga tadi yang request ngedengerin.
0: Benar, gitu kan. Semoga kamu suka juga ya, udah diputerin. Oke, ini udah ngomongin request, ini saatnya apa nih Flo?
1: Saatnya request time. Asik. Jujur gue suka nih kalau misalkannya gue sama Nala itu satu gimana ya? Maksudnya
0: satu chemistry gitu. Bener. Iya, jadi ngomongnya kompak gitu.
1: Betul. Suka deh gue, sabar ya. Ini gue lagi ngebuka WhatsApp karena
0: apa
1: jujur
0: tuh?
1: Agak banyak ya yang request.
0: Oh iya,
1: benar.
0: Dari tadi kayak kita bingung gitu loh mau diputarinnya siapa aja.
1: Betul.
0: Dan yang mana aja. Kan tuh Pro 2 ternyata antusiasnya wow sekali ya.
1: Betul itu Nala. Jadi mau dari Nala dulu atau dari Flo dulu nih?
0: Karena tadi gue udah nyebutin satu, boleh deh langsung
1: dari
0: aja
1: gue
0: ke Flo ya.
1: Dari gue dari 0887-0693 sekian. Katanya, "Hai Kak, aku Laila mau request lagu Beautiful by Bezzy dong, karena aku hari ini lagi ngerasa kayak cantik banget karena makeup aku hari ini on point banget."
0: Wow.
1: Oh my god. Oke.
0: Nanti boleh ya kita puterin ya buat kamu yang lagi ngerasa cantik gitu ya.
1: Kayak Nala nih hari ini cantik banget. Aduh, kesel deh gue kalau misalnya udah kayak gini. Oke, selanjutnya dari mana nih Nala?
0: Oke, boleh kita move ke Instagram kali ya. Dari tadi udah dari WhatsApp, sekarang dari Instagram @flau.io. Katanya, "Kak, aku mau dengerin lagu dari Hi-Fi Pelangi." Katanya, "Oke, boleh."
1: Oke. Nanti kita puterin.
0: Oke.
1: Benar, dan mungkin dari gue lagi ya. Dari Instagram nama Instagramnya nih agak aneh nih. Jeana Deka. Oh, Jeana. Hai Jean, mungkin namanya Jean mungkin ya.
0: Oke,
1: gitu ya.
0: Hai Jean.
1: Katanya, "Kak, tolong dong puterin lagu Say No-nya Tasya Kamila, karena itu merupakan lagu centilnya aku pas lagi cegil-cegilnya."
0: Ini cegil.
1: Mantan cegil, apalagi cegil era ini ya. Gitu. Aduh, mau dari mana lagi nih now?
0: Oke, kali udah biar ngantrinya gak kepanjangan gitu. Tapi teman Pro 2 yang masih mau request boleh, masih ditungguin ya Flo ya.
1: Sampai jam 7 nanti ya Nala ya.
0: Cuman di mana?
1: Cuman di WhatsApp kita di 081172 08925.
0: Oke, atau di Instagram kita di @sorcerpro2.
1: Ini kita puterin lagu Beautiful-nya Bezzy untuk kamu yang lagi feeling beautiful.

sudah gak asing kan dengan nama Nelson Mandela? Pejuang kemanusiaan asal Afrika Selatan ini dikenal akan kegigihannya memperjuangkan kesetaraan bagi seluruh rakyat Afrika Selatan. Lewat African National Congress, Nelson Mandela menggalakkan kampanye anti-apartheid, sebuah gerakan anti-rasisme yang ingin menyatukan dan menyetarakan seluruh ras tanpa ada pembeda warna kulit. Dengan perjuangannya, Nelson Mandela berhasil menjadi presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan, dan dengan undang-undangnya yang baru, mengakhiri praktek apartheid yang selama ini terjadi di Afrika Selatan.

0: 107,5 Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu, yes. Teman Pro 2. Gak kerasa ya Vo ya, udah 2 jam Nala dan juga Vo nemenin kamu. Terima kasih banyak untuk teman Pro 2 yang udah request dan juga titip salam. Dan terakhir dari kita,
1: let's devotion is express your willingness only with Pro 2 RR Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara.
0: Bye.
1: Bye teman Pro 2.
0: Bye bye.
2: It's time to sore ceria.

0: Ya, Tam Pro 2, sesaat lagi kita akan bergabung ke program 2 Jakarta. Untuk kamu, selamat mendengarkan. Untuk kamu yang masih di jalan, hati-hati dan selamat mendengarkan.
1: Lagunya secara di SP, Teman Pro 2, tapi mereka akan merilis lagu secara langsung di Pro 2 FM Jakarta di malam hari ini, Teman Pro 2. Nanti gue bakal ngobrol-ngobrol seru bareng dengan band Perahu Kertas. Ini adalah salah satu band indie ya, yang mulai menanjak naik, Teman Pro 2, mulai naik daun dan juga berasal dari Bekasi ya. Tapi nanti kita masih nungguin mereka, Teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat.

0: Rezidi Music Live Chat, teman Pro 2. Dan sekarang gue sudah kedatangan band Papan Atas Kota Bekasi, teman Pro 2. Ini dia, Perahu Kertas. Selamat malam, bro.
1: Malam. Akhirnya
0: datang
1: juga. Tandang juga nih.
0: Apa kabar, teman-teman Perahu Kertas?
1: Alhamdulillah, bahagia.
0: Bahagia.
1: Tidak hanya baik ya, bahagia.
0: Sehat?
1: Sehat.
0: Aduh. Ini personilnya... Pro Kertas berempat kan ya? Enggak, bertiga.
1: Tiga dong.
0: Bertiga aja ya. Tiga. Ada siapa aja nih malam hari ini yang
1: ada
0: ke Pro 2?
1: Ada Chandra Kim.
0: Chandra Kim. Dari Korea ya, Bapak?
1: Dari Selatan, Korea Selatan.
0: Oke. Okay.
1: Makasih Selatan.
0: Selanjutnya ada siapa, bro?
2: Dimensi Hardy.
0: Dimensi Hardy. Pemain bass nih, teman Pro 2. Dan ini aktor ya?
1: Aktor laga.
0: Satu lagi aktor laga. Ada siapa, bro?
2: Robert
1: David Caniago.
0: Robert David Caniago. Pegang apa dia, bro?
1: Pegang celana dari tadi aku lihat-lihat. Mau celana lu?
2: Pegang kendali.
0: Pegang drum, pegang. Ini ada salah satu band, bisa dibilang band indie ya. Ini yang sedang meroket, teman Pro 2.
1: Asik.
0: Dan mereka merilis lagu terbaru mereka pertama kali di radio.
1: Iya
0: kan? Ini udah tersebar di seluruh Indonesia materinya. Ya kan, dan ini bertajuk Joki Cinta.
1: Joki Cinta. Kayaknya belum gue sebar juga. Besok baru gue sebar.
0: Udah gue yang nyebar.
1: Terima kasih Oza.
0: Karena gue adalah salah satu fans beratnya Shin Tae-yong. Kan gue dari Korea Selatan, men.
1: Iya.
2: Tanggap sih di film itu.
0: Tapi mungkin pertanyaan ini belum pernah ditanya sama penyiar-penyiar sebelumnya.
1: B.
0: Iya kan? Gimana sih? Personil Perahu Kertas ini ketemunya awalnya gimana bentuknya? Karena dulu gue ngelihat ada band seperti kalian, itu lagunya di play di Ramayana, bro, di Matahari Bekasi, bro. Tapi mirip doang gitu loh. Dulu tuh personilnya vokalisnya enggak, rambutnya enggak ijo. Sekarang udah ijo.
1: Jangan aneh-aneh aja. Itu band gue yang dulu kayaknya.
0: Oh iya, itu band lain dulu. Nah, gimana ceritanya Perahu Kertas ini bisa terbentuk, men?
1: Terus masih ingetnya Ramayana aja.
0: Ini ulang tahun Perahu Kertas di tanggal 9 September 2016.
1: Iya.
0: Benar ya?
1: Heeh.
0: Berarti udah berapa tahun?
1: 10.
0: Nah, 10 tahun.
1: Tahun ini. 10 itu apa ya?
0: Apa?
1: Sebutannya?
2: Windu
1: lah. Apa dong? Satu abad.
0: Enggak dong, satu abad 100 tahun.
1: Enggak, 10 tahun lah.
0: Udah 10 tahun.
1: Juga.
0: Udah 10 tahun bersama.
1: Dekade.
0: Satu dekade.
1: Satu dekade maksudnya.
0: Satu dekade bersama. Nah, itu ceritanya gimana awalnya? 10 tahun lalu ketemunya di mana?
1: Ya. Ya.
0: Udah enggak kerasa dong? Lu udah 10 tahun bersama?
1: Iya, ternyata tidak terasa aja.
0: Duka dan duka ya kan?
1: Iya.
0: Ada sukanya
1: duka
0: enggak?
1: Dan merana. Duka dan merana. Tidak terasa ya.
0: Iya. Ini gimana dulu ceritanya ke teman-teman?
1: Ini pertanyaan yang sangat menarik ya.
0: Iya.
1: Seperti yang lo sebutkan ya. Pertamanya adalah Ramayana. Band gue yang dulu.
0: Iya.
1: Gue sama Dimensi Hardy kan ngeband Aerob dulu. Tahu gak band?
0: Tahu. Aerob motor Yamaha kan? Aerox.
1: Oh iya. Ngeband sama dia. Ngeband bertahun-tahun. Sampai akhirnya 2015 vakum ya. 2016 bikin band baru lah.
0: Oke.
1: Okay. Band yuk. Dulu selama ngeband nggak pernah punya album.
0: Mm-hmm.
1: Dulu kan susah aja ya. Kayak dulu tuh mindsetnya harus label.
0: Ya, betul.
1: Rilis sendiri tuh DIY tuh masih terbatas sulit lah. Sulit. Mm-hmm. Edukasinya juga belum nyampe gue tuh.
0: Mm-hmm.
1: Nah 2016 tuh banyak teman-teman yang mulai rilis sendiri. Kita juga pengen kan.
0: Mm-hmm.
1: Akhirnya bikin band, ngajak siapa drummer ya?
0: Oke.
1: Si Onai kan akhirnya sibuk tuh di Bang Danamon.
0: Iya. Yeah.
1: Sibuk banget dia dulu kerja.
0: Bang Danamon Kuningan sini ya?
1: Kayaknya iya deh. Sibuk banget. Akhirnya anjing drummer siapa ya? Ya udah akhirnya Manjoy. Manjoy itu dulu soundman-nya Aerob.
0: Oke.
1: Cari yang rumahnya deket, yang tiap hari udah ketemu, ya udah Manjoy. Bikin Perahu Kertas gara-gara itu doang. Gara-gara kita bikin album. Sesuatu yang gue dari dulu pengen ngeband bertahun-tahun tapi belum pernah punya album. Udah mindsetnya Perahu Kertas tuh udah bikin album yuk. Kayak apa sih rasanya gitu.
0: Jadi awalnya karena band Aerob dulu yang vakum ya.
1: Vakum.
0: Dan akhirnya ketemu Manjoy sebagai
1: drummer.
0: Drummer baru
1: ya.
0: Dan lo bikin Perahu Kertas.
1: Bikin Perahu Kertas.
0: Dari nama Aerob ke Perahu Kertas itu gimana, men? Siapa sih nemuin nama Perahu Kertas tuh? Nemunya di
1: Oh, lagu.
0: Oh, lagu siapa?
1: Jadi sebenarnya Aerob itu bukan Perahu Kertas.
0: Okay.
1: Aerob ya Aerob. Orang tuh banyak nyangka kayak, "Wih, Aerob ganti nama."
0: Nah, iya. Itu juga nyangkanya begitu.
1: Sebenarnya enggak. Aerob tuh udah gue tutup buku lah.
0: Oke. Okay.
1: Pengen bikin sesuatu yang baru yang lebih kiri.
0: Nah,
2: iya. Bukan di kanan banget
1: Dulu kanan banget.
0: Ferry Irwandi kali ya.
1: Iya sih. Di kiri.
0: Terus.
1: Kertas lah, Manjoy. Perahu Kertas tuh gara-garanya pas bikin demo, bahkan bandnya belum ada, Dimensi RD bikin lagu, Judulnya Perahu Kertas.
0: Oh.
1: Kayak si kakak yang satu itu.
0: Iya.
1: Itu lagu pertamanya tuh. Kita bikin, terus bandnya apa ya? Udah Perahu Kertas aja.
0: Oke.
1: Okay. Bandnya Perahu Kertas, karena namanya kita rilis lah tuh.
0: Single pertama ya? Dia?
1: Oh, lupa gue. Udah dong ya. Oh enggak, lagunya mana ini? Lagunya malah nggak jadi.
0: Oh lagunya malah nggak jadi.
1: Yang Perahu Kertas, tapi nama bandnya malah jadi lokat. Perahu Kertas Manjoy. Okay. Gabung nih kita ya. Rilis lagu pertama ya udah kita rilis di YouTube. Antusias dong ya band baru gue nih kiri.
0: Ini aku judulnya.
1: Ini aku.
0: Okay.
1: Sebelum ini aku malah monolog.
0: Monolog.
1: Nah. Monolog satu.
0: Monolog satu.
1: Cari di YouTube kan. Ketutup sama ribuan mau di Ayunda ya.
0: Ah,
1: band gue mana ya? Gak ada, gila.
2: Gagal nih.
1: Ini yang
2: sebelum berkembang.
1: Sebelum berlayar udah.
2: Susah dicari.
1: Udah kegulung ombak.
0: Iya. Kenapa namanya jangan perahu kertas, perahu beton misalkan. Lebih baru kuat. Gitu ya. Iya.
1: Akhirnya akhirnya udah hanya dihilangin, gak pakai spasi.
0: Oke. Okay.
1: Biar apa tuh bahasanya kalau pencarian?
0: Biar gak sama
1: bahasa bisnisnya.
2: SEO-nya.
1: Oh, SEO-nya biar gampang nih, hanya biar enggak sama Udah jadi Perahu Kertas. Terus rilis ini aku. Udah jadi Perahu Kertas kalau di searching muncul paling atas.
0: Nah, itu berarti ada artinya enggak sih Perahu Kertas
1: ini? Nih, Dimensi RD jago banget.
0: Coba nih.
2: Setelah jadi, kita enggak mikir artinya nih. Penting unik aja namanya biar gampang dicari. Kita pas di searching, perahu itu tetap perahu juga. Bahasa
1: ternyata bahasa mana?
2: Lampung.
0: Bengkulu.
1: Bengkulu.
2: Artinya sama juga, perahu juga. Jadi atas sama. Wah, sama aja berarti artinya perahu.
0: Okay.
2: Tapi style-nya unik aja.
0: Oke, okay. Jadi itu sebenarnya artinya diketahui belakangan ya?
2: Iya malah ya.
0: Oke, okay. Dan Perahu Kertas itu sekarang ini menjadi band bergenre rock motivasi bro.
1: Hati-hati,
0: ini bro. Berat ini.
1: Hati-hati
0: ya. Hati-hati ya. Ini hati-hati. Kenapa lo bisa berganti genre? Setahu gue lu dulu adalah band rock ya.
1: Rock.
0: Band rock papan atas Bekasi lah ya.
1: Iya.
0: Di bawahnya Bara Suara.
1: Iya
0: kan? Tapi sekarang lu menjadi rock motivasi. Itu apa sih men? Rock motivasi itu gimana sih?
1: Ini pertanyaan yang menarik ya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi 2016 kebentuk, mulai rilis 2017.
0: Iya.
1: Kita rilis Ini Aku, rilis Merah Membiru.
0: Merah
1: rilis,
0: Membiru itu video klipnya luar biasa.
1: Yang kertas itu.
0: Weis.
1: Rilis Terang Bersulam.
0: Terang
1: kita
0: bersulam.
1: Juga rilis lagu judulnya apa ya banyak.
2: Jangan dulu mengerti.
1: Belum yang 2000 bawah tuh. Ada Aurora.
0: Aurora. Nah,
1: pas pandemi, ya itu kita rilis Adaptasi Atau Mati.
0: Mm-hmm.
1: Kita rilis Ufuk, lagu tentang mencintai proses. Jangan dulu mengelap keringat. Terus kita ngeband kan ngeband aja ya. Maksudnya anak Perahu Kertas ini tidak terlalu memikirkan
0: pemasukan.
1: Pemasukan, mikir dong.
0: Oh iya beda ya.
1: Makanya ada Sweet Spot Music Studio. Galaxy Sound System aja.
0: Masuk.
1: Ini garasi.
0: Yo.
2: Berkaryanya tuh enggak terlalu terganggu.
0: Oke. Okay.
2: Ya, soalnya udah
0: aman.
1: Wah, rilis lagu, rilis album.
0: Terus
1: ada sosok bernama Egy waktu itu. Dia posting story. Bukan Egy Fiskral ya.
0: Oke. Okay.
1: Dia posting lah. Kayak wah, suka banget sama Perahu Kertas.
0: Oke.
1: Okay. Terus dia tulis band rock motivasi dari Bekasi katanya.
0: Wow.
1: Gua baca dong.
0: Egy ini wartawan.
1: Bukan, ada pendengar kita lah.
0: Oke.
1: Sejenis manusia ya yang hidup di Bekasi.
0: Oh, oke.
1: Dia posting itu aja. Band rock motivasi dari Bekasi. Terus gua urut judul-judul lagu Perahu Kertas dari 2016 kan.
0: Oke.
1: Okay. Ternyata iya lagunya motivasi semua ya.
0: Oh. Okay.
1: Padahal semuanya dibuat itu bukan untuk orang lain. Kayak Merah Membiru ya gue membicarakan Perahu Kertas aja, babak belur. Ini aku tuh tentang orang yang krisis jati diri. Jangan malu untuk ngeluarin karakter diri sendiri. Semuanya untuk Perahu Kertas, motivasi untuk Perahu Kertas. Sampai postingan si Egy itu muncul, kita baru sadar kita berdampak motivasi ternyata ya.
2: Ternyata berdampak bagi
1: berdampak orang. Ternyata berdampak gitu. Udah dari situ berdampak motivasi.
0: Motivasi. Rock motivasi
1: buat siapa? Buat diri sendiri. Kok sosok motivator ya? Motivator kan hidupnya harus hancur dulu. Kita ini adalah manusia-manusia hancur yang mengekspresikan dirinya melalui karya. Gitu ja.
0: Jadi band rock motivasi. Nah berarti di lagu terbaru Joki Cinta ini motivasi juga men.
1: Motivasi.
0: Motivasi. Kita bakal bedah lagu Joki Cinta.
1: Yuk.
0: Apakah lagu-lagu Joki Cinta ini terinspirasi dari grup Hindia juga kita nggak tahu.
1: Ah, iya.
0: Ya, kita lihat nanti. Bisa kan? Atau terinspirasi dari Leto? Kita nggak tahu.
1: Ah itu udah pasti.
0: Udah pasti. Ataukah terinspirasi juga dari lagunya Jenny terbaru? Wah, abis yang satu ini teman Pro 2 bakal kita bahas. Pastinya jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat.
3: Yeah. Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: masih di Music Live Chat Teman Bro 2 dan masih barengan band Papan Atas Kota Bekasi.
1: Amin.
0: Yaitu Perahu Kertas.
1: Yes.
0: Wah, jadi fun fact-nya Teman Bro 2 ya. Ini band, salah satu band favoritnya Wali Kota Bekasi, Teman Bro 2. Siapa Wali Kota Bekasi, Bro? Namanya, Bro?
1: Gue malas sebenarnya disebut band Bekasi.
0: Mastery. Tapi lu harus menjadi band kebanggaan Bekasi.
1: Gue pernah mau pakai gors, lu bayar 7 juta.
0: Siapa yang minta bayar?
1: Gak tahu, akhirnya 300 ribu ke penjaga.
0: Hah?
1: Himbauan, bukan himbauan ya, masukan untuk para tim-tim di Bekasi. Asik,
0: iya, asik. Tapi teman Bro 2, jujur ya, gue tuh salah satu fansnya mereka nih.
1: Min.
0: Sejak zaman Aerob ya. Mereka itu kalau bermain musik itu luar biasa.
1: Min, amin.
0: Kalau Chandra itu bermain gitar gak kalah sama Moldy, iya gak?
1: Yo,
0: yo,
1: iya
0: dong.
1: Menang kidal doang dia tuh.
0: Gila, pokoknya ini band keren banget. Dan mereka besok akan merilis lagu
1: ya,
0: yang berjudul Joki Cinta.
1: Yo,
0: wow. Apa ini Joki Cinta, Bro? Oh,
1: ini menarik ya.
0: Apakah Joki Cinta itu apa sih? Mak Comblang, bukan?
1: Yes, right.
0: Bahasa dulunya Mak Comblang ya?
1: Mak Comblang.
2: Bahasa Genzinya Joki Cinta. Bahasa
0: Joki Cinta.
1: Lo kalau mau nanya-nanya langsung yang bikin diri kayak dekat ke gua. Ini sebelah gua nih.
0: Tapi Joki Cinta ini bercerita tentang apa nih? Kesulitankah di era-era globalisasi ini mencari pasangan atau gimana?
1: Ya, emang sulit, cuy. Iya sih, manja sulit banget.
0: Iya, manja dari dulu masih nyari aja ya?
1: Masih setia
0: ya?
1: Sendiri.
0: Iya. Padahal filmnya udah di mana-mana.
1: Yoi. Apa masih setia gonta-ganti?
0: Ya.
1: Setia
0: gonta-ganti ada ya? Baru. Gimana cerita tentang apa nih, Joki Cinta?
2: Joki Cinta ya? Ya, dulu kita kenal.
0: Kejepit.
2: Di era yang sudah digitalisasi zaman sekarang itu, dalam mencari pasangan tuh kurang ada sentuhan humanisnya. Makanya ketika lo mengincar sesuatu, mengincar seseorang, lo akan butuh Joki Cinta.
0: Oke.
1: Gimana tuh maksudnya?
0: gimana Joy?
3: Joki itu sebenarnya kita mengadaptasi dari sabda Rasul ya.
0: Oke.
3: Okay. Carilah
0: pasangan sampai pasangan, negeri Cina.
3: Pasangan yang
0: bukan
3: bibit-bibit bobotnya bagus.
0: Nah, ini.
3: Ya, boleh, kayak boleh. Dia cantik. Dia soleha. Dia kayak raya.
0: Udah. Oke. Okay. Muluk ya itu ya, muluk-muluk ya. Jadi bukan muluk-muluk tapi muluk-muluk ya.
1: Jadi intinya lagunya tentang apa nih ya?
0: Jadi lagunya coba liriknya ada part apa aja? Part hooknya di mana? Lirik dari Joki Cinta ini. Coba.
1: Lo cerita jadi gini.
0: Ya gimana?
1: Gua bisa Joki ceritain. Cintanya.
0: Oke. Okay.
1: Dia kliennya.
0: Oke.
1: Okay. Gua ngomong ke dia ya.
0: Langsung studi kasus nih ya.
1: Iya.
0: Ya. Saat kau ragu tuh katakan cinta. Bila kau pikir dia terlalu sempurna untukmu, datang padaku. Begitu banyak kata-kata cinta, rayuan gombalmu pun tak mampu luluhkan hatinya. Datang padaku karena aku cinta.
1: Joki Cinta.
0: Joki Cinta.
1: Semacam konsultan.
0: Konsultan cinta, bro.
1: Konsultan cinta, bro.
0: Konsultan cinta ternyata.
1: Konsultan cinta.
0: Lo gagal mulu ngertiin dia ya.
1: Oke.
0: Ternyata itu ya. Gue baru nemu tadi. Konsultan cinta nih gue nih.
1: Konsultan cinta.
0: Gara-gara ya. Cini nih. Jadi mungkin lagu ini relate tuh untuk Teman Pro 2 yang dalam posisi apa, men?
1: Posisi mencintai, menyukai seseorang, tapi lo bingung bagaimana cara ngedeketinnya.
0: Oke. Okay.
1: Bagaimana cara mengungkapkan hati lo.
0: Oke. Okay.
1: Bagaimana langkah-langkah yang lo tempuh agar dia jatuh hati pada lo. Kalau lo bingung, hubungin Perahu Kertas. Kita akan kasih solusinya satu per satu.
0: Tapi di lagu itu memang gini. Misalkan kalau gue lagi mencari cinta dan gue belum tercerahkan nih, gue denger lagu Joki Cinta tuh akan dapat motivasi yang berlebih berarti ya.
1: Iya,
0: karena lo adalah band rock motivasi.
1: Itu dia intinya.
0: Dan win rate untuk mendapatkan pasangan tuh tinggi.
1: Yes.
0: Oh,
1: jari
0: Teman Pro 2 lagu
1: Joki sudah membantu ya. Itu
0: jadi,
1: maksudnya.
0: Iya, jadi lagu Joki Cinta ini bisa menambah aura lo ya.
1: Nih,
0: itu. Misalkan lo gagal terus, gagal terus, gagal terus, dengerin Joki Cinta, abis itu ketemuan jadi.
1: Jadi.
0: Jadi.
1: Jangan ragu pokoknya.
0: Jangan ragu.
1: Jadi.
0: Buat cowok, buat cewek, Jadi semua nih.
1: Jadi semua. Insya Allah. Nah, maksudnya ungkapin aja dulu, Ja.
0: Ungkapin
1: jadi aja. Jadi belakangan. Iya.
0: Eh, tapi kan di...
1: Bang, gue gak jadi, Bang. Tolak, gue.
3: Berarti gak cocok.
1: Berarti
3: kita cariin.
1: Kita cariin
0: iya.
1: yang lebih cocok.
0: Lu kan sebagai joki cinta akan mencari yang lebih cocok lagi.
1: Maksudnya.
0: Itu maksudnya. Bebet,
1: bibit, bobotek. Kita tahu lah pokoknya.
0: Nah, datang. Kita mau tes nih teman Pro 2. Mereka kan membuat lagu Joki Cinta.
1: Yes.
0: Ya kan? Ada enggak saran-saran buat teman Pro 2 supaya talk chair dalam mencari pasangan?
3: Talk chair dong.
0: Iya kan?
3: Dari sisi kanan
0: dari
3: dong.
0: Ini nih.
3: Dari kanan, dari dulu. Sisi baik kanan.
0: Sisi baik.
1: Apa tadi?
0: Gimana tipsnya ya kan? Karena lu udah bikin lagu Joki Cinta nih buat seluruh teman Pro 2 yang lagi mencari cinta nih di malam hari ini. Supaya bisa langsung oh, gua dapat pasangan gara-gara gue dengerin lagu Joki Cinta. Terima kasih Perahu Kertas, kan gitu. Nah lo ada wejangan gak? Ada tips gak buat teman Pro 2? Gimana caranya supaya cepat klik mendapatkan cinta yang baru? Nah, luar biasa.
3: Swipe right ya? main Bumble, main Tinder. Banyak aplikasi kencannya di sekarang. Cari aja.
1: Biar... makin banyak,
3: makin lebar
1: probabilitas
3: dari 100 ya. Adalah
1: belajar,
3: satu ya.
1: Itu kan salah satu belajar komunikasi sama cewek tuh di
0: okay.
1: Bumble.
0: Oke. Oh. Kalau Manjoy dari generasi belajar. Baru ya iya. kan.
1: Generasi
0: main baru. Dating apps. Nah, gimana kalau dari Chandra Kim?
1: Kalau dari
0: ini
1: gua.
0: Ini kan lu generasi dulu mendekati perempuan pasti lewat surat.
1: Ya,
0: ya betul, kan. Betul. Lewat Friendster.
1: Yo.
0: Live Connector. MIRC.
1: Ouch.
0: Chat Yahoo Messenger.
1: Ya.
0: Gimana caranya?
1: MIRC.
0: Iya. Supaya kan gini, kadang-kadang kita mendekati pasangan tuh ada pasangan yang lu deketin bokap gua dulu deh.
1: Benar.
0: Lu keluarga gua dulu. Nah, gimana caranya supaya di ACC nih Chandra Kim? Dari lu.
1: Kalau gue
0: sebagai joki cinta nih.
1: Bukan masalah ACC-nya kalau gue.
0: Oke. Okay.
1: Masalahnya adalah menurut gue namanya cinta itu akan sehidup semati.
0: Wah,
1: ini yang namanya dalam, kulit
0: dalam ini.
1: Akan berubah.
0: Kulit akan berubah.
1: Keriput akan muncul. Krip. Umur akan bertambah.
0: Iya.
1: Tapi cara kita berkomunikasi itulah nomor satu menurut gue. Kalau dirasa apa yang lo incer itu menurut lo secara komunikasi, secara attitude berbicaranya cocok sama lo, perjuangkan. Dimulai dari situ.
0: Oke.
1: Komunikasinya lo harus cek dulu.
0: Oke.
1: Lo cocok gak nih sama dia nih? Nah. Jangan cantik tapi ternyata lo gak cocok nih cara ngobrolnya. Tapi lo paksain. Wah,
0: iya benar.
1: Cantik nih yang penting nih.
0: Jangan cantik tiba-tiba kayak limbat.
1: Nah
0: komunikasi kan? Gak lancar.
1: Iya kan cantik-cantik pas ketemu. Kenapa gak ngomong-ngomong sih?
0: Iya
1: anjir.
2: Surupan.
0: Iya.
2: Surupan ya.
0: Ya gue takutnya kayak limbat.
1: Kayak limbat lagi gimana cewek.
0: Iya maksud gue kan ada cewek yang
1: kamu bu, beli apa? Bu.
0: Gak limbat jadi orang Tegal. Iya kalau iya soalnya kan kalau laki-laki dapat kamu mau makan apa? Kamu mau makan apa?
1: Iya
0: komunikasi benernya. Gak bagus.
1: Komunikasi gak bagus. Komunikasi nomor satu iya. Abis itu setelah lo rasa kayaknya gue cocok nih cara ngobrol sama dia. Mm-mm. Lo hubungin Perahu Kertas untuk langkah-langkah selanjutnya.
0: Nah ini dia. Bisa.
1: Bisa.
0: Kemana hubunginnya? Udah ada? Hotline-nya udah ada?
1: Hotline-nya ada, cek aja di Instagram. Nanti kita pasang hotline-nya ya. Bener juga sih, belum ada.
0: Tapi itu dari versi cowok ke cewek. Nah, ini dimensi Hardy. Gimana caranya buat perempuan-perempuan, ya kan, supaya terhindar dari cowok-cowok yang zong. Nah, sebagai joki cinta kan lo harus kasih masukin. Masukan.
1: Masuknya.
0: Iya, masuk.
1: Lo kasih masuknya dong.
0: Iya dong.
1: Masukin.
0: Iya, maksudnya tuh. Biar supaya perempuan jangan sampai salah langkah.
1: Nah
0: gimana dari...

0: kan bahwa lo tuh ada ketertarikan berlebih terhadap dia. Oh. Lo kulik-kulik dulu, lo tanya-tanya temannya dulu, ini orangnya gimana sih?
1: Okay.
0: Gaulnya di mana?
1: Oke. Okay.
0: Perilakunya gimana?
1: Kalemnya dulu.
0: Kalemnya dulu, santai ngulik. Terus kalau, oke nih, baru deh lo deketin.
2: Wih, kok deketin?
0: Hah?
2: Baru lo hubungin kita.
0: Kan deketin dulu.
2: Deketin dulu, bener.
0: Kalau lo gagal, hubungin kita.
1: Ini bro. The best emang
2: bro. Gue gak kepikiran sih, gue harus menyiapkan solusi-solusi itu sih dengan rilis lagu ini.
1: Menurut gue bagus ya ini ya, karena maksud gue ini salah satu contoh yang harus dilakukan oleh band-band baru gitu. Maksudnya sesuatu yang baru gitu, ya kan, membuat hotline. Seperti Mas Waspres juga ada kan?
0: Iya
1: dong, buat hotline juga.
0: Iya.
1: Jadi halo Mas Mas Wapres, ya kan?
0: Wapres.
1: Jadi ini harus dicontoh teman bro dua.
2: Lihat artworknya dong.
1: Apa dong?
2: Coba ke atas dikit.
1: Kita lihat. Wah, main
2: ya,
1: domino.
2: Ya lah. Apa?
1: Ini apa ini?
2: Ada seorang perempuan yang sedang konsultasi cinta bersama Prau Kerta.
1: Oh, ini perempuan ya?
2: Iya.
1: Oh iya, siapa namanya?
2: Jujur lupa, istrinya teman gue tuh kemarin di lokasi syuting ya. Lo mau nggak?
1: Yola.
2: Oh,
1: tapi ini udah ada video klipnya.
2: Besok. Belum kelar gue edit.
1: Oh belum.
2: Ntar ya.
1: Oh yang edit lu juga.
2: Luar biasa. Luar.
1: Prau Kertas multi talenta.
2: Keren.
1: Buka hotline bisa, edit video klip bisa.
2: Bisa semuanya.
1: Sound system ada. Apalagi coba
2: rekaman.
1: Ada.
2: Terus studio latihan, studio bikin dubbing, mixing, mastering, iklan.
1: Bisa semua.
3: Ngukur jalan ada.
1: Serius. Udah ada di hotline-nya semua?
2: Ada insyaallah.
1: Oke. Okay. Kalau begitu kita putar dulu nih. Joki Cinta. Dari Prau Kertas.
4: Di dunia nih.
1: Pertama kali di dunia nih. Di Pro 2 FM seluruh Indonesia.

0: masih barengan dengan Bro Kertas. Joki Cinta, Bro.
1: Yes. Akhirnya.
0: Luar biasa.
1: Akhirnya.
0: Gue mendengar lagu Joki Cinta, teman Bro 2. Jujur gue teringat dengan salah satu band.
1: Ya.
0: Di Upstairs, Bro.
1: Nah.
0: Wah. Fresh banget, Bro.
1: Bener.
0: Ini udah cocok nih main di klub-klub ya.
1: Yo, ya,
0: di Real Madrid, Persija Jakarta.
1: Klub bola.
0: Oh, salah dong.
1: Klub motor dong.
0: Ini asik banget ya. Boleh denger malam-malam juga asik nih.
1: Asik lah.
0: Wah, disco-disco ya.
1: Disco.
0: Gila.
1: Disco darurat.
0: Kalau gue ngedenger ini bergenre Electronic City, Bro.
1: Iya, ini menarik nih ya.
0: Cocok.
1: Emang, cocok banget nih buat beli TV.
0: Gratis ongkir ya.
1: Iya.
0: Tapi men, lagu Joki Cinta ini berarti berbeda jauh ya sama Perahu Kertas yang dulu-dulu ya. Ini kali ini bernuansa retro wave. Kenapa lo beralih ke retro wave?
1: Ini menarik ya.
0: Apakah sudah butuh masukan?
1: Bab.
0: Gimana?
1: Jadi udah setahun belakangan nih, Perahu Kertas tuh kan jargon yang selalu nempel ke kita tuh adaptasi atau mati.
0: Betul.
1: Apa? Karena tiap tahun kita tuh anaknya impulsif.
0: Oke.
1: Bosenan.
0: Impulsif.
1: Jadi ntar tahun berikutnya kayak bikin yang tambahin apa lagi ya?
0: Oke.
1: Cuma basicnya rock.
0: Oke.
1: Kita kan sempat bikin album elektronik juga. Terus, nah pas terakhir itu pokoknya kita ketemu dengan ada satu band.
0: Nih ya.
1: Yang dia tuh retro wave gitulah dari Amerika apa dari mana ya?
0: Bang. Itu ketemu sebelum Piala Dunia.
1: Kenapa ada Piala Dunianya?
0: Karena Piala Dunia di Amerika kemarin.
1: Oh, iya.
0: Kalau penyanyi gini ada nadanya.
1: Yo. Asik.
0: Terus lanjut.
1: Ya lanjut.
0: Band apa tuh yang menginspirasi lu dari
1: ada
0: Amerika?
1: Lah, ada. Ntar belakangan.
0: Oke.
1: Kita dengerin. Wah, anjir, suka banget sound desainnya nih.
0: Oke.
1: Apa sih nih? Ini mereka band retro wave.
0: Oh, oke.
1: Okay. Ternyata setelah gua analisa. Yeah. Nah, pokoknya berhari-hari dengerin terus.
0: Mm-hmm.
1: Kenapa kita anjir nih sebelah gua nyaut-nyaut. Oh, jangan gitu dong.
0: Gua agak kaget tiap ngomong dia. Ini terlihat banget ya teman Pro 2 kekompakannya ya.
1: Teman band gua. Dia aja. Kayak baru pertama denger.
0: Terus.
1: Dengar ternyata si retro wave ini sound desainnya ada benang merahnya. Sound yang dipakai 30 Seconds to Mars.
0: Oke.
1: Dipakai Muse, Angels and Airwaves yang di mana band-band itu ternyata favorit kita semua. Makanya pas denger retro wave tuh kita bertiga, ini nih.
0: Kita
1: masukin yuk.
0: Gitu.
1: Ah. Jadi kalau sebenarnya ada beberapa teman juga aja yang ini sesuatu yang baru ya.
0: Oke.
1: Padahal ternyata enggak, ternyata DNA sound desainnya retro wave tuh udah ada di kita dari dulu, dari Eropa kan. Dengerin 30 Seconds to Mars, Muse, Angels and Airwaves dan teman-teman band rock di sana yang pada akhirnya nyentuh elektronik lah. Itu apa jadi tahun ini, udah yuk cobain yuk.
2: Perahu Kertas dipertebel.
1: Dipertebel ya. Retro wave-nya udah dimulai dari Joki Cinta ini.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kedepannya akan kayak gini nih.
0: Kedepannya Perahu Kertas akan seperti ini.
2: Track-nya 5 lagu itu 5-5-nya sih Joki
1: Cinta. 5-5-nya Joki Cinta. Beda chord doang.
0: Enggak ada yang naik turun. Tapi tapi retro wave di edisi Perahu Kertas ini bakal jadi EP berarti.
1: EP.
0: Bakal ada EP-nya.
1: EP banget.
0: Insyaallah.
1: Gokil. Lagunya udah siap.
0: Udah siap semua?
1: Udah siap. Lagi di asik
0: masak.
1: Asik.
0: Tapi nanti di EP lo kurang lebih lagunya seunik-unik ini kayak Joki Cinta.
1: Jujur kayaknya Joki Cinta doang dah yang.
0: Oh gitu.
1: Ya.
0: Yang nyeleneh cuma Joki Cinta berarti nanti di EP.
3: Sisanya, soalnya kita udah Joki Cinta tuh lagu dari tahun
1: lagu Aerob 2010.
0: Nah,
3: 2010 lagu ini.
0: Jadi di recycle nih.
1: Recycle.
3: Kita coba ganti lirik.
0: Oke. Okay.
3: Terus
1: Kok gak enak ya,
3: yang original.
1: Udah lah, biarin lah.
3: Yaudah.
1: Ntar ternyata malah seru.
0: Oke. Berarti ada lagu Arab lagi yang bakal masuk di EP? Gak ada ya, rasakan dengarkan cinta dari
1: itu. Baru di jalan tadi, kayaknya rasakan dengarkan.
0: Jadiin retro, weh asik.
1: Tadi sebelum Joki Cinta, sebelum Joki Cinta lo nyetel Go Away.
0: Oke.
1: Itu lagu Arab.
0: Oke.
1: Oh iya.
0: Oke. Jadi banyak pertukaran lagu ya sebenarnya. Stok-stok lama ya.
1: Apa?
0: Ngantuk dia. Tapi nanti di EP bakal ada berapa lagu?
1: 6 kayaknya.
0: bakal dirilis tahun ini.
1: Tahun ini pengennya Oktober.
0: Oktober.
1: Wow. Pengennya. Wih, harus gercep nih.
0: tapi kalau boleh apa ya? Boleh tahu harapan dari teman-teman Pro Kertas nih di Pro Kertas yang versi sekarang ya.
1: Iya
0: kan? Apa nih harapan dari teman-teman? Apakah mungkin yang suka yang dulu, misalkan suka yang rock-rock banget gitu, apakah harus berpindah dengan Pro Kertas yang sekarang? Atau lo nikmatin aja Pro Kertas yang versi manapun itu?
1: Harapannya ada satu lagu yang meledak banget ya.
0: Oke.
1: Yang membawa kita ke gerbang kesuksesan dan kekayaan yang sangat luar biasa.
3: Iya, amin. Bisa memberi keberkahan untuk semua.
1: Iya,
0: Harapan itu ya.
2: Presiden bisa denger lagu ini sih
1: ya. Harapannya presiden denger lagu ini sih.
0: Sama Joki Cinta ini?
2: Joki Cinta.
3: Kenapa jadi seskap?
0: Kenapa kalau sih, kenapa ya. lu pengen banget, kenapa pengen banget orang banyak dengerin lagu Joki Cinta? Kenapa?
1: Biar Pro Kertas bisa keliling Indonesia ya.
0: Nah, ini cocok,
1: teman-teman.
0: Karena Pro Kertas juga membawa motivasi yang baik.
1: Iya,
0: untuk banyak orang-orang. Ya, kalau Joki Cinta gini, daripada lu apa namanya? Mikirnya macam-macam, putus cinta ya.
1: Wah, ini menarik, Jak.
0: Nah, jadi gimana? Gini, Jak. Menarik nih.
1: Sebenarnya, lagunya suka banget lagi gue nih, backsoundnya.
0: Tinggal kecil lagi. Ada gimana tadi gimana? Itu udah bagus kalau jadi ke backsound.
1: Joki Cinta, gue tuh kebayangnya bukan lagu yang untuk berusaha orang bisa relate sebenarnya.
0: Oke.
1: Gue cuma pengen ini jadi lagu untuk nemenin orang-orang dalam kegiatan apapun tanpa memikirkan apa makna lagunya. Lo buat lari pagi, buat berangkat sekolah, berangkat kuliah, berangkat kerja, buat lagi berantem sama pasangan, buat naik mobil, naik motor. Gue berharapnya lagu ini bisa dinikmati tanpa lo ribet mikirin ini temanya apa sih.
0: Oke.
1: Okay. Ini buat nemenin gue, keseharian gue aja deh.
0: Okay. Cinta.
1: Gue berharapnya kayak gitu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi makanya kalau ditanya tadi apa tentang kita peramal gitu-gitu tuh. Ya udah let's go aja gitu.
0: Oke.
1: Okay. Cuman gue pengennya ya ini bukan hanya untuk teman-teman yang lagi mengejar cinta dan lain-lain. Coba aja dengerin teman-teman, dengerin lagu ini besok ya. Dia baru rilis besok soalnya.
0: Baru rilis besok.
1: Dengerin dalam situasi apapun. Gue berharapnya ini bisa nemenin keseharian, kasih motivasi dalam bentuk apapun.
0: Dan menurut gue sendiri ya, gue mau berkomentar bahwa lagu ini tuh hampir-hampir mirip skillfulnya sama lagu Arjuna Mencari Cinta, bro.
1: Ih, gila sih.
0: Boleh. Itu amin. Asik tuh teman bro dua ya. Mudah-mudahan rezekinya sama.
1: Amin ya Allah.
0: Kayak Dewa 19.
1: Amin.
3: Amin.
0: Iya, dan gue berharap banyak band-band baru ya. Itu muncul ya. Udah kebanyakan musisi solo soalnya.
1: Iya, solo banyak banget ya.
0: Solo banyak banget yang muncul. Dan dari Bekasi harus ada yang muncul lagi dong.
1: Iya
0: kan? Ya. Selain wali kota Bekasi yang udah muncul,
1: iya
0: kan? Dan kalian juga harus muncul. Barat Suara kan juga dari Bekasi.
1: Yo,
0: juga kan?
1: Iya.
0: Jadi kalian harus semangat. Kamu tapi boleh dikasih tahu dong ke teman gue dua, buat kalian yang pengen kepo-kepo sama Pro Kertas, bisa mengunjungi hotline yang ada di mana aja.
2: Asik. Datang aja ke Galaxy Studio.
0: Tapi emang boleh
1: nanti.
0: Boleh nongkrong di studio?
1: Boleh.
0: Ya.
1: Cuma kadang kalau lagi me time aja suka datang kamu. Ya masuk.
0: Gimana men? Bisa follow Instagram atau TikTok di mana?
1: Semuanya sama.
0: Perahu kertas.
1: Tanpa H, tanpa spasi. Perahu kertas.
0: Nah, terakhir harapan dari teman-teman Perahu Kertas untuk industri musik Indonesia. Ada yang pengen disampaikan enggak?
3: Kalau menyangkut Perahu Kertas ya. Kayaknya di tahun-tahun belakang ini masih jarang yang retro wave. Jadi kayaknya gak tahu ya, Pro Kertas mungkin band yang pionir kali ya di tahun-tahun ini. Retro wave belum ada lagi. Terus ayolah bermunculan, kita buat pergerakan.
1: Benar-benar kemarin punya harapan. Si retro wave ini bikin grassroots lagi yuk dari Pro Kertas, teman-teman yang lain.
3: Belum ada kan?
1: Ya. Belum ada yang, kalau ada teman-teman yang basicnya apa? Suka base-nya
0: retro wave.
1: Kita komunikasian, kita bikin sebuah pergerakan bersama. Pengennya retro wave nih.
3: Retro wave.
0: Electronic City Tour.
1: Retro wave.
0: Electronic City Tour.
1: Retro wave.
0: Cakep. Retro wave ya kan. Tapi nanti di panggungan kalian versi retro wave ini ada kostum-kostum terbaru enggak?
1: Itu besok gue rilis klipnya.
3: Nah, itu kostum-kostum kita
1: yang
3: tuh
1: belum kelar gue edit.
0: Oke.
1: Sabar ya.
0: Berarti kayak pamungkas ya situ ya, ngedit sendiri ya?
1: Sendirilah.
0: Oh, luar biasa.
3: Lebih puas ya?
0: Lebih iya. Puas ya?
1: Enggak, lebih ke
0: apa?
1: Budgetnya pas-pasan aja.
0: Iya.
1: Kalau ada sih pas itu gue suruh tuh.
0: Siapa
1: tuh? Sutradara?
3: Enggak. Joko Anwar.
1: Joko Anwar banget, wih, Garin. Mas Joko Anwar bikinin video klip dong.
0: Iya, tapi kan enggak apa-apa, Bro. Bermimpi, Bro.
1: Iya.
0: Iya, siapa tahu abis ini Joko Anwar ngedengerin?
1: Iya kan?
0: Manjoy ya. Kan aktor.
1: Iya, aktor laga.
0: Iya, dari Manjoy mulu, ya kan tiba-tiba. Woi, ini band apa nih?
1: Boleh.
0: Retro Wave. Iya kan? Main di film, jadi soundtracknya apa? Yang hantu itu? Mama apa? Apa sih filmnya? Gue lupa.
3: Aku bukan mama.
0: Bukan. Kan aku kan. Itu mama. Film horor pokoknya adalah itu.
3: Mamaku adalah mamamu.
0: Iya, jadinya itulah pokoknya.
1: Kemana ya, kan? Mamanya ya?
0: Siapa tahu bisa ya kan, kita kan enggak tahu. Sebuah
1: horor tahun 80-an kan.
2: Oh, iya, kan soalnya Joko Anwar terus ya.
0: Iya,
1: benar, boleh.
3: Mengganggu
0: tadi. Udah. Tapi by the way,
1: Raut.
0: Thank you buat teman-teman Promo Kertas ya.
1: Sama-sama.
0: Sukses. Mudah-mudahan besok rilisnya lagunya bisa viral.
3: Amin.
0: Soundnya bisa dipakai seluruh anak-anak muda di Indonesia.
3: Amin.
0: Ya kan, buat anak-anak klub mobil cocok juga nih.
3: Cocok lah. Apapun, coba.
0: Kalau begitu, thank you teman Bro 2 yang udah ikutan. Habis ini bakal balik lagi dengan penyiar-penyiar favorit kamu di seluruh Indonesia. Kalau begitu, oh, saya pamit teman Bro 2. Bye-bye.

0: time.
1: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: 102,5 Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Halo Tun Pro 2, selamat malam. Malam ini bersama Ayah Hana,
1: Rido Sbiadi,
2: dan ada gue Senja Taya yang bakalan nemenin kalian dari jam 8 sampai jam 10 malam. Jadi buat teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap dengerin kita di POV.
1: Poin

0: Ya itu tadi lagu dari Adhikara, Katakan Saja, sebagai pembuka kita di malam hari ini. Dan malam ini tentunya kita bakalan bawa trending topik yang asik-asik banget nih.
1: Betul, ini minggu terakhir di bulan Juli.
0: Iya, jadi pasti bakalan asik banget. Dan yang pertama itu trending topiknya ada naik tangga dengan keadaan culture gunung.
2: Nah, terus di trending topik selanjutnya itu ada tren culture yang maunya difotoin pakai kamera, bukan kamera HP. Terus yang terakhir apa nih?
1: Dan terakhir Tama Pradua, kita punya trending checklist ya Tama Pradua. Jadi buat kalian penasaran, pantengin terus kita nanti sampai jam 10 cuma di POV.
2: Point

0: Halo Tuan Pro 2.
1: Halo.
0: Selamat malam.
2: Seneng banget akhirnya balik lagi nemenin Tuan Pro 2 ya dengan para
1: gadis-gadis cantik ya ini ya. Malam ini Rido sendirian cowoknya.
2: Betul.
1: Dan ada dua gadis cantik.
2: Benar. Ya. Seneng banget gue akhirnya.
1: Apa nih? Seneng apa nih? Karena ada dua cewek cantik.
2: Iya, ditemenin sama dua cewek cantik. Biasanya cuma satu, Ashifa gitu ya kan ya.
1: Sekarang ada dua. Tapi kan biasanya ada tiga.
2: Benar sih. Ya. Oh ya udah, berkurang enggak apa-apa.
1: Enggak sedih.
2: Gimana nih? Kita ngobrol dua, gimana kabarnya di
1: hari Senin?
0: Hari Senin.
2: Ingatnya liburan terus. Sorry.
1: Oh, mentang-mentang udah gak kuliah ya, dok?
2: Enggak, masih.
1: Oh, masih.
2: Padahal ngelibur aja ya, kan?
1: Iya, kan berarti sama aja gak kuliah, dok.
2: Oh, iya, benar. Iya.
1: Jadi lupa hari nih. Jadi di hari Senin ini teman Pro 2 gimana kabarnya? Pasti baik-baik aja, kan?
0: Iya. Pasti pada ada yang mungkin ada yang lagi hektik.
1: Iya.
0: Ngurusin kuliah dan juga lagi rebahan mungkin ya. Kalau kalian berdua sendiri gimana hari ini ngapain aja?
1: Aduh, jujur hari ini gue capek banget ya. Capek banget.
2: Capek ngapain sih? Kalau kata gue, lo capek rebahan.
1: Tau gak sih? Enggak. Sekarang gue jadi dancer.
0: Dancer.
2: Batavia gitu. Dancer.
1: Gak gitu. Harusnya ini dulu dong. Salut dulu. Wow, gitu.
2: Wow. Okay.
1: Gak semangat nih.
2: NPD sekali ya nomornya dua. Kayaknya harus diapresiasi.
1: Iya dong, karena gue hari ini habis dancer Brazil.
2: Oke.
0: Di depan tadi ya sama gue ya.
1: Iya benar. Kalau Raya gimana hari ini?
0: Kalau gue hari ini ngurus surat magang sih sama LA.
1: Oh, udah mau magang.
0: Iya.
1: Ya.
0: Kalau Rido sendiri gimana hari ini?
2: Kalau gue hari ini sibuk banget ya. Namanya juga orang sibuk.
1: Orang sibuk.
2: Walaupun kita sesibuk apapun tetap kita jalani, tetap kita lakuin aktivitas kita.
1: Iya.
2: Jangan setengah-setengah juga dalam melakukan segala aktivitas ya teman Pro 2 ya. Walaupun sibuk apapun itu tanggung jawab siaran malam untuk temenin teman Pro 2
1: Gue bagian nangis aja deh.
2: Jangan nangis dong. Tapi kalian ini masih pada libur kan?
1: Iya, kalau kuliah pasti libur.
0: Gue masuk tanggal 3 sih udah langsung magang.
2: Oh, 3 Agustus.
0: Iya, 3 Agustus.
1: Kalau gue, aduh kayaknya gak akan masuk deh. Enggak gitu ya?
0: Gak akan masuk ya?
1: Gak, gue masuk tapi kayak masih lama banget. Soalnya itu kayak PKKMB aja belum. Okay. Terus masih ngurusin UMKM juga. UKM maksudnya itu. Iya dong, pengusaha dong ini CEO.
2: Tapi kalian udah pada liburan belum sih? Kan udah pada libur kuliah nih. Udah liburan belum nih kalian?
0: Belum sih.
1: Jujur gue
2: belum.
1: Karena hidup gue penuh
0: sukses dia. Iya, Palembang udah. Sukses banget.
2: Amin ya.
1: Kayaknya Rido ini udah keliling kemana-mana aja ya liburannya ya.
2: Benar
1: kan? Benar.
2: Enggak.
0: Mainnya jauh banget.
2: Itu bukan jalan-jalan.
1: Terus apa tuh?
2: Itu
0: ngabisin duit aja.
1: Dia kan sehari di sini, nanti besok udah di mana?
2: Iya,
1: besok kan? Lagi udah di Swiss, jangan-jangan si Rido ini.
2: Amin ya Allah, amin.
1: Amin.
2: Tapi juga orang sanggup biasa lah.
1: Oke.
2: Tapi kalau kata gue mending lo orang harus cari deh di minggu ini atau minggu depan. Sayang nggak sih udah libur kuliah ya kan ya?
1: Iya.
2: Hiruk pikuk dunia perkuliahan tapi nggak libur.
1: Nggak libur, iya sih. Benar.
0: Luntang lantung di rumah aja.
1: Tapi kalau gue nggak luntang lantung sih, karena hidup gue sekarang penuh sama siaran. Asik, siaran. Sekarang hidup gue udah penuh siaran loh, Pro 2.
2: Iya, keren kan? Sih, ada kesibukan ya artinya ya.
1: Itu.
2: Penyiar. Oke deh, yaudah teman Pro 2 ke kalian gimana nih kesibukannya selama liburan ini ya kan ya. Udah kemana aja atau kalian sudah udah checklistnya kemana aja nih liburannya.
1: Iya, mungkin punya training checklist. Bukan
2: bisa
1: dong,
2: jadi.
1: Checklist jalan-jalan.
2: Iya,
1: ya maksudnya.
2: Jalan-jalannya udah kemana aja. Ataupun ada penuh nih list jalan-jalannya. Boleh kasih tahu ke kita ya. Nanti kita juga punya deh informasi-informasi ya, nantinya seru.
1: Seru banget ini.
2: Buat lambung ini ketawa dikit.
1: Iya sih benar. Karena malam ini kita bakalan seru-seruan dan lucu-lucuan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di POV. Poin.

0: Ini apa sih? Kok kayak kecil-kecil gini? Apa ekstra gula ya kayaknya ya? Gue buka aja deh, siapa tahu tambah manis.
1: Eh, dik, lo ngapain? Itu apaan yang lo kasih ke rotinya?
2: Ini gue dapet gula dari pasuk rotinya, biar tambah manis.
1: Itu bukan gula, itu silika gel, dik. Benda ini mengandung zat silikon dioksida yang berbahaya. Tujuannya itu buat penangkap air di udara supaya makanan yang di dalam kemasannya gak rusak, basi, bahkan jamuran karena lembab. Ini dilarang banget buat dikonsumsi karena bahaya buat tubuh kita. Dan beberapa dampaknya itu kayak iritasi, dehidrasi, sampai risiko tersedak yang bisa menyebabkan kematian. Jadi ini bahaya banget. Terus ya, di kemasannya ada tulisan jangan dimakan. Pasti lo gak baca. Tuh, ada tulisannya.
2: Yah, udah kemakan rotinya.
3: Masa depan yang hebat dimulai dari pilihan yang tepat. Kini saatnya bergabung bersama Kampus Unggul IIB Dharma Jaya. Penerimaan mahasiswa baru gelombang 2 resmi dibuka. Pilih program studi impianmu dari 13 program sarjana dan 3 program pasca sarjana yang telah dirancang untuk menjawab kebutuhan dunia industri dan era digital. Di

0: berbagai program internasional, serta terlibat dalam riset dan inovasi yang berdampak langsung bagi masyarakat. Saatnya menjadi lulusan yang siap kerja, siap berwirausaha, dan siap bersaing di tingkat global. Buat kalian yang sedang bekerja, ada juga kelas karyawan dan jalur RPL. Jangan tunggu sampai kesempatan berlalu. Daftar sekarang juga di pmb.dharmajaya.ac.id atau datang langsung ke kampus unggul IIB Dharmajaya, Jalan ZA Pagar Alam nomor 93, Bandar Lampung. IIB Dharmajaya, kampus unggul, kampus berdampak. Bersama Dharmajaya, wujudkan masa depanmu mulai hari ini. Informasi pendaftaran dapat menghubungi AAM di 0823-0609-7566 atau GIA di 0878-6083-0115. Atau kamu juga bisa kepoin akun Instagram @dharmajayathebest dan TikTok @pmbiibdharmajaya.
1: Pro 2 FM, terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Ya, teman Pro 2 di Talk Talk Sobek kan kita sudah membahas ya kalau nanti kita bakal ada ngebahas tren naik tangga seolah-olah tuh lagi di gunung gitu loh ya.
1: Benar.
0: Tapi FYP kalian tuh akhir-akhir ini gunung-gunung terus enggak sih? Kayak alam-alam terus enggak sih?
2: Bromo FYP.
0: Bromo.
1: Nah, kalau enggak tahu.
0: Oh, relate dia sama Bromo. Dia oh, relate iya. banget sama Bromo.
1: Oh iya.
3: Enggak sih, kayak lewat aja gitu.
1: Oke. Tapi iya itu, sih, jujur iya dia iya kan? Gue isinya kalau enggak arter, gunung, kalau kayak gitu-gitu aja
0: tuh ya, alam-alam gitu ya.
1: Sinematik-sinematik kan? Di alam, kalau enggak badannya ngadep ke apa awan terus video dari belakang kayak gitu-gitu.
0: Iya, benar. Tapi tuh makin ke sini naik gunung tuh udah enggak kayak dulu enggak sih? Kalau dulu tuh kan naik gunung tuh ya buat olahraga. Terus kalau sekarang tuh udah kayak outfit harus niat, harus culture. Gitu ya. Sepatu juga harus ada gini-gini, ada ketentuannya gitu sendiri gitu loh. Itu harus estetik dijaga banget gitu estetiknya.
3: Kayaknya konten nomor satu.
0: Iya, konten nomor satu.
1: Outfit nomor satu. Yes, karena itu tadi Gen Z kan yang sekarang yang naik-naik gunung itu kan udah Gen Z. Iya, jadi kan. Ya itu.
3: Ya kayak nomor sayang aja enggak sih udah capek-capek naik gunung terus
0: tapi
3: ya
0: tapi enggak dapat.
3: Tapi enggak dapat momen dan footage-nya terus culture-nya
0: makanan di IG-nya.
1: Jadi beberapa disiapin ya kayak apa sampai sepatu hiking pun harus beli dulu, jaket gitu-gitu kan perlu disiapin kan kalau Gen Z sekarang. Terus apalagi tuh?
0: Terus itu gue tuh lewat ya di TikTok gue. Okay. Jadi tuh ada orang yang naik tangga. Seolah-olah tuh dia tuh lagi naik gunung gitu udah pake tas lah. Pokoknya lengkap banget kayak
3: Serius.
1: Kalau menurut gue ya, kalau menurut gue dia tuh pengen naik gunung tapi kayak mungkin belum tepat enggak sih waktunya.
3: Tapi outfitnya udah culture gunung
1: banget. Iya, culture.
0: Pake tas.
1: Oh, iya, beli
3: siang ini.
1: Iya. Harusnya nonton dulu sih. Karena ini lucu banget.
3: Nih,
1: dan orang kan biasanya kalau naik tangga itu beneran di tangga yang bagian tangga gini ya. Kalau dia tuh naiknya di samping pegangan tangganya.
0: Iya.
3: Jadi oh, kayak di besinya itu.
1: Nah, iya. Kan besi terus sampingnya ada jalan kecilnya itu ya.
3: Okay.
1: Nah, dia bener-bener jalan di situ tuh kayak berasa beneran naik gunung dengan napas yang gitu-gitu.
3: Oh, itu naik gunung versi low budget
0: loh. Low budget.
1: Ini justru itu
3: sih di situ. Enggak
1: keluar banyak. Tapi vibes-nya berasa
0: kayak gunung banget. Terus ini lagi pakai lagu apa sih? Niji.
3: Niji,
0: iya, Niji yang andai Niji. Matamu. Jadi kayak gunung banget nih gue.
3: Tapi yes, emang ya. Lagu Niji yang satu tuh
1: emang lagi ini banget ya buat
3: itu,
0: gunung banget. Iya, anak gunung banget itu. Iya, benar.
1: Dan ini yang lebih lucu lagi tuh dia enggak cuma naik tangga dengan outfit biasa aja, tapi tuh benar-benar bawa tas hiking, terus bawa trekking pole, pakai sepatu gitu. Jadi dia lagi nunggu.
3: Bawa tumbler.
1: Iya. Iya kan kalau tas itu kan udah ada isinya banyak kan,
0: ya.
1: Berfull kan. Nah itu benar-benar full
0: padet, si tasnya. Gitu ya, tasnya
3: ya. Tasnya ada tenda juga nggak?
1: Ada demi Allah ada.
3: Wallahi loh. Wallahi.
1: Iya ada tapi okay. ada.
3: Okay.
0: Bawa kopi saset juga nggak Njak?
1: Iya bawa kopi saset, bawa panci. Itu. Padahal itu kalau udah summit juga sampainya di lantai 2 nggak sih? Di puncak ya nggak?
3: Ya kan yang penting apa namanya juga udah naik.
0: Iya.
3: Itu bawa mie instan juga nggak itu kira-kira?
0: Bawa nggak Njak?
1: Aduh nggak gue buka lagi tasnya. Ya, harusnya dulu ya tadi ya. Kakak
0: tanya dulu
1: buka,
0: di komen gitu, gitu ya.
3: Dulu atuh ora.
1: Iya.
0: Kak, spill isi tas.
3: Ya kan? Nah, bisa juga itu.
0: What's in my bag?
1: Iya sih.
3: Tapi nih ya, ini kan banyak banget mengundang komentar-komentar dari warga plus 62 ya kan ya.
1: Iya.
3: Namanya juga warga plus 62 ada aja.
0: Iya, ada ya kan? Aja gitu.
3: Terus ini ada beberapa yang komen ya di akun tersebut ya.
0: Apa tuh?
3: Katanya dari @sahanya katanya.
0: Sahanya.
3: Itu 10 sahanya, sorry.
1: 10 MD.
3: Itu 10 MDPL ya, Bang. 10 meter dari bawah plafon. Tapi juga sih.
0: Iya.
3: Cuma 10 meter aja di bawah plafon.
1: Iya, tapi gue baru tahu nih sekarang MDPL udah ganti ya nama singkatannya. Ya itu meter di bawah plafon sekarang namanya. Biasanya kan itu.
0: Iya. Terus ada juga nih yang komen dari @auah males namain. Jangan terlalu digunung-gunungin lah, Bang. Gunung banget.
1: Iya sih, lagi. Iya. Padahal kan cuma naik tangga doang, tapi bener-bener dilebay-lebayin segitunya kan, sampai bawa-bawa trekking pole.
0: Tapi kalian udah pernah belum sih naik gunung atau ke alam-alam gitu, selain Bromo?
3: Okay.
0: Selain Bromo.
1: Fashion banget itu ya, Bromonya ya.
3: Lo maunya gue jawabnya iya apa enggak?
1: Iyalah.
0: Iya dong.
1: Iya dong jawabnya.
3: Oke. Pernah
0: pernah
3: selain apa tadi
1: Bromo
3: okay.
1: Bromo
0: gunung apa air terjun?
3: Air terjun.
1: Tapi emang sih kalau buat orang-orang yang awam sama gunung emang lebih enak naiknya arter.
0: Iya, benar.
3: Tapi kalau bagi yang pemula-pemula banget nih ya, pemula-pemula banget kayaknya itu tadi konten itu cocok deh.
0: Yes, naik tangga dulu aja.
1: Tapi kalau nggak punya tangga naiknya apa dong?
3: Apa kira-kira ya?
1: Iya kan? Kalau nggak punya tangga apa dong naiknya?
3: Aduh, lo buat lo mikir lagi.
1: Berarti tetap aja nggak bisa. Mau naik tangga, mau naik gunung, kalau nggak ada tangganya juga tetap nggak bisa dinaikin gitu kan?
3: Jadi harus naik apa?
1: Naik apa?
3: Coba, bingung juga kan lo mau jawabnya.
1: Ya udahlah, naik arter aja lah.
0: Naik arter aja ya.
1: Terus ada lagi nih komennya nih, suka nih dari @leogirl, suka nih konten stres yang kayak gini, kan?
3: Itu bukan
0: relate
3: stress
0: kali ya, relate.
3: Kalau menurut
0: dia,
3: gue itu bukan stres, itu bagian apa mengekspresikan itu diri ya.
1: Iya, yes, yes. Dan sedikit stres. Stres dong.
3: Oke, okay. Ya dari teman produk kita masih bakal nemenin kalian ya, kita seru-seruan bareng malam ini cuma sampai jam 10 cuma di POV.
1: Point.

0: info dari Rama Raditya. Untuk informasi menariknya bisa dicek website rri.co.id dan download aplikasi RRI App Store dan Play Store.
1: Flash Info Pro 2 FM.

0: Itu dia lagu dari Bastille yang berjudul Pompeii. Yes,
1: kalau dengerin lari banget.
0: Iya kan? Kalau dengerin lagu ini tuh kayak jadi semangat banget enggak sih kita mau naik gunung?
2: Gitu ya, buat
0: iya
2: kan? Lari-lari culture
0: yang berolahraga gitu kan. Kayak naik gunung tadi cocok-cocok dengerin lagu ini, terus juga buat lari-lari culture kayak lagi jogging-jogging juga cocok kan
1: dengan lagu ini. Foto-foto gitu kan, yang pakai foto kamera gitu.
0: Jadi kayak beh, keren nih gue gitu.
2: Tapi sekarang ini lagi banyak-banyaknya orang-orang yang lari. Terus kalau lagi pagi-pagi nih, misalnya kalau gue pagi berangkat siaran atau kemana gitu ya kan.
1: Pasti ada aja gitu.
2: Aja terus ada abang-abang fotografer yang di pojok.
1: Iya, itu banyak banget yang kayak gitu, banyak banget.
2: Yang biasa cari. Gue ngerasa di motornya pengen pose gue. Orang yang lari, ini motor
0: jadi lo gini ya, lagi lewat depan abangnya terus cekrik gitu kan. Lo lagi
1: pose
0: gitu, sambil bergaya. Iya sih.
1: Yes.
0: Iya, ya itu tadi yang Gen Z tadi, naik gunung sambil mikirin lifestyle. Sekarang lari juga mikirin lifestyle. Ada kamera dikit langsung bergaya.
2: Gitu, tapi itu kadang-kadang menurut gue sendiri ya,
1: kenapa tuh?
2: Fotografer itu bisa menjadi semangat tersendiri buat kita.
1: Iya sih.
2: Capek dalam lemes ada abang fotografer nih.
0: Mantap. Iya. Manfaatin nih foto gue kan. Terus udah nemu nih sekali, aduh kayaknya jelek deh, ulang gak sih?
2: Bener. Ulang
1: ya kan? Abis itu gak dapet yang bagus, jedak-jeduk.
0: Tapi kalau gak bagus-bagus yaudah maju,
1: ulang,
0: mundur,
1: ulang.
0: Maju, mundur, cantik, yes. Cantik.
2: Oh
0: gitu, kan?
2: Iya. Share ini kali ya.
0: Betul, ya itu tadi ya. Jadi ada di FYP aku, FYP gue, yaitu apa, ada pelari culture, tapi dia tuh gak cuma lari doang. Dia tuh ngeliat abang fotografer tadi tuh terus nyoba foto, bolak-balik.
1: Bolak-balik doang gak lari.
0: Cowok gitu loh, kayak kakak-kakak gitu kan. Dia bolak-balik, kan biasa cewek kan yang begini kan. Ini cowok, dan dia tuh gayanya tuh kadang ti gaya maco. Terus maju lagi, mundur lagi, gayanya beda.
2: Iya mungkin gitu, dia gitu. Biar banyak stok foto aja gak sih?
1: Iya, bolak-balik, terus setiap bolak-balik gayanya beda-beda.
0: Iya,
1: gitu.
0: Itu tadi yang maju nanti gayanya serius, tim mundur gayanya kayak agak-agak kecentilan.
1: Iya.
0: Tim maju lagi kayak sosok keren gitu.
2: Tahu banget lo senja ya.
1: Tahu ya, pernah ya enggak? Pernah ya?
0: Bukan pernah, karena pas lari kadang ngeliat orang-orang yang kayak gitu tuh. Jadi bolak-balik dan lebih lucu lagi tuh abang fotografer tuh pasti excited kalau ada pun kayak gitu.
1: Iya, ya. Puni-puni rezeki buat
0: bener.
1: Dia enggak sih?
0: Bener.
2: Sama-sama diuntungin lah.
1: Iya,
2: ya.
1: Iya, simbiosis mutualisme.
0: Iya, itu dia.
2: Abang-abang yang lari nya dapat foto bagus
1: dengan
2: berulang-ulang kali tadi, maju mundur tadi. Terus fotografernya dapat rezeki juga.
0: Iya.
1: Tapi Rido pernah kayak gitu?
2: Pernah.
0: Enggak, kalau Rido tuh enggak sambil lari, itu tadi Rido tuh sambil bawa motor.
1: Oh, motor.
0: Enggak
1: nyampe-nyampe jadi.
2: Tapi ngomongin soal lari culture.
0: Aduh jadi ini lidahnya.
2: Gue pernah ikut seumur-umur hidup gue.
0: Kenapa?
2: Gue pernah ikut event lari kayak cuma 5 kilo doang aja. Tapi gue karena enggak sanggup, gue akhirnya pesen Gojek online.
0: Ya Allah, udah kata gue mau sampai ke finish.
2: Iya, finish tanda dapat gue medalinya.
1: Oh, dapat. Tapi kalau cuma medalinya doang.
2: Medali doang terus gue foto.
1: Iya, bener.
2: Ya Allah. Itu termasuk juga enggak sih?
0: Ya
1: termasuk iya. Sih ya medalinya.
2: Yang penting kan dapat medali.
0: Iya. Dapat foto juga kan, bener. Walaupun enggak selesai itu larinya kan.
2: Iya.
0: Tapi kalau kata gue mending enggak usah lari aja, Dok. Mending lo keluar aja numpang foto aja itu, enggak usah lari.
2: Iya. Iya, pinjam medali.
0: Iya kan, pinjam medali orang terus bang foto dong, maju mundur gitu aja. Nggak usah ikutan lari daripada capek-capek kan. Nah, terus itu juga ada komen-komen yang lucu nih dari netizen.
1: Apa tuh?
0: Yang pertama, ada apa tuh ya?
1: Ada dari Move Zain, peri kecil ayah.
0: Nah.
2: Mungkin karena gayanya kata lo tadi udah centil-centil.
1: Kayak peri ya.
0: Iya, kan gue bilang tadi kan, biasanya cewek-cewek yang foto, ini abang-abang, dan gayanya beda-beda. Ada gaya yang tangannya tuh kayak diangkat gini loh, kayak soalnya tuh kayak lari.
1: Ya, biar candit lah ya dapetnya.
0: Iya,
1: Tinkerbell.
0: Sambil kakinya tuh kayak diterbang-terbangin gitu. Makanya nih komennya peri kecil ayah.
2: Bener. Paling ngoba deh gue.
1: Mungkin besok pagi ya, besok nyoba ya.
0: Kayaknya Sabtu Minggu aja gak sih?
2: Weekend
0: nyobanya?
2: Aja ya?
0: Iya.
2: Oke, biar sekalian bertiga kali ya kita
1: boleh,
2: ya?
1: Boleh, ya. Maju mundur cantik ya.
0: Kalau gue gak mau ya, gue ngumpet aja sih ya. Kayaknya gue bakal malu
2: solid,
0: sih.
2: Gak solid.
1: Buat tidak keduk loh.
0: Enggak.
2: Ada lagi nih ya.
1: Apa tuh?
2: Warga plus 62 ini emang banyak banget celotehannya ya. Kalau pra 2 ya. Ini katanya dari Ed Deal. Katanya
1: Ed Deal.
2: Jangan terlalu di candid-candidin katanya gitu.
1: Jangan terlalu candidin deh.
0: Tapi Iya kan, itu gimmick banget sebenarnya kan. Kalau orang yang lihat fotonya hasil langsung tuh kayak wow keren. Iya. Gak tahu tuh BTS-nya kayak gimana tuh di belakang layarnya.
1: Maju mundur cantik.
0: Iya, ada gaya peri kecilnya. Terus ada juga nih dari @itsmido. Jadinya kayak Tinkerbell mau terbang.
1: Tinkerbell tuh.
2: Emang lucu banget sih abang-abang ini ya, yang saat ini ya.
0: Mengocok perut. Iya bener, kayak gue lagi gabut liat abang ini tuh jadi mengocok perut ya kan.

0: Tapi pokoknya Ami mau nikah sekarang. Mami capek diledekin di sosial media. Katanya Mami masih kecil, gak boleh pelukan kalau belum nikah.
1: Tenang nih, tenang. Ini Papi sebenarnya lagi mikirin nih untuk besok kita nikah. Ya udahlah, kita besok ke KUA aja. Tapi kan nikah harus pakai KTP gak sih, Mi?
2: Siapkan diri, stop pernikahan dini. Menikahlah di usia ideal.

0: Pro 2, tadi di Talk Long Sumi kita sudah ngebahas ya dari alam sampai pelari. Sekarang kita masuk ke sesi PKKMB, sesinya maba-maba sekarang.
1: Dan ini sudah masuk di trending checklist.
0: Yes, trending checklist.
1: Nomor 2 ya. Dan kita punya trending checklist buat kamu tadi ya, yang disebutin sama Ayah tadi ya. Ide kreasi untuk video PKKMB.
0: Karena kan bulan-bulan Juli, bulan-bulan Agustus kan emang apa musim-musimnya maba buat buat video untuk ospek PKKMB. Begitu ya. Kami pernah
2: di situ. Oke, okay. Jadi karaoke ya nih kita nih. Paduan suara kah?
1: Iya.
2: Ya jadi udah-udahan dulu lah tadi yang naik gunung, yang lari-lari culture itu udah-udahan dulu, balik dulu ke rumah kita bikin video PKKMB.
1: Back to reality.
2: Nah, iya, karena besok udah di ospek nih. Ini Rido udah siap buat ngospek, udah ngawok-ngawok nih. Ngawok-ngawok nih. Rido udah siap untuk membara, menghempaskan.
1: Siap menerima para adik-adik jam 5 subuh.
0: Oh iya.
1: Jam 4 subuh. Buran.
0: Gitu kan. Rido nanti ini dia bagian yang apa?
2: Yang apa tuh?
0: Apa dia tuh yang pakai merah-merah di tangan tuh apa namanya?
1: Komdis.
0: Oh iya, komdis.
1: Tiarap, semuanya tiarap.
2: Nah, jongkok, jangan jongkok gitu kan.
1: Enggak dong.
0: Tapi kalian pernah gak sih jadi panitia PKKMB yang ngurus-ngurus maba gitu?
1: Pernah.
0: Seru
1: aku
0: ya?
1: Enggak
2: pernah. Enggak mau, karena aku tuh anaknya baik hati gitu loh.
1: Emang semua panitia. Enggak, perlu diluruskan.
0: Ya semuanya begitu.
1: Tidak semuanya begitu.
2: Enggak, bukan gitu maksudnya. Tapi emang enggak minat aja mau jadi apa namanya itu
1: panitia
2: aja itu enggak. Aku bagian yang lihat dari jauh aja dia, oh itu lagi di ospek gitu aja.
0: Iya.
1: Kalau gua bagian ikut bagian jadi PDD.
0: Oh, PDD. Anaknya PDD.
2: PDD banget nih. Biasa nih kalau PDD ini ngasih ide-ide kontennya nih yang agak-agak di luar nurul
0: jujur,
2: di luar nalar,
0: mikir otak banget.
2: Iya kan? Kasian deh maba-maba ini ya.
1: Dan tentunya juga ada kan biasanya kalau PKK kami itu disuruh bawa barang tapi pakai tebak-tebakan gitu ya.
0: Iya, makanan biasanya kan iya benar-benar.
2: Ada itu jajanan apa ya? Jajanan monyet-monyet gantung. Tahu enggak?
0: Pokoknya ada lah ya, ilmunya lupa.
2: Lupa, pokoknya disuruh bawa-bawa
1: yang
2: gitu
1: paling
2: kan.
1: Gua ingat itu air minum 53.
0: Apa air minum 53?
1: Ada lah.
0: Pendiam atau udah langsung introvert
1: oh,
0: nih?
1: Oh enggak.
0: Enggak ya.
2: Kalau Ida enggak.
1: Kalau gue introvert banget sih orangnya. Pendiam banget.
2: Enggak bohong sih. Itu bohong banget.
0: Framingnya.
2: Ya, bohong gitu. Rido datang udah langsung gerubak-gerubak. Ayo guys semangat semangat. Langsung gitu enggak. Dia.
1: Jujur wallahi gue.
0: Serius?
2: Oh begitu.
1: Tapi kalau orang yang termasuk langsung cepat akrab.
2: Iya. Kalau gue hai nama kamu siapa? Nama jujur? Aku Senja. Gak gitu. Kalo... Jadi biar cepat dapat teman gitu.
0: Oh. Oke. Kalau gue sih baru benar-benar dapat teman, baru mulai bonding itu semester 2 sih.
2: Wow, lama ya, lama. Amazing. Jangan-jangan dia maba nggak punya teman ya? Kamu...
0: Ada temennya 3 orang doang dari dulu. Pas semester 2 baru mulai nyoba deh kesini gitu.
1: Terus tapi keren loh, bisa.
0: Apa tuh?
1: Semester 2 baru bisa bonding itu keren sih.
2: Jujur lama banget.
0: Anomali.
2: Ya.
1: Lama sih.
2: Terus kayak dulu tuh waktu PKKMB nih. Bikin videonya aneh-aneh gak sih? Kok gue aneh-aneh ya perasaan dulu ya?
0: Gue sih jedak-jeduk dulu.
1: Gue aneh-aneh, iya jujur iya gue jedak-jeduk ada Twibbon apalagi.
0: Iya bener-bener. Gue
2: Twibbon emang udah wajib gak sih?
1: Bener, wajib jurusan, fakultas sama universitas. Iya.
0: Tapi kalau emang masa-masa PKKMB itu memang harus menyiapkan banyak foto sih.
1: Bener.
0: Karena pasti ada aja yang harus dipost
1: makanya
0: gitu.
1: Makanya fotonya pakai foto-foto culture lari.
0: Iya. Iya benar-benar mungkin orang yang lari itu buat PKKMB kali ya fotonya.
2: Ide kreatif, ide bagus.
0: Iya buat para maba.
1: Waktu maba nih ya, sorry gue potong.
0: Okay,
1: maba kemarin atau 2 tahun yang lalu?
0: 2 tahun yang lalu kalau gue.
1: Oke, itu lo disuruh buat gitu juga sih?
2: Iya
0: dong. Gue disuruh buat gitu juga.
2: Kayaknya itu udah menjadi kewajiban
1: tradisi
2: sebagai maba gak sih?
0: Iya, tradisi.
2: Kayaknya gak pernah putus tradisi itu.
1: Kalau gue paling lucu itu kalau maba disuruh buat perkenalan tapi pakai nada lagu dangdut gitu loh.
0: Oh, kalau gue sih PKKMB enggak disuruh gitu ya.
2: Iya, ada lagi.
1: Ada kan?
2: Iya, ada tapi dan ada. Heeh. Kayak dia ganti-ganti ini kan, ganti-ganti lirik dari lagu gitu kan.
0: Iya. Yeah.
1: Kalau suaranya bagus ya enak.
0: Enak. Kalau enggak,
1: kalau yang kurang sedikit bagus enak juga.
2: Tapi langsung di skip.
1: Oke deh, nomor 2 ya.
2: Tapi selain itu juga ada tahu kayak bikin videonya tuh dia kayak ala-ala estetik. Hai, kenalin aku Senja kayak gitu misal. Aku dulu anak aku dulu anak apa namanya? Siswi yang berprestasi terus menjunjung prestasinya. Kan ada juga kan dia kayak estetik ala-ala jalan, ala-ala film-film gitu. Ada, terus ada juga yang bikin video PKKMB itu yang aneh-aneh kayak jejak jeduk, abis itu banyak meme-meme-nya
0: yang gak jelas banget kan, gitu ya,
2: banyak
0: ada
2: soundtrack yang wow-wow gitu-gitu banyak.
1: Tapi kalau itu menurut gue cukup mengganggu sih kalau banyak banget apa namanya sound effect dan lain sebagainya.
0: Tapi justru ya kayak gitu malah yang rame yang rame itu, yang aneh tuh malah yang rame.
1: Bener. Tapi kalau menurut gue lagi nih ya, kalau buat video perkenalan PKKMB itu menurut gue bukan kayak cuman sekedar seru-seruan aja. Itu kayak ajang buat perkenalan diri kita, terus juga buat kenal orang-orang lain juga. Jujur waktu gue maba dulu gue rajin banget ngeliatin video-video seangkatan gue biar gue tahu.
2: Baru dicekin deh itu kalau ada 1000 mahasiswa juga sama Rido dicek deh 1000 mahasiswa ya doya.
1: Jujur iya.
2: Ya itu tadi bener kata Rido, video PKKM itu gak cuma video-video yang buat rame-rame aja, tapi benar-benar yang ada isinya gitu kan. Branding lah maksudnya.
0: Iya, branding
1: kita. Nah kalau teman Pradua nih ya, kita tanyain nih ke teman Pradua malam hari ini, kamu bakal pilih konsep bikin video PKKM yang gimana?
0: Iya benar. Yang kalem, jeduk-jeduk atau yang sinematik?
1: Betul
0: gitu ya. Kalian bisa kirim cerita kalian ke Instagram kita di @pro2bdl atau di Broadcaster Academy Pro2.

0: baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Duduh, aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.

0: time for Flash Info.
1: Tema Pro 2 Flash Info malam ini datang dari dunia entertainment. Penyanyi Krisdayanti berhasil meraih 2 medali emas pada kejuaraan nasional Wushu Kung Fu 2026 yang berlangsung di Alam Sutera, Tangerang pada 22 hingga 26 Juli ini. Dan prestasi tersebut diraih di kategori grup E jurusan Z dan Another Empty Hand yang ternyata sebelumnya Krisdayanti juga sukses membawa pulang medali perak pada ajang World Kung Fu Championship 2025 di China. Diketahui ia telah menekuni olahraga wushu ini secara rutin sejak tahun 2021. Itu dia teman Produel Flash Info dari Rafika Azahra. Untuk info menarik lainnya bisa dicek di website rri.co.id dan download aplikasi RRI Digital di App Store dan Play Store kamu.
0: Flash Info Pro 2 FM.

0: Rio dan juga Ayah.
1: Yes. Benar, nomor berdua. Dan jadi, sekarang nih ya, Senja dan Ayah ya, kita sudah bersama nih ya.
0: Bersama Maba.
1: Maba, iya. Mahasiswa baru UIN Raden Intan Lampung ya.
0: Okay.
1: Ini dia Audi yang sudah kita telepon nih, nomor berdua. Beliau kita bakal ngobrol-ngobrol bareng ya tentunya.
0: Iya, oke.
2: Okay. Halo Audi.
1: Halo Audi.
2: Halo Audi.
0: Halo
2: Audi.
0: Halo Audi.
3: Halo.
0: Halo.
1: Halo Audi.
0: Halo Audi.
1: Oke, lagi ada sedikit.
0: Oke, tunggu sebentar ya nomor 2. Nomor 2 tunggu sebentar.
2: Audi, Audi lagi ngapain Audi sekarang? Halo.
0: Jadi gini ya, tadi kan kita udah ngebahas tentang video PKKMB,
2: iya,
0: kan.
2: Iya, sekarang
0: kayak
2: sudah waktunya
0: sih
2: nelpon Camaba dari UIN.
0: Dan
2: UIN, pendengar kita dari UIN.
0: Udah banget kayaknya kalau semisal kita tuh enggak tanya-tanya langsung kan sama mabanya, karena kita pasti penasaran.
2: Kita mau tahu experience mereka tuh gimana, rasanya apa, excited enggak gitu kan.
0: Iya, benar banget. Kita sekarang kita masukin
1: kita
0: Audi
1: ya.
2: Iya, kita coba lagi.
0: Audi,
1: halo Audi.
0: Halo, Audi. Halo.
1: Halo.
0: Ah, ini dia suara merdu dari Audi Maba Winril ya.
1: Betul. Audi, selamat malam.
3: Malam.
1: Oh, semangat sekali ya.
0: Iya. Dia sudah semangat mau cerita gitu kan.
1: Oke. Audi sehat. Di rumah ada lauk Audi.
0: Mau dimasakin sama Rido ini Audi kalau enggak ada lauk.
3: Alhamdulillah sehat, Kak.
2: Alhamdulillah. Gimana Audi? Okay. Gak sabar gak buat PKKMB atau deg-degan atau nervous? Gimana nih perasaannya mau jadi maba?
3: Nervous jujur.
2: Nervous jujur. Okay,
1: sudah
2: okay,
1: punya okay temen gak sih Audi dari yeah grup WhatsAppnya maba?
2: Grup maba UIN Real?
3: Sudah lumayan, ada lah 3 orang gitu.
2: Oke, okay, yeah, boleh okay lah, boleh lah.
0: Kan Audi maba nih ya, udah ada persiapan apa aja belum buat masuk ke kampus ini? Mungkin nyiapin mental atau perlengkapan,
2: iya,
0: kayak beli sepatu baru, baju baru, alhamdulillah gitu kan?
2: Iya.
0: Udah persiapin apa aja Audi?
3: Untuk perlengkapan ya betul sih, kayak persiapan mungkin ada sedikit barang-barang yang perlu dipersiapin. Terus juga untuk mental,
2: mental
3: untuk
2: ya
3: mental ketemu sama teman-teman baru deh kayaknya. Kayak takut kita punya ekspektasi yang mungkin teman-temannya nggak sesuai nih ngelihat tingkah laku aku gitu.
2: Oh, oke oke.
3: Lihat mungkin ya karena jujur ekstrovert dikit nih.
2: Oh. BTW Audi dari jurusan apa?
3: Apa?
2: Dari jurusan apa Audi?
3: Aku dari komunikasi dan penyiaran Islam.
2: Oh, komunikasi. Iya, oke oke oke.
1: Nah, oke, apa itu? Oke,
0: siapa nih? Siapa nih? Nah, sekarang kan lagi rame banget nih ya. Ya, setiap tahun tuh pasti ada ritual, bukan ritual, tradisi video yeah perkenalan diri maba di TikTok. Nah, Audi ini udah kepikiran belum mau bikin video apa?
2: Atau jangan-jangan udah buat?
0: Mm-mm.
3: Lagi gua udah disuruh bikin sih, Kak. Kayak udah ada deadline-nya bahkan. Itu udah disuruh,
2: oh,
3: udah juga gitu.
0: Hmm. Terus Audi ini tuh lebih fokusnya tuh bikin video yang bikin orang itu wow pas pertama kali lihat karena prestasinya Audi, atau malah tipe orang yang bikin videonya tuh buat lucu-lucuan dan menghibur, iya.
3: Aku buat lucuan sih, Kak, kayak mungkin di videonya itu lebih ke editingnya yang kesannya tuh lebih lucu gitu.
2: Ada jedak-jeduknya di videonya atau enggak?
3: Apa, Kak?
0: Ada jedak-jeduknya
1: enggak? Tapi Audi apa namanya, nggak sabar nggak sih mau PKKMB nih Audi?
3: Pasti nggak sabar.
2: Pasti
3: karena
2: dong.
3: Ya gimana ya, nanti suasana di kampus bakalan gimana gitu, karena kan namanya PKKMB belum tahu nih suasananya, jadi kayak deg-degan dan nggak
0: iya
3: sabar ketemu sama temen yang aku ketemuin di secara chat gitu.
1: Oh, iya, sudah siap di ospek nih bang Audi nih.
0: Siap push up ya?
1: Siap push up nih Audi.
3: Aduh, kadang-kadang terang.
1: Oke. Nah, kalau Audi sendiri misalkan nih ya, apa namanya? Misalkan dikasih ada challenge atau ada instruksi dari kakak tingkatnya, dari kabimnya atau dari komdisnya gitu ya. Disuruh ngelakuin challenge atau disuruh ngenalin diri dalam waktu 15 detik gitu misalkan ya, Audi ya. Kira-kira kalimat pertama yang bakal
2: Audi
1: disampaikan oleh seorang Audi ini apa kira-kira?
2: 15 detik.
1: Dimulai dari sekarang.
2: Ayo Audi.
3: Salam kali ya, Kak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Jawab dulu. Oke,
0: Abis itu?
3: Mungkin halo semuanya, perkenalkan aku Cynthia Audi Pratiwi dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Lalu Lampung. Mungkin gitu sih, Kak, kurang
2: Oke.
1: Basic ya. Basic kenalan aja ya.
0: Karena pasti gitu deg-degan enggak sih kalau 15 detik banget
2: karena rame enggak sih. Apalagi kalau PKKMB UNIF gitu kan nervousnya ada banget.
1: Iya. Kalau Audi sendiri udah nyiapin aplikasi berapa nih untuk ngedit video-video perkenalan PKKMB nih, Audi?
0: Iya, boleh juga nih.
3: Aku pakai yang basic sih, kalau nggak sebanyak itu aplikasinya, paling pakai yang biasa, CapCut ya.
0: Okay. Iya, CapCut aplikasi sejuta umat ya untuk mengedit. Iya, iya benar banget.
1: Oke, deh lancar-lancar ya Audi untuk PKKMB-nya. Iya, semangat
0: Audi. Kuliahnya dan selamat istirahat Audi. Selamat malam.
1: Oke, ya, dia nomor 2. Seru banget ya kalau ngobrol sama maba itu, semangatnya lagi membara banget. Ya.
0: Jadi ingat waktu maba gitu kan, masih semangat-semangatnya. Jadi makin kesini kayak aduh kuliah ya.
2: Tipisan mulu gitu kan.
0: Iya.
1: Jadi kita tunggu aja gebrakan-gebrakan para maba ini di tahun ini ya.
0: Iya, benar.
1: Entah itu videonya, entah itu twibonnya, fotonya, semuanya.
0: Pasti fotonya bakal keren-keren banget nih.
1: Iya sih. Foto-foto culture sudah pasti sih ya.
2: Bakal banyak tuh stok foto dan videonya.
1: Betul, ya nomor 2 kita bakal balik lagi ya. Dan jangan kemana-mana, tetap di POV
2: Point of Viral.

0: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Ya, teman Pro 2, ternyata kita udah nemenin kalian selama 2 jam ke belakang. Dan saya mengucapkan terima kasih buat teman Pro 2 yang udah setia dengerin kita dari awal sampai akhir. Dan gue Senjata ya,
1: Ayah Hana,
2: dan Ridho Usmiadi pamit dari pendengaran kalian malam hari ini. Pro 2 terakhir, let's see for share and express your willingness only with Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu. Sekali di udara, tetap di udara. And now bye. That's a wrap for tonight. I'm one story down.

0: Tapi sebenarnya gimana sih guling itu asal-usulnya?
1: Tentunya, kalian pasti sering memeluk guling kan? Awalnya, guling tercipta karena tentara Belanda yang kesepian akan orang terkasih. Para tentara yang berpangkat rendah tidak bisa membawa anak, istri, dan keluarganya karena biaya. Akhirnya, para tentara ini membuat inovasi bantal yang setara dengan tinggi manusia serta berbentuk lonjong dan menjadi teman di saat tidur. Guling digunakan dengan cara dipeluk. Mereka menganggap guling sebagai teman atau pendamping di saat tidur untuk melepas rindu kepada orang tersayang. Lambat laun, oleh masyarakat Indonesia, bantal guling menjadi budaya saat tidur.
2: Untung gue sempat bawa guling karet dari rumah, Dik.
3: Oh.
4: Teman terbaik kamu. Pro2 RRI Bandar Lampung.
5: Pro2 RRI Bandar Lampung, teman sekolah kamu.
6: Good morning, Canada time.
7: Teman sekolah kamu.
8: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

Produa dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Halo teman Produa, selamat malam. Udah pada tidur belum dong ya? Jam 10 nih lewatnya 8 menit waktu Indonesia Barat. Ada gue Imovani bakal temenin lo di cerita bertemu hari sampai nanti jam 11 malam.

Senang banget teman Pro 2, kamu udah bisa ketemu dengan orang yang selama ini kamu nanti-nanti, kamu tunggu-tunggu dan akhirnya bisa bersama. Pas banget ya lagunya nih buat kamu teman Pro 2 dan mereka Rizky Febian, Penantian Berharga. Lagu tahun 2016-an ya. Tapi mudah-mudahan juga masih bisa nemenin kamu malam ini yang belum tidur, yang mungkin lagi nunggu juga atau menanti seseorang untuk benar-benar bisa berubah seperti yang kamu inginkan atau menjadi orang yang kamu percaya gitu teman Pro 2. Kadang memang penantian tuh bukan hanya tentang nunggu seseorang ya. Ada juga ya bisa dibilang penantian tentang nunggu seseorang tuh bisa seperti yang kamu percaya, yang kamu inginkan gitu kan. Kalau kamu lagi nunggu dia, nunjukin ketulusan. Nunggu dia membuktikan bahwa semua perhatian dan kebaikan tuh benar-benar nyata, teman Pro 2. Nunggu dia juga menjadi orang yang selama ini kita lihat dari kata-katanya, dari unggahannya, dari postingan-postingannya lah ya. Itu kayak benar-benar real ya. Tapi ternyata nih mungkin waktu yang memperlihatkan sesuatu yang berbeda. Siapa coba yang kayaknya baru aja ngerasa dia sering banget posting tentang kamu, sering banget ya kan meromantisasi hubungan, tapi ternyata di balik itu ada hubungan lain yang dia lakukan. Aduh, sakit ya. Tapi mungkin ada juga yang lain nih teman perdua yang lagi apa ya bisa dibilang kayak dirasain juga. Pernah gak sih teman Pro 2 kamu berhubungan gitu ya atau ketemu dengan orang yang pencitraan itu ternyata palsu, apalagi mungkin pencitraannya di media sosial ya. Jadi kayak postingannya, unggahan-unggahannya itu kayaknya indah banget, tapi ternyata gak seperti atau sesuai dengan apa yang dia jalani dalam kehidupan nyatanya atau real life. Jadi ada orang yang lihat begitu kayak peduli di media sosial, tapi ternyata dia gak benar-benar peduli ketika kita ngebutuhin. Ada yang sering membagikan kata-kata kayak tentang kejujuran, tapi ternyata justru paling pintar loh atau paling pandai gitu menyembunyikan kenyataan. Ada yang terlihat sangat baik banget di depan banyak orang, tapi ternyata ya ngebuat kita ngerasa kecil ketika gak ada orang lain yang melihat atau di real life gitu. Dan mungkin bagian yang paling menyakitkan ya, bukan ketika kita tahu mereka ternyata berbeda sih, tapi ketika kita sadar gitu bahwa selama ini teman Pro 2 ya kan yang dijalanin atau kita mempercayailah citra yang mereka bangun bukan diri mereka yang sebenarnya. Ternyata yang kita percaya itu adalah hal-hal yang palsu, fake. Sedih banget. Ya malam ini teman Pro 2 gue mau ajakin lo ngobrol ya kan tentang seorang yang mungkin lo rasa kayaknya indah banget di media sosialnya gitu, tapi ternyata berbeda. Kayaknya baik banget, kayaknya oke banget, sampai kamu kayaknya terkagum-kagum. Tapi ternyata ketika kamu tahu dengan kisahnya di dunia nyata itu sangat berbeda jauh dan membuat kamu kecewa. Ada gak cerita atau mungkin pengalaman? Boleh kali ya cerita malam ini teman Pro 2 di cerita penutup hari. Sampai nanti jam 11 malam deh. Buat kamu yang pengen banget cerita malam ini, aku tungguin WhatsApp di 0811 7208925.

Nasi, makanan khas Lampung gak cuma seruit loh, tapi juga ada gulai taboh. Gulai taboh berasal dari Kabupaten Pesisir Barat. Dalam bahasa Lampung, kata taboh memiliki makna santan. Jadi, secara harfiah, gulai taboh berarti gulai santan yang nantinya ditambahkan beberapa pelengkap lain seperti sayur dan juga hasil laut. Gulai taboh bisa dikatakan serupa dengan sayur lodeh karena bahan-bahan yang digunakan juga hampir sama. Seperti ubi, jagung, kacang panjang, santan, cabai merah, daun salam, serai, lengkuas, terasi, dan juga garam. Bahan utama gulai taboh adalah ikan gabus atau ikan nila. Dalam proses pembuatannya, gulai taboh memiliki keunikannya tersendiri. Gulai taboh yang mengikuti resep asli tidak menggunakan bawang putih, malah terkadang terdapat campuran daun sirih dan terasi di dalamnya. Rasa gurih yang dimiliki makanan ini murni berasal dari santan kelapa. Maka tak heran, gulai taboh, makanan khas dari Lampung ini telah diakui sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2015 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

0: Eh Han, lo kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare?
1: Iya gitu, tapi...
0: Nah, pas banget, gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol. Terus ini mau langsung gue apply, lumayan buat liburan. Nanti gampang lah bayarnya. Udah, gak usah tapi-tapi, nih, pakai punya gue aja ya. Nanti gue beliin.
1: Tapi Git, ih, kok kita berani banget ya? Kan itu belum tentu resmi, mana pinjaman online lagi. Ih, serem banget, ngapain juga sih harus ngutang?

0: sih? Makanan khas Lampung gak cuma seruit loh, tapi juga ada gulai taboh. Gulai taboh berasal dari Kabupaten Pesisir Barat. Dalam bahasa Lampung, kata taboh memiliki makna santan. Jadi, secara harfiah, gulai taboh berarti gulai santan yang nantinya ditambahkan beberapa pelengkap lain seperti sayur dan juga hasil laut. Gulai taboh bisa dikatakan serupa dengan sayur lodeh karena bahan-bahan yang digunakan juga hampir sama. Seperti ubi, jagung, kacang panjang, santan, cabai merah, daun salam, serai, lengkuas, terasi, dan juga garam. Bahan utama gulai taboh adalah ikan gabus atau ikan nila. Dalam proses pembuatannya, gulai taboh memiliki keunikannya tersendiri. Gulai taboh yang mengikuti resep asli tidak menggunakan bawang putih, malah terkadang terdapat campuran daun sirih dan terasi di dalamnya. Rasa gurih yang dimiliki makanan ini murni berasal dari santan kelapa. Maka tak heran, gulai taboh, makanan khas dari Lampung ini telah diakui sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2015 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

92,5 Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 udah temenin kamu dengan banyak lagu. Terus juga kita masih ngebahas topik ya, yang hari ini mungkin lagi dirasain semua banyak orang yang kayaknya kalau ngeliat media sosial tuh kayak, aduh kenapa sih hidupnya begitu sempurna, sementara kita kayak banyak yang masih banyak kurangnya lah gitu. Jadi melihat sesuatu itu dari media sosial, padahal tau gak sih banyak orang-orang itu yang fake pencitraannya gitu, kayak palsu aja. Ya namanya kehidupan di media sosial loh, gak mungkin semuanya itu yang sedih-sedihnya kita tunjukin juga gitu, atau yang buruk-buruknya ditunjukin juga, kan enggak ya. Semuanya pasti yang bagus-bagus, semuanya tuh karena diedit, teman berdua. Menurut gue tuh kalau emang lo ngerasa belum bagus, mungkin lo kurang diedit aja gitu. Kayaknya perlu diedit banget. Kayak ada yang udah kirim pesan nih. Ada Naya, katanya kalau aku pernah minder nih kak, karena ngeliat teman-teman di media sosial diantaranya udah sukses semua. Mereka jalan-jalan, punya banyak teman, kehidupan kayak bahagia terus. Tapi tahu gak sih, setelah aku tahu beberapa dari mereka sebenarnya juga punya masalah, dan aku sadar mungkin selama ini aku terlalu membandingkan diri aku, hidup nyata aku dengan tampilan di media sosial. Nah ini nih yang dirasain sama Naya. Mungkin kamu ada juga yang ngerasain hal yang sama seperti yang dirasakan oleh Naya, karena ternyata membandingkan diri ke media sosial itu nggak akan pernah ada habisnya juga. Jadi ya, ini buat Naya juga yang mungkin dirasain sama banyak orang yang pernah ada di posisi seperti Naya nih. Kita sering kayak ngebandingkan seluruh hidup kita dengan apa ya, potongan-potongan pendek lah, cerita-cerita yang dibuat ya, di-upload di media sosial, yang itu potongan-potongan terbaik dari hidup orang lain. Bahkan kita juga kalau ngedit sesuatu kan pengennya yang bagian-bagian terbaiknya gitu. Kayak kita ngeliat seorang lagi liburan, terus merasa hidup kita begitu membosankan. Kita melihat seorang sukses, terus kita ngerasa diri kita kayak tertinggal karena belum sukses, aduh. Atau kita mungkin melihat orang yang kelihatan senyum dan ngira kalau hidupnya semuanya baik-baik aja. Padahal gak semua ya, gak pernah juga kita tahu banyak hal yang mereka sembunyikan di balik unggahan yang ada. Jadi jangan hanya melihat seseorang itu dari media sosialnya aja gitu kan. Jalannya setiap orang itu berbeda, waktunya juga beda, ceritanya juga beda. Dan hidup kamu juga ya kan, mungkin gak menjadi kurang lah, yang kau jadi kurang berharga gitu hanya karena gak terlihat sempurna seperti yang mungkin kamu ada di media sosial. Semuanya pasti ada masalahnya masing-masing, teman Pro 2, percaya deh. Iya kan? Yang mungkin ada satu hal yang perlu kita pahami ketika berhadapan dengan orang yang suka pencitraan. Tapi kayaknya wajar ya, teman Pro 2, di media sosial tuh semuanya emang pencitraan. Tapi ada yang terlalu fake gitu, terlalu dibuat-buat, terlalu yang akhirnya ketika orang tahu tuh jadi sangat-sangat kecewa. Tahu dong ya kan, sekarang lagi ada sebuah keramaian yang terjadi, teman Pro 2, kayak seorang selebgram yang itu dipandang kayak aduh sempurna banget gitu kan ya, kata-katanya, motivasinya. Tapi ketika tahu semua pada kecewa gitu kan. Jadi kita yang gak selalu harus sebenarnya ngebongkar siapa mereka sebenarnya sih. Gak semua kebohongan juga harus diungkap, gak semua kepalsuan harus dilawan gitu kan. Gak semua orang harus tahu bahwa ternyata seorang yang terlihat baik di depan banyak orang itu pernah nyakitin kita. Kadang ya, bentuk kemenangan yang paling tenang adalah ketika kita berhenti berusaha buat orang lain terlihat atau melihat keburukan seseorang lah. Cukup tahu aja, cukup jadi pembelajaran. Bahkan ya udah, kita cukup pergilah meninggalkan mereka. Orang yang kayaknya gak pantas juga buat ditemenin. Gak semua orang harus dibenci kok, gak semua orang juga harus kita bales. Ada orang-orang yang cukup kita jadikan pelajaran aja, oh yaudah ternyata gini gitu kan. Karena pada akhirnya kita gak akan pernah bisa ngontrol sebagaimana mungkin kita bisa apa ya, gimana seorang itu bisa ngebangun citra tentang dirinya lah gitu. Tapi kita bisa milih apakah kita akan terus berada di dekatnya, mau terus mempercayai dia, terus mau mengaguminya, terus mau berharap terus

0: dekatnya padahal itu palsu. Atau pada akhirnya kita milih menjaga jarak dan menyelamatkan ketenangan diri sendiri. Dan mungkin malam ini ya itu adalah hal yang paling penting untuk kita ingat. Kita gak harus membuktikan bahwa seorang itu palsu. Kita hanya perlu memastikan bahwa kita gak lagi membiarkan kepalsuan mereka mengganggu hidup kita. Jadi kalau dia posting-posting yang mungkin biasanya kamu kayak ada rasa iri, mungkin ada rasa kayak ya envy ya, iri gitu ya, pengen juga gitu. Tapi ternyata akhirnya kamu tahu, oh enggak seindah itu kok ternyata. Oh enggak seperti yang enggak diposting kok sebenarnya. Jadi hilang rasa irinya tadi. Lagian ngapain sih iri sama postingan orang, teman udah kita biarin aja lah ya. Tapi mungkin emang karena lagi ramai juga ya di media sosial terkait dengan hal yang kita baca dan kita jadi kepikiran, oh gini ternyata orang aslinya. Yang kita mungkin gak kenal sama sekali aja jadi ikut-ikut dan kebawa. Yaudah kalau gitu teman Pradua, mungkin malam ini juga jadi istirahat ya kan, sambil scroll-scroll media sosial kamu, teman-teman kamu, orang yang kamu kenal dan gak kamu kenal, ya rasanya kayak enak banget hidupnya di media sosial gitu. Tapi gak harus ini ya, ngebuat jadi kamu ngerasa down gitu. Apa nih, kita baca lagi WhatsApp kali ya. Satu lagi deh sebelum aku pamit juga teman Pradua. Ini dari siapa? Arga ya katanya. Okay. Aku pernah berteman dengan orang yang ternyata sering membicarakan aku di belakang. Wah. Tapi di depan orang lain dia tetap bersikap seolah-olah kami itu dekat banget. Sekarang aku masih ketemu sama dia tiap hari. Jadi agak sulit untuk benar-benar menjauh. Okay. Karena emang gak semua orang juga harus kita jauhin gak sih? Ya bisa benar-benar apa ya, misalnya benar-benar ditinggalin secara fisik itu kadang-kadang nggak bisa, apalagi kayak teman satu kantor, masih satu lingkungan, masih satu pertemanan, gue ngerasa juga sama ya, ya mungkin ada beberapa hal harus kita jaga juga hubungan, karena nggak bisa kita langsung cut off gitu, bahkan mungkin masih harus ketemu tiap hari gitu. Tapi menjaga jarak itu juga nggak selalu berarti harus pergi jauh. Kadang ngejaga jarak berarti kita mulai mengurangi cerita pribadi, nggak harus ngasih tahu semua tentang kita gitu. Gak lagi memberikan akses terlalu besar lah ya kepada seorang yang udah menunjukkan bahwa dia gak bisa jaga kepercayaan. Atau bahkan kalau misalnya kamu terlalu bongkar atau kasih tahu rahasia kamu, dia bisa nantinya melakukan hal-hal yang mengecewakan kamu. Iya kan? Jadi kamu tetap boleh bersikap baik, tetap boleh nyapa, tetap boleh bersikap profesional sih kalau kata gue ya. Tapi bersikap baik itu juga gak berarti harus apa ya, kembali menjadi atau memberikan kepercayaan yang sama seperti dulu. Karena maafkan seorang bukan berarti kita juga wajib kembali menempatkan mereka di posisi yang sama seperti dulu di hidup kita. Ada banyak kok orang yang tetap boleh kita perlakukan dengan baik, tapi gak lagi boleh kita izinkan untuk terlalu dekat gitu. Cerita-cerita kamu, rahasia-rahasia kamu, keep di kamu, jangan lagi dia tahu, ya kan? Oke. Ya udah kali gitu, ini jadi sesi terakhir. Gue mau pamit juga teman Pradua dari cerita penutup hari, karena udah nemenin. Dan nah, buat kamu juga istirahat. Besok masih ada aktivitas, masih ada yang harus dikerjain, diurusin, diselesain. Kita jadi harus istirahat dengan baik. Jangan sampai kamu begadang terus gara-gara scroll-scroll media sosial padahal ngeliatin kehidupan orang lain mulu. Urus dong kehidupan kamu sendiri. Ya udah kalau gitu, kita pamit ya. Thank you buat semuanya. Let's fight, share, and express your willingness. Only with Pradua Bandar Lampung. Saya Ima Fani yang tugas pamit untuk diri. Dan sekali di darah, tetap di darah. Selamat tidur semuanya. Bye-bye.
1: 2,5 FM, Pradua RRI Bandar Lampung.

0: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Pak?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai.
2: Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
3: Sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
4: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah, enggak usah dipisah-pisah.
5: Teman terbaik kamu.

Kamu penasaran gak sih pena yang kau pakai sekarang dari mana asal-muasalnya? Penggunaan pena pertama kali diketahui berasal dari Mesir kuno oleh seorang ahli tulis Firaun. Pendeta agung di sana menggunakan bulu dengan ujung yang dikunyah sehingga menjadi filamen yang mampu menahan tinta sebagai media untuk menulis. Dalam perkembangannya, pena mengalami

0: di kasur nih, woi. Tolong itu laptop gua.
1: Waduh, laptopnya belum diamanin nih. Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
0: Ya elah, makin nanya. Bentar-bentar, ntar mau masuk nih.
2: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
0: Nah, udah paham kan sekarang? Weh, lo orang ngapain? Weh, tolong laptop gua!
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung. RRI.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung
2: 92,5 FM.

0: Akhirnya bisa ke Lampung.
1: Tadi tuh ya, gue sempet nyari di TikTok. Kalau ke Lampung katanya wajib banget nyobain sambal rampainya.
0: Apaan itu sambal rampai?
2: Rampai yang dikenal sebagai tomat rampai, tomat ranti, atau current tomato adalah tanaman semusim yang berasal dari dataran rendah Peru. Sekilas mirip tomat biasa, namun jika diperhatikan, bentuknya lebih mungil dan pesonanya lebih lembut. Buah kecil berwarna cerah ini kerap hadir sebagai pelengkap cita rasa dalam berbagai masakan khas Sumatera, seperti pindang, sambal, dan aneka olahan tradisional. Di Pulau Sumatera, khususnya di Lampung, rampai bahkan lebih digemari daripada tomat biasa. Meski sering disalahpahami sebagai tomat kecil, rampai memiliki ciri khas tersendiri. Ukurannya hanya sebesar kelereng, dengan batang ramping, bercabang banyak, dan diselimuti bulu halus lembut. Bunganya tumbuh dalam tandan-tandan kecil yang indah, seolah menegaskan bahwa keindahan tak harus mencolok. Soal rasa pun berbeda. Tomat biasa cenderung manis dengan sedikit asam, sedangkan rampai memiliki rasa asam yang segar, membangkitkan selera, dan meninggalkan kesan alami yang khas. Rasanya belum resmi ke Lampung jika belum mencoba sambal rampai.
3: 2,5 FM, Radio RRI, Bandar Lampung.

0: Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin, Mas. Belum bisa, Mas. Ngerti enggak sih kalau orang enggak punya duit tuh enggak bisa bayar? Ya udah, usah nelponin lagi.
1: Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
2: Oh.

0: Mas Franky, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
1: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh.
2: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.

Teman Pro 2, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berpisah untuk berjumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Wah, udah pagi ini. Ayam mana enggak berkokok lagi. Ini Muli menganai enggak bangun-bangun. Bangun lagi Muli menganai. Keluarin radionya. Udah mati apa radionya ini? Woi, bangun lagi woi. Lama bener. Udah jam segini.
1: Aduh, kesiangan lagi. Gara-gara semalaman nungguin aplikasi enggak ada yang match.
0: Oh.
1: Gimana ini? Kosannya udah buka belum ya?
0: Waldi, Waldi, udah siang ini, bangun lagi. Makanya kok malam suruh tidur, tuh tidur. Jangan ngeband aja kerjaannya.
2: Waldi, Waldi, Waldi.
3: Iya, ini mau bangun loh. Sabar, ya kan aku ngeband juga buat kamu loh.
0: Oh.
3: Iya, iya, ini bangun. Udah sih, kamu tuh gak usah teriak-teriak gitu. Gak enak didengar sama yang sebelah.
0: Anak ngigo kamu ini. Jam berapa ini? Bangun lagi.
4: Aduh, di mana semua data-data jurnal ini? Ah, ngaret lagi nih pasti. Aduh, Pras, kamu melihat jurnalku tidak? Tidak. Tadi kan kamu taruh sana. Ah, yang benar, Pras. Iya. Ah, udahlah kita tidur saja. Ah, sudah. Ah.
0: Wah, yang satu ini kayaknya butuh terapi. Butuh dia ini kayaknya ke pemandian air panas natap.
1: Aduh,
0: anak kidah satu ini baru pulang. Liar bener. Dari mana aja kamu baru pulang jam segini?
5: Mas Frank ini kayak gak pernah muda aja. Dulu kan pulangnya malamnya lagi.
0: Waduh, yang satu ini Victor. Susah banget dibangunin. Ini saya takut lagi ngebangunin dia.
6: Apa?
0: Ya apa?
6: Apa?
0: Hah? Ya apa?
6: Hah? Apa?
0: Hah? Ya apa, Ge?
6: Hah? Apaan sih?
0: Eh, aneh. Akhirnya, Ujang Gajah sudah bangun semua. Waktunya saya ngidupin radio, berarti.
7: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman
8: terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Sekarang waktunya Pro 2 nemenin kamu dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam dengan berbagai informasi yang seru dan menarik. Pro 2 RRI Bandar Lampung,
9: teman terbaik kamu.
10: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman sekolah kamu.
11: Good morning Canada time.
10: Teman sekolah kamu.
12: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: 1 menit dengan tema kemuliaan Al-Qur'an oleh Ustaz Adi Hidayat.
1: Di dunia ahli Qur'an itu kemuliaan Qur'annya akan merembet pada sekitarnya. Silakan cek kalau enggak percaya. Anda punya anak hafal Qur'an 5 tahun, bapak ibunya akan ikutan mulia. Musa yang hafal Qur'an, bapak ibunya dihajikan. Ahmad Kamil yang hafal Qur'an, ibunya, perawatnya, gurunya, teman-temannya ikut haji semuanya. Enggak percaya silakan. Demi Allah saya katakan, Qur'an turun di satu bulan, bulannya jadi mulia Ramadan. Qur'an turun di satu malam, malam jadi mulia Lailatul Qadar. Qur'an turun di satu hari, hari jadi mulia hari Jumat. Qur'an turun di bawah malaikat Jibril, Jibril jadi menjadi mulia. Naik status jadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Quran turun di Mekah, Mekah yang bercahaya. Quran dibawa ke Madinah, Madinah munawwarah. Demi Allah, Quran tidak pernah singgah dimanapun kecuali orang itu dan tempat cekurannya akan jadi mulia. Kalau di Semarang ini.

0: Kajian pagi bersama Ustazah Okky Setiana Dewi dengan tema berteman dengan siapapun.
1: Manfaat orang saleh ketika kita bersahabat dengan mereka adalah teman dekat yang baik akan dibangkitkan bersama kita pada hari kiamat. Orang-orang yang saleh itu, teman-teman kita yang baik itu akan dibangkitkan bersama dengan kita di hari kiamat. Maka ada perkataan yang disebutkan, kata Rasulullah, setiap orang akan dikumpulkan bersama orang yang ia cintai dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Makanya biasanya kalau para penghafal Quran, ahlul Quran, mereka mengatakan, tolong panggil-panggil saya ya, nanti kalau sudah kembali kepada Allah jangan lupakan saya ya, sebut-sebut nama saya ya. Kenapa? Karena seseorang akan dibangkitkan bersama dengan orang-orang yang dia cintai. Para penghafal Quran mencintai teman-temannya yang ahlul Quran juga, maka akan dibangkitkan bersama dengan mereka. Begitulah teman-teman sekalian, kalau engkau berteman dengan orang-orang ahli maksiat, teman banyak tapi membawa kalian menuju kepada maksiat, teman banyak tapi membuat kita susah hidup dunia, susah hidup di akhirat, buat apa? Buang-buang waktu. Semakin bertambahnya usia kita, semakin kita tahu bahwa semakin dekat perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin adalah mereka yang senantiasa meninggalkan hal-hal yang tidak ada gunanya baginya.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: kajian 1 menit dengan tema Hidup Tenang oleh Ustadz Salim Afilah.
1: Akan dikatakan seperti oleh Imam Hasan Al-Basri, aku tenang karena rizkiku yang menjadi jatahku tidak akan jatuh kepada orang lain, dan musibah yang bukan jatahku tidak akan menimpaku. Ini yang membuat kita tentram. Sehingga dalam soal-soal seperti itu juga ringan saja kita berbagi, ringan saja kita melepas apa-apa yang memang semuanya adalah milik Allah dan bukan milik kita.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung
3: 92,5 FM.

0: Kajian Pagi bersama Ustadz Adi Hidayat dengan tema menyiapkan bekal di akhirat.
1: Orang yang menjadikan semua kegiatannya saat di dunia untuk mencari bekal persiapan pulang ke alam kuburnya sebelum ke akhiratnya, wafat begitu saja. Bal ahyaun, tapi dia di alam kuburnya akan diberikan kehidupan dengan fasilitas yang mewah. Inda rabbihim yurzaqun, dilimpahkan rizki yang tidak pernah berhenti. Farihina bima atahumullahu min fadlih, saking banyaknya rizki yang dilimpahkan, dia merasakan kegembiraan yang luar biasa. Ini poinnya. Wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Kalau dia mampu, dia akan berikan informasi kepada temannya yang belum pulang, temannya yang belum wafat. Cepat nyusul sini, jangan tangisi saya, apalagi meratapiku. Jangan tangisi, jangan merapat. Kalau bisa, jangan meratap. Kalau bisa, cepat nyusul gini. Di sini lebih indah, lebih enak dibandingkan dengan sekarang aktivitas yang sedang kau jalani.

0: pujian 1 menit dengan tema sediakan waktu untuk surga kita oleh Ustaz Adi Hidayat.
1: Di hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 233, setiap orang yang melangkahkan kakinya menuju majlis ilmu, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu thariqan ilal jannah. Begitu dilangkahkan benar cara melangkahnya, niat ikhlas, maka langkah itu akan mempercepat langkahnya ia menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi antum sedang berjuang. Makanya berjuang teman-teman. Dari sekian pekan, maka masa gak ada satu waktu untuk belajar untuk surga antum? Antum tuh diberikan 7 hari sepekan, 6 hari dipakai untuk dunia. Masa satu hari gak ada untuk akhirat antum? Apa antum mau gunakan semua untuk urusan dunia antum? Antum akan tinggalkan, meninggal dunia, semua ditinggalkan. Jadi aneh kalau yang sementara antum kejar-kejar, yang sifatnya abadi tidak disiapkan. Tanyakan pada diri anda, dari 24 jam itu berapa untuk akhirat anda? Pulsa akhirat dari isi belum? Pulsa dunia kurang dikit diisi-isi. Pulsa akhirat anda tambah belum? Quran anda, sholat anda.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung
3: 92,5 FM.

0: tentang bola, Broadway dari Bandar Lampung, teman bola kamu. Good morning Canada time.
1: Teman bola kamu. Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Selamat pagi teman Pro 2. Pagi ini nanti kita bakal bahas tentang KONI Lampung ya, yang genjot persiapan 3 cabur potensial. Terus juga ada produk warga binaan lapas kelas 1 Bandar Lampung yang nembus pasar Jepang. Dan juga ada satu kasus terungkap ya, dari modus untuk mengurus izin dapur MBG. Salah satu ASN di Lampung Timur terpaksa menjadi tersangka penipuan 72 juta rupiah. Di pada pagi hari ini barengan di Blukas sampai dengan jam 10. Yo, what's up? Baby,
1: let's go. Kamu sedang mendengarkan Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
0: Waktunya untuk siap-siap teman Pro 2 ya, menuju bulan Agustus. Karena udah 3 hari lagi tersisa ya bulan Juli ini. Dan semoga aja sih di akhir bulan tuh udah lebih minim dramanya gitu ya, karena udah shifting nantinya ke bulan Agustus. Yang dimana di bulan Agustus kayaknya cuma tanggal 17 dan 25 ya yang tanggal merah ya. Jadi ya gimana ya. Tapi kita udah ngelaluin bulan Juli ini, which yang sebenarnya gak ada tanggal merah sama sekali. Jadi semoga aja sih bulan Agustus tidak berdampak apapun. Meskipun agak sebel ya, berarti tanggal merahnya cuma 2 gitu. Tapi ya tanggal dan juga waktu, terus juga apapun yang jadi target lu teman Pro 2 atau jadi hal yang lu tunggu-tunggu, semoga aja di pagi hari ini bisa jadi penyemangat gitu ya. Siapa tahu ada hal yang ingin lu usahakan gitu. Supaya bangun paginya ada motivasi lebih gitu ya teman Pro 2. Dan di pagi hari ini juga selain motivasi yang datang dari diri lo sendiri, pasti Gebet Lukas bakalan nemenin juga gitu ya di pada pagi hari ini di segala aktivitas lo. Jadi keep on tuning aja di Pro 2 di Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Kalau nggak mau nganterin, bilang aja dong. Nggak usah minta uang lebih. Repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja. Ribet lo.
1: Tapi, Mpok.
0: Alah, nggak usah banyak parlente lah. Sini-sini, gue viralin lo. Eh, kenapa sih, Mpok? Ini nih, nggak mau nganterin. Emang kayak gitu sekarang? Maunya nerima duit doang?
1: Bukan nggak mau, tapi...
0: Alah, nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah, viralin aja sini. Sini-sini, masukin ke Facebook Pro sekalian nih. Gue lagi live TikTok. Wih, seru nih. Gue share ah di grup keluarga.
2: Gak bener nih, jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi, jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Eh, dengerin dulu. Ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online. Dipikirin dulu coba pakai logika.

Teh hijau dari Tulus, teman Pro 2 di Pro 2 RRB Lampung, teman terbaik kamu. Masih bareng Ibu Kas di Spada. Jangan langsung mencari hari esok ya, teman Pro 2, karena ini baru aja jam 6:30. Itu pun belum 6:30 banget nih, masih 6 menit lagi 6:30 ya. Masa udah mencari hari esok supaya lebih elok ya. Make it today lah, teman Pro 2 ya. Make the most of it, teman Pro 2. Apalagi untuk lo semua, gua rasa sih di jam-jam segini udah pada berangkat lah ya. Jadi udah pada di jalan. Dan juga mungkin sudah mulai agak-agak mengeluh sedikit gitu ya, tentang mungkin macetnya, atau mungkin juga ya lu fakta bahwa lu masih pengen tidur dan segala macem gitu ya. Atau belum sempat sarapan ya, itu nyebelin juga gitu teman Bro 2 ya. Tapi gimana, namanya kegiatan dan juga aktivitas gitu ya, memang harus, the show must going on gitu teman Pro 2. Apapun yang jadi target ya, semoga tercapai teman Pro 2. Sama aja kayak kita mendoakan nih, supaya para atlet-atlet asal Lampung ya, untuk bisa menghadapi babak kualifikasi Pekan Olahraga Nasional. Semoga mereka bisa make the most of it dan mendapatkan hasil yang maksimal teman Pro 2 ya. Jadi Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Lampung atau KONI Lampung ini bergerak cepat ya untuk mempersiapkan para atlet dalam menghadapi babak kualifikasi Pekan Olahraga Nasional. Dan melalui Wakil Ketua 2 KONI Lampung, Ria Gusria, pihaknya itu telah memanggil 3 cabang olahraga potensial, yaitu adalah drum band, barongsai, dan juga gulat, untuk berdiskusi terkait langkah strategis ke depannya begitu ya. Dan Ria Gus menjelaskan bahwa pemanggilan cabang olahraga drum band dan barongsai didasari oleh besarnya potensi medali yang diperbutkan, yaitu sekitar 20 medali untuk drum band dan 10 medali untuk barongsai. Dan menurutnya dari sisi finansial maupun ketersediaan peralatan, kedua cabang olahraga cabur ini tergolong mandiri dan tidak mengalami kendala berarti. Nah, fokus utama dari KONI Provinsi Lampung nih ya, itu adalah mendorong cabur agar mengoptimalkan proses seleksi atlet dan juga menyusun program pelatihan jangka panjang. Mereka juga gak ingin nih ya, supaya cabur dengan potensi besar seperti ini justru gagal di PON 2028. Nah, khusus untuk cabur barongsai, pembenahan difokuskan pada perluasan penjaringan atlet dalam waktu dekat nih teman Pro 2. Dan bakalan digelar kejuaraan barongsai yang diikuti oleh sekitar 5 klub dari Metro dan Bandar Lampung untuk membidik nomor-nomor pertandingan yang berpotensi menyumbang medali. Sementara itu, cabur gulat juga dipersiapkan nih ya secara intensif dengan melibatkan berbagai sasana di daerah. Saat ini Pemprov gulat dilaporkan sudah memfokuskan pembinaan terhadap setidaknya 6 atlet andalan untuk menghadapi babak kualifikasi PON yang mendatang gitu. Jadi ya semoga dengan efektivitas ini gitu ya, supaya lebih efisien gitu ya, nantinya justru malah mendapatkan medali yang lebih banyak ya gak sih.

0: depan belok kanan ya, gue mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah, bentar. Biar anak nih, nyetirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain. Dan diri sendiri.

0: time for Flash Info.
1: Langkah bersejarah baru aja ditorehin sama Indonesia nih teman Perudaya dalam kancah teknologi global. Jadi Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto resmi meluncurkan fasilitas sandbox desain chip merah putih di Perum Percetakan Uang Republik Indonesia pada hari Senin 27 Juli 2026. Inisiatif ini bukan sekedar proyek biasa, melainkan batu loncatan krusial untuk membangun ekosistem semikonduktor nasional yang mandiri. Dan Brian menegaskan peluncuran ini merupakan langkah awal yang harus dikawal ketat hingga tahap validasi, pilot project, dan produksi massal supaya produknya benar-benar memberi dampak nyata. Tujuannya yaitu adalah Indonesia diharapkan tidak lagi bergantung pada pasokan asing untuk pembuatan e-paspor, e-KTP, hingga e-SIM. Dan langkah ini menjadi wujud nyata penguatan kedaulatan teknologi nasional. Dan untuk mewujudkan ambisi besar tersebut, Kemendikti Saintek juga tak main-main dalam mempersiapkan sumber daya manusia. Jadi sebanyak 1.500 lulusan perguruan tinggi telah diberikan pelatihan khusus agar siap terjun dan terlibat langsung dalam bidang desain chip. Dan Brian sangat optimis dengan kualitas generasi muda tanah air. Ia meyakini dengan akses dan ekosistem yang tepat, talenta lokal mampu sejajar dengan pemain global. Itu dia tadi Flash Info dari Pro 2 RRI Bandung Lampung. Untuk informasi menarik lainnya bisa kamu akses melalui website kami www.rri.co.id atau jangan lupa untuk unduh RRI News dan RRI Digital di App Store atau Play Store.
0: Flash Info Pro 2 FM.

0: Lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
1: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
0: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
1: Bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
0: Emang ada jurusan apa aja di situ?
1: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
0: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap top global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
1: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif.

0: Radenita Lampung, Kampus Hijau, Islami dan Mendunia. Daftar sekarang dan wujudkan mimpimu di kampus penuh inspirasi.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.